0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: gitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Kewe dong, genong ki piye kita poso atau waso lemah, waso mengantuk, waso tak gerak semua. Ha, gini bomo nak kecek cara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, gini bomo nak kecek masuk lah poso lah. Kita poso ni satu dalam itu ya ialah hikmat dalam itu ialah kita nui sehat tubuh badan kita. Tapi syaratnya kita kena poso we kena. Sebab apa kena kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak, lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah, jadi segar. Kalau kita poso kena, jadi waktu tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita poso tak kena, you know waktu tubuh badan kita tu kerusak. Hormon buat tak gerak ni ke apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hal lagi gagah ni ke apa? Orang panggil glucagon, growth hormone, lepas tu serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, dok jadi poso sebab apa? Kita poso tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok ngatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita poso tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita poso ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang akhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa waktu itu kekalan ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena? Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kacau kita poso kita berat tu. Hak tak kena pia no. Pia kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajar. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak, itulah waktu kita tak kena. Apabila kita makan manis, pak. Manis dari darah kita ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak tu, pak. Insulin yang naik halu dah. Boleh nak tinggi, pak. Nak dengan banyak. Apa nak yang semangat tu lah. Dia buat kita mengatuk, dia lali, dia lemah. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak dalam darah. Satu, insulin kita darah. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak perapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terangkan buat timur Cina. Makan dengan banyak, nak enak. Start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis dia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahgol, tengah hari jadi dahgol tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengucam hari dah tu, dia mengaji hari dah tu. Waktu tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana we poso kita kena. Kita buka poso we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamai jadi banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi mama. Oh beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangan makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjang sikit. Dangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, barang banyak ni juga. Tapi, kita dangan makan stokor sekaligus. Kita bagi makan. Kokorok makan. Tapi, kena makan. We sudah belum kita nak tidur tu dalam sejak atau sejak tengah. Dangan makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we. Manis kita tu yang naik puh sekaligus. Apabila yang naik puh sekaligus tu ni waktu kita tak rak ni waktu tubuh badan kita kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ya tu kalau kita puasa tak kena tak ada boleh nama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh nama rasa sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa bulan Ramadan kita kena kurang makan bukan katamuh ke makan. Ha itulah cara-cara kita puasa nak wikna.
2: Rok tai hai niap antarai gua ti kit. Rok ti kon thai puoy doi mai ru tua mak ti sut thing 17.5% คือโรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้าที่

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
0: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

0: mutu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengga berita polisi kerajaan.
1: Dengga teseng radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang mana sudah dengar. Itulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Kita jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari, satu je lebih kurang di Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kita sekarang ni je pukul 11.19 minit lebih kurang lah kita duduk di dalam ruangnya cerita dari kampung untuk hari ni. Siapa-siapa duduk dengar di mana saja tu bolehlah kita telefon mari. Nak dengar lagu gapo, nak dengar lagu hak siapa, ataupun nak tanya gapo, ada soalan nak tanya, boleh juga kita telefon mari. Ataupun lapo mari lah katanya duduk dengar di mana gatik, suara cerak kedok dan juga apa khabar, ada lagi udara cuaca di sana tu, lagu mana gatik, boleh juga di nombor 0732-203-583. Sekali lagi 0732-203-583. Gitu bersama kita berkongsi, berbicara dalam ruangnya cerita dari kampung ha, berkena polisi kerajaan berkaitan tempat teh dan juga hal lain lagi lah yang beri faedah kepada kita rakyat Selatan. Gitu peminat untuk hari ni, hari Rabu tanggal 20 Sing Hakum 2569, bersama E12 Rabiul Awal 1448. Gitulah hari ni, hari baik lah, hari 12 Rabiul Awal, hari beranak dah, hari beranak Nabi. Gitu juga untuk hari ni waktu solat di wilayah Jala kita peminat untuk hari ni. Waktu zuhurnya pukul 12.19 minit. Waktu asar pukul 3.28 minit. Waktu mengorek pukul 29 minit. Dan lagi waktu isa pukul 7.37 minit. Untuk waktu semaya ataupun waktu solah di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitulah untuk kita sahabat-sahabat duduk di atas kereta, kita pakat beringat, berhati-hati di jalan raya, jangan duduk bawa deras, jangan duduk laju sangat dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan dengan selamat, sampai dengan selamat dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada penyakit, selamat lagi di dunia dan lagi di akhirat nanti. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Gitulah pemina untuk sekarang ini je pukul 11.40 minit dah kita sudah dengar lagu dah daripada pihak Cumu dan juga lagu daripada Baruding dan lain-lain lagi lah kita dengar dah galik mulai untuk sekarang ini kita klik mari pula lah dalam ruangan cerita dari kampung. Jangan lupa pemina untuk dalam ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa seperti biasa setiap hari lah pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari satu je lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawatho Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan. Bu ambil tugas untuk berkongsi, untuk bercakap, untuk menyebar berita dengan peminat melalui Glamet FM 95 MHz Sawatho Jalan. Gitulah peminat untuk tengah hari ini sikit. Saat ini ada tali yang mari tanya haber berkena ebat prasyarat. Gitulah kita nak beri peringatan sikit berkena ebat prasyarat ataupun kad kebajikan kerajaan. Kita kenal dengan nama ebat prasyarat tu nama sungguhnya ebat sewadikan hengrat. Gitu untuk sekarang ni peminat duduk masa lagi lah siapa-siapa tak ada uton sit. Siapa-siapa tak ada uton sit, tak ada top tuan sit yang mana apa tak lepas ken tu. Naik merah tak kira lah tu lekat di ha mutu kereta, duk lekat di ha duit ataupun ha apa-apa saja, kita bolehlah hubungi di pejabat daerah pun tak apa, ditiwakan empe tu dah juga. Kalau apabila kita lepas dah dia nak buka wijen jantuan melalui apa dia panggil melalui EKYC melalui pautang pun boleh. Kalau siapa-siapa tak ada telefon, kena pergi di bank lah, pergi di tanahkan. Kalau siapanya tak rok nak pergi di bank ataupun tak sepak nak pergi di tanahkan tu boleh mop amnat. Wui siapa-siapa, wui ibu bapa, wui anak cucu kita ke, adik kakak kita ke, gi jin yang tuatun wui di kita. Gitu untuk masa jin yang tuatun peminat. Nah, sejak sekarang ni lah, seterus hingga sangat, hingga pada tanggal 12 Mokarakom tahun Songhatsun, tahun 2570. Untuk siapa-siapa tak kena jin yang tuatun, kita beri peringatan sikit. Untuk Pumisit Raimai ataupun yang tak biasa ada bat belum pada ni, kena jin yang tuatun. Dan juga Pumi Seed Rider, hok duk boleh beli dah, duk boleh guna dah, duk dobat dah, tak kena jen jantua ton. Tapi nya kalau Pumi Seed Rider, kita kena mop, kalau mop amnat tu kena jen jantua ton lah. Ada juga untuk sekarang ni, sehingga siapa tanggal 31 Singhakom, siapa tak uton, siapa tak top tuan seed lagi, boleh lagi, ada masa lagi untuk kita top tuan seed melalui pautang pun boleh. Melalui website pun boleh juga. Dan juga apabila kita kita top tuan seat dah, kita uton dah, kita tunggu masa sebulan. Sebabnya dia nak perakat. Kata siapa-siapa lepas, siapa-siapa hak tak lepas, hak siapa top tuan seat dah tu dia nak perakat ataupun nak istihar pada tanggal 30 Kanyayon, tanggal 30 bulan 9 peminat. Dan juga apabila lepas tanggal 1 tu lah, tanggal 1 bulan 10, kita boleh guna, boleh beli. Dah, gitu. Dan juga untuk jin yang tuan-tuan tu maksudnya panjang lagi lah. Siapa bulan 1 tahun depan. Gitulah. Siapa-siapa tak jin yang tuan-tuan, ambil telefon, masuk dalam app pautang. Ataupun kalau tak ada telefon, kita pergi di bank. Tak kira lah bank Krung Thai, bank Om Sin, Toko So, Toko So dan juga iBank ataupun tanahkan Islam. Gitu peminat, jangan lupa dah habat prasyarat beri peringatan kepada peminat kita. Dan juga satu lagi peminat kecil ha penipu sikit lebih lagi ha berkena ha cari kerja ni peminat, lebih-lebih lagi cari duit tambah, cari kerja tambah, cari kerja masa luar, lebih-lebih lagi melalui jalan online, jalan talian ni kena beringat lah. Sebabnya sekarang ni tu katanya ada penipu, dia istihar, dia prakat, katanya ambil pekerja ataupun rap semangat. Tapi nya apabila kita krok, apabila kita beri maklumat peribadi dah, dia gi ambil gi guna dengan jalan jahat lah. Ambil gi guna dengan jalan ambil gi guna dengan jalan salah unik-unik. Gitulah kita kena beringat lah, lebih-lebih lagi hok duk cari kerja tu.
Lebih-lebih lagi suruh kerok melalui jalan online tu kita kena tengok katik lah. Kita tengok molek. Lebih-lebih lagi semak kerja ni peminat kita pergi hubung sendirilah di pejabat. Ataupun hubung di ofis sendirilah. Puas hati sikit. Gitu sebabnya penipu banyak. Di jalan-jalan tali online ni lebih-lebih lagi berkenaan banci mak. Banci mak ni salah unik-unik dan juga... tot tinggi lah gitu untuk kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat lebih bagi guna tali online, guna telefon tu kita kena beringat lah, kena jaga dah, kita cek-cek dulu belum kita nak percaya, cek-cek dulu belum kita nak share supaya kita tak jatuh daripada penipu. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu seketika, dan juga kita klik mari dalam pusingnya terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.

Gitu pemirsa, untuk sekarang ini je pukul 11:53 sebagai pusingnya terakhirlah untuk ruangnya cerita dari kampung. Untuk hari ini dalam ruangnya cerita dari kampung, terima kasih belako yang mana setiap dengar. Itulah tak kira di mana saja dah boleh kita ikuti bersama pula lah pada esok hari je yang sama je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari melalui Glamet FM 95 MHz Sawata Jala atau stesen radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Untuk hari ini terima kasih belako yang mana sedap dengar. Terima kasih tak kira lah di mana saja dah. Dan juga terima kasih pihak tim dengan Sawata Jala bagi pengarah Poong Supawadi Chai Wisit. Dan juga kita minta berdoa bagi kita tu selamat di dunia dan juga lagi di akhirat. Dan juga kita tu sehat walafiat jauh daripada penyakit. Untuk hari ini bu salah silap, minta maaf kepada peminat gitulah. Untuk hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Sawasa Jala, radio untuk anda.
0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.
2: ที่ 981 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาคกลางวันจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: านเปิ้นร่างงานกรมประชาสัมพันธ์
1: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, ligh maqasidana,
1: waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pathana.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang pertama kita masa ni. Dengan masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya akan maaf di orang yang negatif. Patut kelima jumpa pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya ada di Nafai Rajelat, minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: จบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: Inilah sawat hajala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Puan Supeci Sukthamapan, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan berkata mengenai langkah-langkah kawalan terhadap produk sayur-sayuran segar dalam negara bahawa memandangkan negara Thai merupakan sebuah negara yang mungkin mengimport sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar dari negara China.Langkah pemeriksaan yang lebih ketat perlu dilaksanakan namun keadaan semasa masih seperti biasa. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana sudah dengar. Katalah untuk sekarang ni kita ada di ruang Glamet, di ruang pedoman hidup melalui Glamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Katalah untuk sekarang ni dah kita bersama-sama berkongsi, bersama-sama berbincang melalui ruang pedoman hidup. Jangan lupalah berminat untuk ruang pedoman hidup, kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang, satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk sekarang ni je pukul 4:19 minit gitulah untuk peminat siapa-siapa duk dengar, tak kira lah di mana saja dah, bolehlah kita bersama-sama berkongsi, bolehlah kita bersama-sama ikuti. Dan juga lagi telefon mari pun bolehlah, katanya nak dengar lagu gapo. Saat itu ada talian mari katanya nak dengar lagu Boyo Darah. Boleh-boleh kita buka we dengar bersama dan juga sapa kepada semua. Dan juga siapa-siapa lagi ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu gapo tu, bolehlah kita telefon mari juga di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Kita bersama-sama dah di Glamet FM 95 Mega Sawata Jala. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, di tengah jalan-jalan, jangan lupalah beringat, berhati-hati di jalan raya supaya kita sapa ke dengan selamat, berjalan ke dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Untuk sekarang ini kita rehat dululah dengan lagu Boyo Darah daripada Talia Mari. Saat ni katanya nak dengan lagu Boyo Darah. Gitulah, kita rehat dulu seketika.

Itu peminat untuk sekarang ni je pukul 4.54 minit sebagai pusingnya terakhirlah untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu, terima kasih belakang peminat yang mana sudah dengar. Gitulah, tak kira daripada awal atau baru siapa mari. Dan juga terima kasih belakang yang telefon mari katanya nak dengar lagu. Lagu Pak Dato'he, lagu Boyo Darat. Ah, terima kasih belakang. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari lah je yang sama. Je pukul 4 hingga je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang. Di sini juga Gramai FM 95 MHz Sawata Jala. Ataupun stesen radio kebangsa antai wilayah Jala. Untuk hari ni, bu salah silap. Minta maaf. Minta ampun kepada peminat dan juga wikita tu. Selamat di dunia dan lagi di akhirat. Dan juga kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita sehat walafiat. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah baru turun kerja ataupun pergi ke mana saja, jangan lupa kita turun aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Gitu untuk hari ini, minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selateh hai.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: Sawatho Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan. Selamat petang.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah melio kepada Tuan Iman Khotib Bila ahli jawat kuasa masjid di Tanjung Mah kita ni. Dan juga ucap yang berhormat lagi kepada Tok Nebe, Tok Selawak dia, Poroso dia. Dan juga kepada Corobo dia. Dan juga kepada Soto. Dan kat tinggal lelah kepada para ibu dan bapak-bapak. Hadirin hadirat di masjid Tanjung Mah kita apa ni. Nah, sebagaimana istiqamah tiap-tiap malam Jumaat tak ada uzur ke mana insya-Allah sama-sama kita mengaji tentang fardhu ain sebagaimana yang wajib di atas kita masing-masing. Ada kira janguk, huduh, kaya, sesak, ada tamneng, tak ada tamneng, wajiblah kita kena belajar. Su tak ada arah ngata ngod dengar. Kalau dengar tak ada lagi, Nabi kata wala takur rabi'ah, dan jangan kamu jadi orang yang keempat. Dia jadi orang yang keempat, patah likamu orang punuh dah lah. Orang tak pakar dah. Ha, sebab tu Tuhan pilih kita dapat bersama lagi malam ni. Sama-sama kita ucap alhamdulillah. Banyak kita terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan dia Tuhan pilih duduk jauh pun mari. Tengok perak duduk di mana ni. Dan aku bukit muning mari. Tengok bermak kita, ha, duduk mana? Bayu lagi mari. Tapi dia tu tak pilih, bosu duduk tepi sejik pun tak nak naik. Walau nak sekalipun, ini orang panggil taufik tu hewi kepada kita ni besar lah. Nah, ha, dia pilih kita, dapat kita boleh mari. Dan kita tak pilih, dia tak pilih, kita tak dapat bersama. Ha, sebab tu bila dia pilih kita duduk cetak, tak ada kelingok untuk nak dengar agama dia, sama-samalah kita banyak alhamdulillah. Tambah lagi, malah jemaah pula dah. Dah, malam jemaah ni mana nak royak kata, dah 70 ribu mendekor pada api neraka. Pasal 70 ribu nak malam maak lah. Pas kita berdoa atik wik kita masuk di dalam 70 ribu mendekor pada api neraka. Dah, nombor duanya dia turun 90 rahmat. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba dia dalam malam jemaah, 90 rahmat. Tengok tu. Dah, pas lagi so lagi tiap awak amal malam jemaah dah hari jemaah, so dia gano 70. Ay saya dah kalau rasa kita nampak akhirat. So gano 70. Pak nak ambil mana? Nah, benda dunia ni negoskop labo 70. Oh, hajai dia mau tinggal lagi. Gi jual di hajai. Deke, jual Tanjung Mah labo skop. Tapi kalau gi jual di hajai 70. Oh, boh minyak gi. Tikah tu 90 lagi. Hatu kita nampak kata hak dunia lagu tu lah deh. Akhirat tu kita nak winapok sengah dunia kata. Ngaji so supaya ngaji 70 kali. Subhanallah sekali supaya baca 70 kali dah. Lagu tu lah di antara. Patamah ngaji wajib 70 kali. Wajib ya wifalo. Banyak bosu. Bagi orang itah akhirat lah. Dia tak itah akhirat. Pian ni boleh sipai colik ya. Baru nak kelik. Jom jual lagi. Okay. Ha, kalau kerja buat apa lagi tu bau kelik. Sipai nak mandi. Ngorik pun tak ada semaya lagi. Bapa ni kerja kita besar lagi ni. Dekat. Ha, tapi walau bagaimanapun dia Tuhan buka mata hati wasa besar akhirat, dia nampak besar lah. Tapi kalau Tuhan tak buka mata hati, berasa haloh ya akhirat. Habis kita tinggal dengan mudah. Tapi Tuhan katanya watazarul akhirah. Ya sanggup tinggal akhirat dengan mudah. Sebab apa? Dunia ya wapak boleh pup. Boleh wapak boleh pak hadah. Ya nampak selalu dah dunia sabit kasih sangat tu. Karena ya balah dengan segeroh lalu dunia. Tapi akhirat nanti balah esok. Di akhirat esok sabit tu tak gerai tu memang. Dan letak gerai tu sabit Tuhan kata watazarul akhirah musanggup nak akhirat mu tinggal dengan mudah. Sebab apa? Benda yang tak nampak. Tak boleh selalu, nanti boleh akhirat. Sabit tu Tuhan kata Nabi kata akhirat ni gapo? Wal apa wal akhiratu jarul darul jazak. Ah deh, mana orang panggil wal akhiratu darul jazak. Ah deh, mana akhirat ni adalah rumah tempat dia nak balas. Dunia ni tempat dia buat amal. Dunia darul amal. Tempat kita buat amal sini. Bukan tempat dia balas. Di situ kalau mata hati kita terpejek,

tak apa akhirat. Hok tu dok jadi malah dengan amal ibadat. Dah, karena hati kita sudah terpejal dengan akhirat. Dah, adapun dunia ni, dunia ya nampak. Hok tu ya kasih saya. Sebab dia sanggup tinggal akhirat tu, hok tu hidup cerita di dalam Quran dia dah. Ha, terbaik. Apa kita mari ngaji malam ni pekoh pula weh. Dah usul 2-3 minggu baru ni dah. Ha, mari ngaji pekoh, mari ngaji sifat apa nama ni? Rukun sembahyang yang keempat. Nah, lama kita tinggal selesai daripada rukun sembahyang yang tiga dikatakan qiyam. Berdiri betul. Ya tamonyo, nah kita takbir. Yang kedua niat. Yang tiga diri betul. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima rokok sekali tomak ninoh. Yang keenam iktidal apa nama iktidal sekali tomak ninoh. Yang ketujuh sujud dua kali sekali dengan tomak ninoh. Yang kelapan duduk antara dua sujud sekali dengan tomak ninoh. Yang kesembilan duduk bagi tahiyat akhir. Yang ke-10 diri baca tahiyat akhir. Yang 11 selawat Nabi le tahiyat akhir. 12 salam ya tamu. 13 tertib. Ah tu nak royak banyak lagi orang semaya elok ni we nak royak posu tapi tak leh bila rukun. Supaya bak intikok nak bila wujud kita bakar sampai 20 tu terbelik tak ingat. Supaya gak ngaji tasawuf tak leh nak bila sifat dipuji ada 10. Mik kepada taubat takut ke Allah. Zahid beci pada dunia, sabar, syukur, dan lagi pula tawakal, ikhlas, kasih ke Allah, reda dengan qada Allah, ingat mati. Ha tu dia panggil hok tasau. Hok ni wujud ida baqa mukhalafah qiyam ta'ala bi nafsi wahdaniyah, qudrah irada ilmu haya samo bahasa kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Hak tu sah usul. Payo bagi pula dah. Papekoh pun ada bagi juga. Ha tu orang panggil kakah fardu'in. Hak kita orang sama tara nak mati kena ngaji hak ni. Kalau tak lepas hak ni gak bemak berdosa lah, malah teriak lah kubur lah. Oh duk nahu lah kubur pas minta nak tolong biar dek nu. Duk tahni wak tak hirah sangat ngah belajar. Wak tak karik ngah belajar, pada tak belajar. Kita nak buat amal lagu mana? Nak jadi kena pohon Nabi buat sepohon tu yang suruh. Habis tu tak dapat kena belajar tu. Bakal dia kita tak bergaduh di sini. Nukul semaya tak tahu kok mana syarat sos semaya. Bak itikok lah dah wujud ida bakal sifat iksna itikok salbiyah maknawiyah ma'ani. Pah bak tasaw lah mana sifat mazmumah, mana sifat mahmudah. Ha, duk dengar dah tapi hok dengar harap pek sikit. Kita duk ngaji dah tu eh. Tapi tak erti lagi ada tempat kita sana memang. Dia tak ngaji dengan nak pergi sana dengan apa. Ha tu dia antara dia. Ha, sabit tubuh Tuhan boleh pilih kita dapat bersama ni. Banyaklah kita terima kasih dengan dia dah. Karena ramai lagi yang Tuhan tak ada pilih bersama. Itu menanda kata dia tu. Saya kepada kita. Pilih kita mari dengar yang nak pergi kebaikan kita tu banyak sangat. Tak banyak kok mana setapak kaki mari ngaji tulis ibadat setahun pun utung. Bikuli kodamin. Tiap tapak kaki kita duduk jakoh. Kata balahu ibadatan alpasanah. Tulis ibadat setahun. Tak ada tapak kaki tak yang utuh. Nah, patut ambil mu bemak di bayu mari sini. Ha, ambil mu beli di Bukit Muning sampai sini. Ambil mu posu di Benemis sampai sini. Bewi tu dekat sikit Beming tu. Dekat. Ha, tu nak rakyat banyak mana tak sobat saya. Melekat tanda belakang. Tak lucuk setapak bu. Inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya di atas kamu tu ada malaikat duk jaga. Ni dikata coroba percaun Allah. Ni kita kena coroba tak nebe tu menih ya. Coroba tu hai pun ada. Ya nama gapo? Kiraman ya nama. Melio. Tak makan suak, tak makan karung, tak makan kecek, tak makan duit. Semata-mata kerja hak tu hai ya. Tak ada kerja orang lain. Lagi pula katibin penleka percaun Allah. Duk tanda sengah. Allah tak lucut sepatah. Tak lucut sekelimah. Tak lucut sahabat tapak akidut jakob. Ha, paduk bosan kot mana? Ya lamu nama tafalun. Ya tahu pula dah barang kita buat gapo. To have you tahu. Ni won compik hak Tuhan sungguh ni. Kita dah takut won compik tah dunia duduk di lekong, duduk di pintu pagar, duduk di rumah besar. Takutlah won compik duduk di tiap api. Won compik Allah Ta'ala. Nak masa, nak tika tak beralih denganmu. Nah, sebab itulah kita nak buat satu muksiat. Deraka dengan dia, kita fikir tengoklah. Karena wancang pik tu hai tu, kiraman katibin. Ya'lamu nama taf'alun.
Itu tu hendak cerita dalam Quran dia dah. Baiklah kita mai tengok kitab pula. Faslun bermula syarat bagi nak sah baca Fatihah ni ia ada ialah 10 syarat. Apa tak mudahlah tu. Dah, nak sah baca Fatihah dia kata ada 10 perkara semua. Diri Fatihah tu rukun dah. Abik Nabi katanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kerana tak sah seorang sembahyang tu melainkan dia baca Fatihah. Tu sabit itulah Fatihah jadi satu rukun daripada sembahyang. Nah, kalau kita tak baca dia tak sah melainkan rakaatnya sebut. Pak kalau kita baca dia ada salah silat siratal lazi gitu bik zai. Tak ada tu bik za. Cukup. Siratal lazi, siratal lazi, siratal ladi. Tu ladi tu benar. Kena-kena siratal labi, tu berat benar. Ya nak siratal lazi zi dengan za. Kalau siratal lazi dengan zai, tak sah. Ya bubuh makna. Tu mo ya kena baca jadi betul pula. Gapo syarat-syarat dia tu kita tengok. Fatihah ni dua kali turun. Ayat lain tak ada. Kata tengah ulama Quran dua Fatihah ni hak turun di atas muka bumi dua kali. Turun di Mekah sekali. Turun di Madinah sekali sudah Nabi paling kepada Kaabah. Wa min haitsu qarata fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Tekah Nabi hadap sembahyang kepada Kaabah Baitul Muqaddas dalam masa 16 bulan, ada kata 14 bulan. Ala kulihah buat kesimpulan seruk setahun lebih Nabi dah hajat semayah kepada Baitul Muqaddas di Pulau Stain dikenal dengan Baitul Muqaddis boleh panggil dah hadap kau tu kerana Nabi dia lobo oleh ugamo harisun alaikun bil mu'minin. Nabi ya lobo ya kanok dengan orang berini walau dia mau nak kata gapo, walau dia mau nak tanya dia mau nak apa ya sobar sungguh. Nabi nak pergi ngajar tui aliyu. Tapi ngajar situ. Di dakwah demo tu bagai-bagai demo kata al-majnun gila. Tengok Nabi dia baca Quran. Wa innahu lamajnun. Sesungguhnya Muhammad ni gila tengok tu. Pak kita jadi pemimpin siapa dia kata gila tadi. Ha tengok Nabi gitu demo pakak pekong anak batu tak terima. Sedangkan Nabi suruh demo berimin nak masuk syurga tu eh. Hamak Nabi 45 kilo sini kembali dah hamak lagi. Kawan bukan nak pergi curi, bukan kawan nak pergi jahat. Nak pergi suruh ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. So ibadat kepada Allah tak ada dah selain daripada Allah lah tu eh, iaitu Allah dah. Nak pergi buat tu demo tu, pan nak wing aku kata dia orang beriman, ya hamak demo, pekong demo kata duduk-duduk. Geboh lagi patah gigi berdarah. Siapa masuk le kaki kita le kasut dia lepas dia bunyi darah noyak kata banyak. Pas Jibril tawar ke Rasulullah, hei Rasulullah, muayak ke aku lah. Penduduk Taif ni buat kemung tu bukan barik orang yang buat. Aku teriak tak boleh tengok kerana penduduk Taif buat kepada mu. Mu izinlah ke aku, aku nak ambil bukit nak pergi rembah penduduk Taif. Bagaimana aku rembah semasa Nabi Lut. Pas Nabi jawab ini, oh kalau kita kalau tak nanti Jibril tawar buat lalu dah. Ni ya dah. Ya ayat lagu mana tak sahlah Jibril. Allahumma di kaumi fa innahu la ya'lamun. Maka dia morning orang panggil apa nama ni Allah Ta'ala tak wih hidayah ke dia. Dan fa innahum la ya'lamun kerana bahasa ni tak pahal, dia ni tak pahal. Belalah Jibril belalah. Allahumma di kaumi hitu hidayahlah kepada fok ni ni. Fok penduduk Taif ni. Fa innahum la ya'lamun kerana dia tak pahal, dia tak pahal. Supaya learning, royak ngaji Quran pun tak si. Wayak ngaji kitab dengar pun tak seh. Selawat Nabi pun tak seh. Tak seh belakang geno. Ya tak peheh, ya tak peheh. Dia tak peheh sebutin tak seh wayak lah. Ya tak nampak. Akhir sekali tengok Nabi sobat tak seh wiji beri buat. Tengok duduk di penduduk Taif lah ni. Bombing bersih cuci sepanjang negeri Sien, negeri Malaysia. Pakayu ya hijab. Bersih bombing. Islam, roi bersih lalu dah. Tu dengan Nabi berdoa. Kalau Nabi suruh gembah di bukit, tak ada anak nak cucu. Mereka pergi nak nak timur lagi. Abahlah run ni tak pahal, tapi anak cucu pahal semula lah kira teh. Siapa lah ni, tak eh tu Israel represent, bombing bersih, ya hijab, pohon kayu. Buah-buah kayu duk jual di Makkatul Mukarramah tu, mai pada tak eh ya banyaknya. Nak royak keberkat teh doa Nabi.
Dah, Allahumma hdi qaumi hai tuhamu hidayahlah kaum ini karena fa innahum la ya'lamu ya tak peh ya tak peh. Habib tu Nabi letis tahu mana wa ugamo nak siapa kepada kita. Dah, cabari Allah Taala kepada dia tapi betul sekali dia sabar. Dah, pasal lagi Fatihah turun bila? Di Mekah dua kali turun. Fatihah ni banyak nama dia siapa 20 nama. Duk tengok-tengok dalam tafsir. Dah, tengok nama Fatihah pembuka. Orang nak makan nasi baru pun buka dengan Fatihah. Orang nak buat arwah pun buka dengan Fatihah. Nak buka mulut budak pun dengan Fatihah. Nak bomo deh, bomo kapung nak ambil hatu pun dengan Fatihah. Ya buka dengan itu lakor-lakor tu. Kita nak tidur pun dengan Fatihah. Tak ada dah Fatihah ni. Habis nama Fatihah pembuka eh. Dan surah Fatihah juga boleh panggil suratul Kazum. Orang panggil gedong. Tak gedor reno kok tok jiwi nak kecek gapo le Fatihah ado belako-lako hari kiamat tak hari kiamat deh kecek for anbiya rasul siddiqin orang yang soleh nak kecek orang kafir kecek hari kiamat semua le Fatihah mengandungi cukup dah sabik nama suratul Kazum dan surah Fatihah juga boleh panggil umul Quran ibu Quran hok lain tak anak cucu ya ya ni ibu orang panggil ah sebab apa sebab yang lain duk beripung di dalam Fatihah lako. Lepas itu dia beri pun dia bismillah. Bismillah dia beri pun daripada bo. Itu hebat tak hebat. Dan juga Fatihah boleh panggil. Orang panggil apa nama suratul hamdi. Hageno boleh panggil suratul hamdi. Karena mulai dengan muji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Muji selalu dah. Sabit boleh panggil suratul hamdi. Dan surah Fatihah boleh panggil sahabat ini. Dah, makna tujuh ayat yang diulai-ulai. Rakaat yang pertama tujuh ayat. Rakaat yang kedua Fatihah ini juga. Yang ketiga pun itu juga. Yang empat itu juga. Itu dia panggil tujuh ayat yang diulai-ulai. Boleh panggil juga. Dan surah Fatihah lagi boleh panggil. Surah apa lagi? Surah tu syifat. Surah penyembuh. Hari nak penyembuh. Karena orang japi dengan bismillah. Jamin sobat. Itu hewilai berapa orang. Apa lawan pun orang bomo kapung berlagu itulah. Ia kena mula dengan bismillah. Karena bismillah satu Fatihah ni, satu surah ni dipanggil surah penyembuh. Nah, minta dengan Tuhan lah. Nyakit gapo baca Fatihah. Jami dulu tu banyak dah. Tuhan wihila dengan japi dengan daripada Fatihah. Tu banyak-banyak maksud dia. Sampai 20 semua. Fatihah hebat tak hebat. Tengok dalam ni pula. Pertamanya di dalam puluh karo syarat bagi nak sah Fatihah ni dibacakan dia akan Fatihah ni dengan bahasa Arab mula-mula ni kita nak pergi baca bahasa Jawi tak boleh nak baca bahasa Sia pun tak boleh kena bahasa Jawi segala puji bagi Allah Allah mana Tuhan membelakan alam Tuhan yang maha barah Tuhan yang maha kasih saya Tuhan lah milik hari balasa titik-titik apa nama ni akan dikajualah Tuhan kami semua akan dikajualah kami minta tolong tu balik bahasa Jawi lah tu tak boleh nak bahasa Arab semata-mata dah kalau kita tak kuasa bahasa Arab dia suruh cari surah wisama panjang dengan Fatihah. Ikutlah surah popo pun. Pasta kedai surah lain kita tak ingat juga. Al-Qa pun tak ingat. Izazu pun tak ingat. Dia suruh kita ganti dengan zikir. Zikir wisama panjang dengan Fatihah. Ikutlah subhanallah. Alhamdulillah. Wisama panjang dengan Fatihah. Pas zikir kita tak ingat juga. Masalah. Dia suruh kita baca doa wisama panjang dengan Fatihah. Doa Arab lah. Doa Arab pun tak ingat juga. Wisama panjang dengan Fatihah. Lalu tu kita nak pergi tukar dengan bahasa lain tak boleh. Tak kena buat lagu mana buat tu. Kena duduk dia. Allahu Akbar. Nak baca tak boleh dah. Duduk dia. Sekodar mana Fatihah lama dia. Kalau seminit, duduk dia seminit. Baru kita boleh rokok. Ya tak suka hak lain. Hak lain ya tukar boleh. Supaya kita ngaji lepas dah. Allahu Akbar ni lafaz jalalah. Dah, lafaz takbir. Hak ni boleh tukar. Kita nak kata Allahu Akbar ni tak boleh dah weh. Boleh kita pergi baca terjemah dengan bahasa lain. Gana? Tuhan Maha Besar. Boleh masuk maya lah. Kalau kita tak boleh kata arah, boleh. Tak bahasa Jawi. Bahasa Jawi kita kata
Rasa tak hebat mana nak buat sosial. Tak ada apa. Praun Allah sun jinjai. Masuklah mayat lah. Haa, bahasa siap pun tak apa. Kalau bahasa orang pada-pada, bahasa Cina pun tak apa. Tapi, we too big to have mamsa. Lagu mana bahasa Cina? Dia, cia wo wo cia. No, tak tak tak lah. Bahasa tak nak sorih. Buat kanji Cina ni. Ikut ambil rakyat tak jimat pun tak lagi. Walaupun apa. Dekat. Haa, tuwi asal makna too big kata, Allah maha mamsa. Ikut bahasa mana pun. Oh, tu molek benar nah. Sebab orang pergi kosok-kosok ni gapo? Kosok-kosok ni kita tetap anggota kita tak ada gerak mana-mana. Lagi pula orang panggil wakiraati dan baca kita, orang panggil wazikri bil fahmi maknan. Kata kita duk baca tu wiriti makna ya pula. Oh, tu tak ada apalah be mak. Paling sejik nak temu puluh orang tak leh ni sore geti pak geti makna. Tak ada kena pati, oh. Amin. Mana apa, Haji? Ha, apa boleh, Mahai? Muka kita tak ada madu mana? No. Haji, eh? Ha? Ha, kenia kalah Tuhan kami. Gapa kenia? Ah, maksudnya pandai. Mana orang panggil amin dengan mana? Orang panggil istajib. Hei, Tuhan, terimalah olehmu bagi aku dah baca oleh pati, oh. Terpandang tu, ya, tu kita tak ingat dah. Sedekah baca semua doa semaya pun amin. Doa puluk dia pun amin. Doa ikan kakak pun amin. Amin tak ada beradu. Tapi tak ingat lagi makna dia. Wak tak padu tu kan. Tu nak royak ni. Komolok ni kocak. Amin. Kena. Banyak kawar orang pakat duk selawat. Nyamuk. Amin, amin. Tu nak royak. Kau tinggi lagi lah mak. Kita sebut ingat kau makna. Itu lebih lagi lah. Ada. Atu syarat yang ketamu ke syarat nak suh patihah ni. Kata dia nyo, nak dengar bahasa Arab weh. Hagi, no nak dengar bahasa Arab, bahasa lain tak benar. Nabi kata, aku kasih. Dah, apa nama ni? Anak uhibu, aku kasih. Apa nama ni? Arabium bisalasah. Aku kasih dengan bahasa Arab ni, kerana tiga kara. Lisalasah ting kerana tiga kara. Habis Nabi ya kasih dengan bahasa Arab dengan tiga kara. Ya tamu ya kata gapo? Dah, aku ni, dah, anak Arabiyun. Aku ni keturunan Arab. Arab kurih ke? Nabi kita. Bukan ya ajang pejawi kita ni. Palombor ruanya, Nabi kata nuzurul Quran. Quran ya turun daripada langit, sapa kepada bumi Arabiyun bahasa Arab. Tak turun dengan lurah lain dah. Lomong tiganya, takallama bil jannati. Bekecek orang duduk dalam syurga, takallama fil jannati orang duduk dalam syurga, ya kecek Arabiyun Arab. Tak ada dah jawi pai naik ka? Tak ada. King Kaurian jangka? Tak ada, tak ada. Lo ni nak lah kau orang putih tama-tama fok grek pada mo ni, lurah Faransik, oh lurah Angkrik nak nak lah deh. Desember November tak ada dah. Cina pula, cia, wow, cia, cia, cia lah, cia, wow, wow, cia, cia. Nak lah ngaji Cina. Anda sore lah kapung pakat kunyum demo. Tergeti Cina tu, habis 4 juta duk ngaji Cina tu, baik 4 tahun. Ha, Nayu pelek duk kecek Cina. Kacau habis nak ya, weh. Tak ada, tak ada lah serga. Arak lah kau lakuk kecek. Hak ni Nabi kata saya. Jawi tak ada dah, negeri kana dia. Tak ada dah. Dia apa tu? Tak ada, tak ada, tak ada. Arak lah kau lakuk. Tak geti lah ni, tak apa je geti dek ni. Ini sabit Nabi saya kasih dengan bahasa Arab ke tiga kata itu.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Karena aku bakit dengan bahasa Arab, dan lagi pula kereta turun dengan bahasa Arab, dan orang lain seregut esok-esok pun kecek bahasa Arab juga. Habis tu, Fatihah pun nak baca bahasa Arab. Habis. Dan yang kedua, ia kata dengan tartik antara segala kelimahnya. Tartik orang panggil, wujadi teratur. Kalau kita nak baca, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tak boleh lah, ia tak tertik. Padahal makna tak ada gapo makna ia supa ya. Kalau kita kata, iyyaka nasta'in, akal dikajualah Tuhan kami minta tolong. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka na'budu, dan akal dikajualah Tuhan kami sembah. Gitu kan lagu tu tak boleh. Kalau kita baca biasa, okay? Iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in, akal dikajualah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akal dikajualah kami minta tolong. Pak kita pergi balik tak minta tolong dulu, sembah pula duduk lama dua. Tak leh Fatihah. Nak jadi tartik. Nak jadi tartik. Tak apa tahiyat. Tahiyat tak apa, tepat-tepat lah. At-tahiyatul mubah. Dah, at-tahiyatul mubarakah. Kita pergi at-tahiyat. Dah, tutayyiba al-mubarakatus salawatu lillah. Tak apa, ia tukar sama tengah tiga tu. Hak mana dulu ke dia? Dekat, tak jadi tertib nak tak tayyibah dulu. Mubarakah lama dua, asal waktu lama tiga. Tak apa tu. Ditahyak, Fatihah tak boleh. Kena teratur malam. Best rupa juga. Kadang-kadang dia mula-mula tak best juga. Bermintih, hayal palah dulu. Hayal al-falah. Abis. Haya alal falah. Habis dua kali. Lepas tu yang tiga. Haya alal solah. Ha. Nyelamunya tak banyak bertukar. Teh falah duduk dulu. Solah duduk belakang. Kita buat mudah-mudah dengan buku ber ni. Ia boleh masuk. Ia lepas pada azab kubur. Rajib ber. Ha, tu rajib ber lepas. Tu yang kata salah satun ya'simuhumullahu min azabil qabri. Tiga kali tu yang peringi azab. Mati esok-esok, azab lah kubur tak kena berat. Ringih lah kita kecek mudah-mudah kalau pikul-pikul kabu. Ha, kabu ringih, tak apa pikul seming. Kena tanya tapi tak berat. Tiga kali yatamu. Yatamu orang mati man mata fi jumaati walailah. Orang mati malam jumaat dan tengah hari. Ha, ni hak bisik, hak bisik. Habis doa kita wibaw ni ingat tak? Tak jiwi. Allah kena dah. Biar tak dah surat ambil dah. Tak jimat. No. Paling kanan, paling kiri gitu lah. Tadi Oh, tu lah. Allah mantar Rabbi pula lah. Hak minta mati malam jemaah. Hari maaf. Oh, tak ingat surat ambil dah. Pak kena kita 4 bulan lagi lah. Abang tak ambil. Hak mana tak tahu. Allahumma amitni he tuha matilah aku ni dah fi yaumil jumuah wa lailataha. Minta we mati malam jemaah, hari jemaah dan malam jemaah. Ha, tu nak rakyat ada doa ulama so kita minta. Tak reti arak jawi selalu dah. Pada mata tak boleh jawi, boleh eh. Tapi lebih arak. Rakyat dah saat ni kan lebih arak. Dah. Pas lama dua nya orang nak wilpah pada orang yang seksa kubur. Nabi kata, asyahidu orang mati sahih. Dah. Pas lama tiga, wal muazzinu hafizun. Orang baik jaga makhrak dia. Kalau baik tak kena, tak ada jalan. Hayat alal palah. Ada jalan palah. Nung palah, nung palah di tanin. peminyak palah ada ke? Ada ke baca ayat halal palah? Allah bunyi belah. Kalau orang dengar nak mari semaya pakai takgi, dah punya palah, ya halal palah. Wak ditakno dia tu. Sebab tu dia pergi makrafa, dia duduk mana tu Haji? Makrafa ni. Dah lekong, dia nak kau ngaji kau jadi ni. Duduk di lekong ke culung. Apa malam-malam duk puasa mu hang ngaji Quran kan nabi tu Allah serak-serak molek dah kena wis ngaji win apa makrak katilah. Duk di mana dah mak hok ni duk puh ni. Duk mana tu ji makrak puh hok tu duk tukar palah-palah ada. Ha makrak fo. Bibi mulut pala lagi sikit lagi. Ah gerak pun gerak gigi tak ada sekah habuk makrak. Gerak gigi. Gerak gigi ada darah ha. Tidak sedahan gerak gigi. Ya tak ada. Bibi mulut terkena dah sikit lagi ya bubuh dia. Sedak dah dah lecah-lecah bubuh masin sikit apalah sedak dah tidak masa lemak becing. Bibi mulut ya tiga ekor ya empat ekor semua. Fa ba fa wau. Empat ekor tapi fa ni bibi mulut sebelah bawah menuju kepada atas fa. Fa bibi mulut sebelah bawah bila kita sebut dia tubik kepada atas dia lah fa. Kalau belagoh tiga ekor tu mim waw ba tiga ekor tu pas tiga ekor di tengah bibi mulut tu nak tutup waw ya kena katuk dulu waw nak tutup ba ya katuk nah ah ha, nak tutup waw ya buka waw nak tutup mim ya katuk mim tutup ba ya katuk ba ha, tutup waw ya buka waw tapi di tengah belakang ada pun bibi mulut apa fa bibi mulut sebelah bawah bila kita tutup dia pergi kepada atas jadi fa faiza hayya alal falah. Pakal kita tak kenal ya belaga sama tengah jadi hayya alal palah. Hak tu debit palah-palah tu. Nah, dia tempat dia duduk situ dia panggil makrak sabatai. Ya baso bibi mulut. Ada 4 ekor tu bib 2 makrak situ. Dah makrak fasuku, hak 3 ekor tu duduk sekali. Ah, dah. Ah tu syarat yang kedua tu not tartik. Maknanya orang panggil jangan duduk tukar. Ah, jangan duduk tukar. Ia dulu duduk kena budu tu sama satu wa ia kena sta'in duduk lama dua nama Ar-Rahim Ar-Rahman mana tak ada rubah apa Tuhan yang maha borah Tuhan yang maha kasih saya tapi kita tak Ar-Rahim dulu baru Ar-Rahman tak sah semaya sebab lucu tartik Fatihah apa maksud dia halaman tiga pula halaman tiga daripada syarat puluh kara ni gapa nama halaman tiga dia katanya dengan mualak padanya pada Fatihah. Ah dah. Mualak ni dia panggil buturuk-turuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah jangan beradu lama. Kalau kita beradu lama, giseli napas boleh senapas itu baru kita gimik ihdinas sirah. Tak sah dah lah. Pas lagi pula kita tak boleh seli kalan aji Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Dia putus itu kena ambil iya semula. Supaya kita tak jawab demo juga. Dah jawab demo duk baca-baca tak kena sikit les maya duk silap sikit banyak. Kita dah baca Fatihah, kita ke jawab subhanallah. Dalam keadaan kita ada ihdinas siratal mustaqim. Dia putus kerana kita giseli kalam aji Nabi. Maka lalu tu kita kena hundur klik mik semula ihdinas sirat tu. Walau sudah pun. Sebab ia giseli putus kalan aji Nabi. Ambil beringat juga nak jawab-jawab demo pun. Nekah, ia giseli kali aji Nabi tengah. Malaikat kalau giseli dengan amin tak apa. Nah, seperti kita baca wajah. Wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Tu imi amin. Ah ha, kita mari sayuk sikit. Tu imi amin. Kita pun amin atik. Amin tak apa. Kita sambung gi selalu tak apa. Ah ha, sebab amin tu ia tutup dalam semaya. Ada pun alhamdulillah bersih subhanallah luar semaya pun tutup dan dalam semaya pun tutup. Hak tu orang panggil gisli kalam aji Nabi, putus mualaf. Ha deh, atau kita tak ada kata gapo tapi kita beradu lama. Ihdinas siratal mustaqim. Nyo dok ingat gina ingat gi kita naik kelapa, dok jeruh gotu napok gi makan puluk. Ha, sabar-sabar nak gi jemuk ihdinas sirat tu. Teluh napah di tengah situ tu. Ha, tu tak sah dah lah. Kan orang panggil putuh mualak. Okay? Bukan tak sah lagi, tak sah baca air. Kalau kita pandai, kita hundur klik mik semula pula. Ah, hundur mik klik pula semula. Sebab orang dia baca. Siratan lazina anam tu alaihim. Tu alaihim. Ya bata baca eh. Maya tak aca lagi, tak patah baca eh. Kalau kita hulur meklik, siratan lazina an'amta alaihim. Tak apa lah. Ya tak ada bata, orang panggil bata baca eh. Tak kalau kita lagi,

Allahu akbar, batahlah. Sebab kita tadi baca tu ya bubuh makna. Jadi kelik mai kalau kita baca siratal ladzina an'amtu jalal ya aku beri nikmat. Kita sendiri bukan Tuhan dah lah. Kalau ta ni kelik Tuhan. Kalau ti ni kelik kok retin ho. Abik gapo-gapo bila bubuh seekor le Fatiha, mana-mana pun supo, makna gi kain dah. Hak tu bosai bosu hak tu tu. Siratal ladzina an'amtu, mana jalal ya aku winima. Kita lah. Sungguh tu hewi ni mak. Sambil ia bunyi ta. Haa, ia bunyi ta tu. Kalau bunyi ti, mana fok tino, orang tino. Haa, ia nak ti orang pagi. Tapi kalau kita pergi waladhalin, kita rokok. Batal lah. Sebab, alhamdulillahi rabbil alamun. Makna tak ada bubah tu. Tapi, bubah dibaca eh kita, ya asami kita baca mu. Hatu batal orang pagi baca eh. Semaya tak ada. Tapi kalau kita rokok, batal lah. Nah, tu dia panggil kakak Fatihah dah. Kena we ada mualak dia. Ah baik. Dan yang keempatnya memelihara akan segala harah daripada makrak. Makrak ni tempat tubik huruf. Dah, harah tu Fatihah sumo yo ada 141. 141 tak ada kira kepada Malik Yaumiddin kalau baca panjang. Ya Malik Yaumiddin, ya boleh baca dua tu. Kita baca dengan pendek. Malik Yaumiddin. Tak ada alih. Sos naya. Tapi makna lain. Makna, dah, raja. Dah, tu hailah raja hari balas saya di akhirat. Tapi kalau kita pergi baca ma panjang. Malik Yaumiddin. Satu alih ma tu. Dia panggil mak tabi alih. Sebab apa boleh panggil mak tabi alih tu, Haji? Atuk ni tu guru dah kena apa duk ngajar dah le fik dia. Payah kena royak lah. Tik, ni maktabai mak sebab apa boleh panggil maktabai? Tok Ji. Ha ha, apa boleh main Tok Ji wi. Sarak-sarak baik besar apa duk kena sore-sore. Lepas dah tu makan nasi pula dah kena. Cuba jamu nasi oleh mak dia. Hei. Ha. Kan baca ru alih. Gena dah. Poksu. Poksu sifat 20 banyak nak reti dah tapi tadi week ni. Semua week pakat nak berlaku tengok orang kerja gelak-gelak kena duit. Ha, matang pukul 2 malam tak perita dah kena apa duit. Pukul 4 tu bik dah colik pergi ambil barang kedai apa duit. Kih duit memang. Tengah raya. Tapi kalau tadi week, tak si. Padahal nama week berlaku belakang tu. Sebab dinamo maktabing. Kerana tabi'at mudah-mudah. Mak tabi'at alih, tabi'at kita baca kena beradu dengan alih. Satu tabi'at. Kalau mak tabi'at iya, tabi'at kita beradu dengan iya. Tak kalau mak tabi'at waw, tabi'at kita baca dengan beradu dengan waw. Tengok. Rabbil firli. Kena beradu tahiyah tu. Kena tabi'at mak tabi'at iya. Pada kita lagi. Rabbil firli tak kena beradu tahlam. Tak nak tubik mak tabi'at. Tengok dalam Yasin. Kan kita baca Yasin tu. Dah. Apa nama ni? Apa nama di antara mim marqadina haza. Kalau mim marqadina haza tu anu tahnung. Ah tu kena jaga situ orang panggil tabi'at tabi'at. Satu alih dua harakat. Ah dah satu alih dua harakat tabi'at beradu dengan alih, tabi'at beradu dengan ya, tabi'at beradu dengan waw. Ha tu tabi'at. Sabit so lagi nama gapo ya nama dua. Ha so lagi tok jileng. Weh, dia muni kau tak erti kelik tak jiwi. Waksa menetah itu boleh. Ya. Kalau sengit-sengit duk menandu lah. Kau tak erti ni. Ha, lagu mana mak ni? Mak Bek Mak Bayu ni. Ni warna dah dia ni. Bahagia kerja ni. Warna dah dia. Tapi tu yang buka mujulah mari. Baiklah dengan Allah yang mak kabur dia. Tak ada duk main kot umur seumur tu. Tapi saya mati dah lah. Mak kabur tu dah. Lama dah. Ya tu hidup perut umur lagi. Dia mengaji pula dah. Apa boleh main? Ya? Tengok tu payah kena tu. Ratang lagi panggil bahagia bayu. Tu kat Amor seumur. Ngajar tak? Ngajar. Bawa ni kau yang ngajar tak? Ngajar. Nyanyi yo mari. Tapi pahala boleh memang. Amor malah tu. Boleh pahala mari dah. Hati nak royak. Kapa nama tu? Mak asli. Hagi. No boleh panggil mak asli. Sikit lagi ya. Bawa sedap tu. Hei tu Haji. Datuk ni. Tuk guru kera edah dia ngajar demo ni. Kali mau tanya. Geno boleh panggil mak asli ni Tuk Haji? Ah tak tahu. Tak cuk juga lah kau panggil. Ya. Boleh panggil mak asli kerana tidak tupai yang lain dah. Dia boleh berdiri setiap dia dah kecek mudah-mudah.
Ya mak asli ya lawai ke apa ni? Tak je mak. Demo ni kau nak reti kau, kau tak reti. Ya dua tu memang ni. Ha tak je weh. Tok ji belaka dah. Tok ji nak, tok ji jik pula dah. Ha tu sore soto tu. Ha. Ya lawai mak far'i. Mak porok pecah pada mak asli. Nah, mak mutasi, mak wajib, mak lazim. Itu rapi mak far'i belakang tu. Mak porok pecah pada mak asli. Jadi dia balik panggil mak porok. Ya nak dikat, ya tak boleh kena tupai Hamzah. Iza ja'a. Kata dah Hamzah tak boleh panggil mak mutasi. Habis ia kena tupai Hamzah. Dah, tidak tupai Hamzah, mak mutasi. Itu di antara dah. Selisih tu sikit. Dah. Itu kena semula pula. Weh dah nak baca sebuah lagi ni. Yang keempat kita melihat akan segala harahnya, harah Fatihah daripada makrak. Makrak tempat dia tubik. Kena jaga molek. Dak duk mana, kena tubik dak molek. Zah duk mana, molek. Okay. Nah, zah ni for dia duk tiga orang. Zah, zah, sah. Tiga orang. Pak Suri saya dengar dah. Dia dengar Bukit Tambung tu seko-seko dia duk mengajar. Tapi tak nampak lagi dah. Ha, makrak dak yo duk seko dalam lidah pati yo. Walabba molek. Kalau walabba jangan tunjuk jalan yang basah. Kalau walada ko jangan tunjuk dali. Walabba jangan tunjuk jalan yang sesat. Ha, hok tu lah bimbelnya. Tak kalau kita baca walabba kat ayat tamu, kat ayat kedua jadi baca walada. Buak do tu jadi bodo. Ha, teruk benar lah besek dia bodo ni. Ha tu nak royak. Nak kata reno dah ke? Jaga molek penutup. Lidah kita duduk lagu tu hidup piyah ni. Makrak dah. Kita kecek atas lambung lidah. Lambung yang makna piyah. Walabah. Tu baik lalu dah. Kanan tak apa, kiri boleh. Ha, tapi kiri tu sedap sikit pasu. Walabah. Adapun kita bunyi walabah, bibi mula. Kalau bunyi walabah, hujung lidah. Ha, tu di antara dah. Apa kita mari tengok semula lah. Dah gitu, panjang pula lagi pula tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.

Faslun, pada menyatakan keluar nyawa daripada badai. Lepas dah bau ni, kita ngaji cara lepas mati, sore duk mandi, tegak sapa di, tanah di kubur. Deh, ruh duk kecek susuk. Hari nak kecek pula, sakuk dengan orang yang nak mati. Orang nak mati, nak masuk, yang nak keluar ruh daripada badai. Setara mana kita boleh dengar, Nabi kita duk cerita dah. Deh, di atas ini. Dan tersebut di dalam khabar, dalam hadis. Deh, apabila jatuh hamba itu di dalam nizak. Gapo dalam nizak, yakni hape nak mati. Hak Aisyah kata Nabi, ya duduk dalam hape nak mati, ya tengok satu makuk. Satu makuk, orang pekor dasi bekah duduk di depan Nabi. Nabi duduk dalam sakaratul maut, duduk dalam nizak nak mati dah. Paya tengok satu makuk duduk depan tu, ya dukulu yumna fi qadasin. Nabi Allah tangi ya melio di dalam bekas sana. Bila ya Allah saat ni tu, sambil ya baca gapo dah, doa dah bui dah. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Minta Tuhan tolonglah, wi mati jangan sakit, wi mati jangan seksa, wi mati jangan duk wi dah wi jadi berat masa kau duk sansara mati, mabuk mati. Tu Nabi baca tu, doa ni kita biasa bagi belaka dah tu. Patuh ulama tambah lagi 2-3 kata belakang. Gapo ya tambah? Keji. Allahumma ighfirli warhamni dah wa alhikni birrafiqil a'la. Tu hak ulama tambah. Doa ni tok jimat ya kena ingat dah lah ni. Kalau kita masuk mau sakit kita dak tarok kok kita bacalah. Sebab kita tiru Nabi dia baca ketika dia dak sakit. Ketika dia dak tarok memang. Tak ada kita ingat le belakang, ingat depan tu tak apa dah. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Itu soh tu hak Nabi. Hak ulama tambah. Allahumma ufirli. Hei tu hei apu nosolah bagiku. Warhamni kesiablahlah kakku ya Allah. Rahmatilah kakku ya Allah. Kasih sayalah kakku ya Allah. Wa alhikni birrafiqil a'la. Dan menghubunglah aku ngasai yang paling tinggi. Pasal yang paling tinggi situ tak ada orang besi, malaikat dengan Allah ya. Habis we ingat laku hon kita ya temu ngan sakit, temu ngan tarak, temu kak nak mati. Bacalah ni kerana Nabi kita baca. Dekat, baca pun habis. Kalau kita tak ingat lah ni, nak pergi ngapa kalau kita ada sakit ni, payah dah. Pada ada masyarakat dengan sakit, dengan lapar, dengan tarak. Ni tak ada nak apa dah. Ya Allah, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, mi'ai cumu, cumu, cumu wasa tak jauh, tak jauh dah. Nah, Allahumma qilli ti apalah dosaku ya Allah, ku banyak salah denganmu, aku banyak derako denganmu. Tak ada arahlah nafsu.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main tali telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Mai pula dalam pusing yang kedua lah untuk ruangnya. Dah gitu untuk sekarang ni kita duduk melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk dah sekarang ni, tak kira lah di mana saja kita bolehlah masuk kosi, bolehlah masuk bicara, bolehlah masuk ikuti. Dah melalui ruangi-ruangi ikutlah peminat luar masa mana kita pusing mari di Glam FM 95 make ke sawata jala kita ni. Ya ada dice-dice lah untuk mari sapa, untuk mari kosi, untuk mari menyebar kepada peminat, tak kira berita ha polisi ke aja berita ha berkaitan tempat tek, ada juga berita lain-lain lagi lah. Gitu peminat, untuk sekarang ni dah kita duduk dalam keadaan udara cuaca tak tentu mana ni. Gitulah kita kena jaga-jaga kesihatan. Kena rehat-rehat we cukup, makan-makan yang berfaedah, makan-makan yang berkhasiat dah. Dan juga jangan lupa senang-senang ataupun akan langkai lah, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu juga kita pakat berdoa lah supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti, supaya kita jauh daripada bala, supaya kita jauh daripada penyakit, supaya kita jauh daripada benda-benda jahat. Gitulah untuk hari ini berhubung ada sedikit khabar berita ialah untuk nak sapa, untuk nak menyebar kepada peminat. Gitu yang mana peminat kita yang sudah dengar duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita beringat kita berhati-hati di jalan raya, supaya kita berjalan ke supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat, klik mari dengan selamat. Kita jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod jarajan tu, jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk main telefon dan juga lain-lain lagi lah, supaya kita selamat dalam perjalanan ni. Gitu juga peminat, untuk dah hari ni pupung ada khabar berita untuk nak beri peringatan lah, lebih-lebih lagi ha-ha cari kerja peminat, lebih-lebih lagi cari kerja melalui jalan sosial lah ataupun jalan online. Boleh kata sekarang ni tu media sosial ni boleh kata semualah main sosial. Ada juga setengah tu pengguna sosial dengan baik, tak apalah jadi faedah kepada kita, untuk beri maklumat kepada kita, untuk beri ha-ha apa saja kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan tak ada kira, guna dengan jalan-jalan yang salah, dia mudarat lah, mudarat kepada kita. Nak buat kita tu jatuh dalam keadaan karuk lah, kita kena tipu ratik ke lagu mana tu, kita kena beringat lah. Lebih-lebih lagi ha-ha cari kerja peminat melalui jalan online ni, kita kena cek lah. Sebabnya banyak ke tu sekarang ni duk cari kerja pun cari kerja melalui jalan online. Dan juga apabila kita tengok kerja demo post, sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak cek, sebelum kita nak daftar, sebelum kita nak semak tu, kita kena cek dululah katanya ofis dia di mana, kerja lagu mana, ada orang rumah kita kerja ke tak. Dan juga kita pergi semak sendiri di ofis boleh ke tak. Lebih lagi kerja yang mana katanya we gaji yang tinggi, we duit banyak, tak kena duduk letih, duduk saja, nanti jawab cek, nanti jadi admin. Hak tu takut lah. Kita duduk tengok dah banyak orang dah, mah kita kena tipu pergi daripada komen. Dan juga gitulah bahaya. Kita duk tengok berita sudah maklumlah. Gitu sebelum kita nak cari kerja, sebelum kita nak daftar, lebih bagi kerja yang kita berjumpa di dalam online tu, kita jangan gaduh beri maklumat peribadi kita. Kita kecek dulu dan juga kita tanya ya, kata kita pergi semak di ofis boleh tak? Pergi daftar di pejabat boleh ke tak? Lebih bagi kerja hak goyak kata duit gaji baik, duit gaji tinggi ataupun kerja yang kata kena hantar kasemak dulu weh, kena on dulu 500, kena on dulu berapa ratus, jangan gaduh percaya. Gitu dah juga apabila ada orang minta maklumat peribadi kita, tak kiralah kad kenalan kita, gapo lagi maklumat peribadi kita, kita jangan sama sekali kita hantar kepada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak harap, jangan sama sekali. Sebabnya dia nak bagi guna gapo kita tak tahulah. Buat kita tu jadi salah unik-unik boleh. Ada juga melalui jalan-jalan pek tu, kita kena cek juga supaya kita tak jatuh daripada pihak penipu. Apabila kita temu kerja, nampak pos tu, kita tengok dulu lah. Kita cek dengan barisan ya dulu. Ataupun kita cari kerja dengan pejabat kerajaan. Untuk kerja-kerja apa saja. Lebih bagi sekarang ni tu orang kita tu cari kerja banyak lah. Gitulah nak beri peringatan kepada kita semua supaya tak kena tipu lah dalam media sosial. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika dan juga kita klik main dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya dah. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu seketika.

Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah ha, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening meminta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah ha, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, tak duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan ingat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, ibu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Iruangan, hit

sehat, boleh bertutur kata, boleh bercakap, boleh adik-adik kakak, saudara-saudara, makcik kawan dia boleh dengar lagi insya-Allah. Allah peminat babo semua ambo minta maaf lah kalulah apa dah sekiranya anak berjumpa dengan ambo tak boleh berjumpa tu. Semua banyak bakat mari nak berjumpa dengan ambo, insya-Allah satu hari kita bolehlah berjumpa insya-Allah. Dan juga ambo nak terima kasih juga tak ketinggalanlah kepada ketua stesen radio ni, kita kena terima kasih dialah bui peluang masuk kepada pihak Majlis Ugama Islam, maka Majlis Ugama Islam itulah bui masuk kepada ambo boleh ambo dok bertutur kata dalam masa seje 2 malam seminggu insya-Allah. Ambo terima kasih di atas nama Majlis Ugama Islam wilayah jalan kita insya-Allah. Kerana suara ni walaupun kita berkecek bertutur di stesen radio jalan ya Allah ya sapa kepada manu, kepada golok, kepada mali, kepada manu jorok nak petani jalan dan menara itu, bahawa semua tu walaupun duk dengar minta lah wi Allah Ta'ala tu wi pehe apa amo kata, mudah-mudahan sama ada ilmu usul dan ilmu tasawuf boleh kita bawa bersama-sama menuju kepada Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Kerana kita mengaji menutup ti ilmu uluhiyah tu, orang panggil tilik kepada tu pene Allah. Allah itulah tu pene kita bagi ibadat. Yang kita nak sembah tu kepada dialah. Maka kita kena kenal dulu Allah Ta'ala. Itulah tu pene segala ibadat kita semua untuk menuju ke dia. Adapun rububiyah tu kita tilik kepada retohai dia. Kejadian yang ada pada muka bumi terhati di atas alam semua ni, dialah duk retoh. InsyaAllah. Malam ni kita tak ketinggalan, iaitu kita nak hubung sambung pada muka sebelah atas sekali, iaitu syahadan. Ha, baik deh, tengok. Syahadan, ia kata bermula kaifiat tajalli sifat itu. Tajalli sifat itu. Amukah tajalli ni kita kena berhenti dulu. Apa tajalli? Tajalli kalau nak bahas apa nak berhenti pada makna mudah-mudah tu, tajalli Allah Ta'ala mazohi. Allah Ta'ala mazohi. Tajalli apa di sini? Tajalli sifat. Jadi Allah Ta'ala menzahirkan sifat dia tu pada sifat kita, pada hamba. Jadi bukanlah kata sifat kodrak, sifat iradak, ilmu. Ini sifat makna Allah Ta'ala tu ada. Allah tu pada kita dah. Jadi Allah menzahirkan sifat dia tu pada kita. Lalu itulah kita duk berasa kita. Berasa kita tu kita pandai. Kita boleh buat. Aku boleh buat, tak sah bosan. Ya mari situ. Aku tak sah bosan. Dia serah kat aku, aku boleh buat. Kok mana-mana aku boleh buat. Tak jauh aku boleh buat. Jadi berasa kita sifat Allah tu nak tajalli di situ. We rasa kata itu adalah tajalli Allah kepada kita. Bila kita tak rasa situ, duk berasa kita. Berasa kita. Bila dah kita nak masuk dalam ilmu tasawuf. Tak leh, tak leh. Lalu tu, ia kata di sini, mana kita kena lalu, mana lalu jauh dah mari. Kita kena menghilangkan segala perbuatan kita, witimbu perbuatan Allah. Yang kedua, witimbu asma' hak kita tu, witimbu hak asma' Allah. Wihilangkan asma' kita, witimbu hak Allah. Aku pandai, dah Allah yang pandai. Aku dok buat ni, dah Allah yang membuat. Tu hak ni sifat pula. Kalau gitu tajalli sifat ni gapo? Kita reti dulu tajalli sifat. Tajalli sifat ni nak royak kata tepat menzahir Allah pada semua akuan. Akuan. Tepat menzahir Allah tu pada semua akuan. Akuan tu apa? Dalam ni, dalam alam makhluk ni. Tapi hak ni ni ya ada kenyataan tu ada royak dalam firman Allah. Seperti tajalli tu Allah tu kepada Nabi Musa. Iaitu Allah tajalli kepada mana? Kepada Bukit Tur Sina. Sebagaimana firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni nak bahas tajalli. Apa bermula kaifiat tajalli tu?
Ha, kalau kita tengok dalam kitab, iaitu bahawa engkau pandai akan hak Ta'ala itu, bahwasanya hamba mendengar itu. Ha, mendengar itu hamba tu mendengar dengan Allah, yakni dengan retohe Allah. Kita dengar dengan retohe Allah, tak lepas dengan sifat Allah. Kalau kita boleh muka syafah, hakikat makrifat kita terhingga Allah Ta'ala tajalli hingga sapa kepada hati sirri, yang dia panggil ya hati ni sadrun, kalbun, fuadun, lubun, syarafun, domirun, sirrun, mertabak yang tujuh. Bila hakikat makrifat Allah Ta'ala ditaruh pada hati kita sirri, sirrun, kita dapat muka syafah, dapat boleh kita kelih musyahadah alam ghaib. Bukan boleh kelih dengan mata kepala, boleh kelih dengan mata hati. Kelih dengan mata hati itu pun tak lepas dengan retohe sifat kudrat Allah Ta'ala itulah. Bukan dengan hak mana-mana, tak terlucuk dengan sifat retohe Allah, kudrat, irada, ilmu, hayat, samik, basar, kalam. Itulah sifat ma'ani itulah. Tapi nak bahas di sini sifat tajallinya, tajalli sifatnya seperti firman dalam Quran kata walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan tetap kala datang ini mendatang tu Musa tu bagi miqat kami, bila kami mendatangkan Musa tu bagi miqat, miqat, miqat ni tepat lah kita katanya. Wa kallamahu, dan cakaplah akan dia Musa tu oleh Tuhannya Allah Ta'ala. Tu maknanya tetap kalau datang, ya kata ditafsir oleh ulama, tetap kalau mendatang Musa tu bagi miqat kami, Allah Ta'ala mendatangkan Musa tu pada miqat, pada tempat yang kami nak bercakap dengan Musa tu. Yang ni tafsirnya, mari tafsir kata tak kalau nak mendatangkan Musa ke tempat Bukit Tur Sina tu, ia Musa tu bersuci dulu, subhanallah, bersuci ia. Kita ni mula-mula kita kena bersuci dengan dengan uluhiyah, dengan bahawa kita mengaji wujud kida bako sapa kaunuhu mutakalliman. Tu yang pertamanya maha suci Allah Ta'ala daripada segala perkara yang tak munasabah, tak apa dah, yang kekurangan. Maha suci Allah yang bersifat dengan sifat kekurangan. Bila dah kita maha suci, subhanallah, alhamdulillah, barulah kita bersifat, kita menyabitkan sifat kamalat, menyabitkan sifat kamalat. Dedah kita kata Allah Ta'ala ti suci ia daripada segala sifat yang kekurangan. Mana sifat kekurangan? Sifat hak orang duk pakar tu lah. Ada tangi, ada mata, gi kok tu, gi kok ni, turun, gi mari, berjalan. Nah, semua tu sifat yang kekurangan. Maka Allah Ta'ala tidak bertepat, Allah Ta'ala tidak serupa. Kita maha suci Allah Ta'ala daripada perkara yang kekurangan bagi Allah Ta'ala. Semua tu kita maha suci. Musa pun demikian itulah ya, tetap kalau nak berjumpa dengan dengan Allah Ta'ala Bukit Tur Sina nak bercakap tu, ialah Allah Ta'ala tafsir di dalam kitab Qur'annya, dia kata subhanallah, maha suci dulu, nak menyucikan dulu, menyuci-muci dulu. Kita menyuci dengan uluhiyah. Bila menyuci dengan uluhiyah, tu maha suci Allah daripada kekurangan, barulah menyabit sifat kamalat. Bila dah menyabit sifat kamalat, barulah kita mengaku kebesaran Allah Ta'ala. Hatu teratur, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, mengaku ketuhanan kebesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bila dah kita maha suci Allah daripada kekurangan, la, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah ni kita menyabitkan sifat kamalat. Bila dah kita menyabit sifat kamalat, segala sifat yang kesempurnaan semua tu menunjuk di atas Allah. Segala sifat kekurangan tu yang menunjuk di atas mustahil atas Allah Ta'ala. Semua tu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, tu sifat kamalat yang kita mengaji, mengaku menyabitkan sifat kamalat. Bila kita mengaku dua-dua istighna iftikar tu, baru sahlah kita mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah hajo yang kita nak sembah. Allah tulah, Allah tulah yang kita sembah. Orang panggil Tuhan itulah yang kita disembah. Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar Tuhan, itulah uluhiyah. Tuhan
yang disembah dengan sebenar-benar sembah, iaitu Allah, baru sah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, mengaku kebesaran Allah Ta'ala. Tambah satu lagi, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dah mengaku kebesaran Allah Ta'ala, kita tak ada sekarang. La hawqalah, mana aku tidak ada daya upaya, mereka Allah je yang memberi begitu, yang memberi gini. Karena kita ni duduk di dalam reta hey Allah Ta'ala. Pak hak Allah, so hak kita. La hawqalah, aku tidak ada daya upaya. Itu itu maha suci hak kita tu uluhiyah. Lepas tu nak maha suci pula uluhiyah tu naik pada rububiyah, nak menghilangkan nak menghilangkan perbuatan kita we timbul perbuatan Allah, nak menghilangkan asma kita we timbul asma Allah, we hilangkan sifat kita timbul sifat Allah. Tiga-tiga tu hilang, tiga-tiga tu muraqabah dengan berjalan, dengan lalu ke muraqabah, hilang dengan maknanya kita melalui musyahadah, kita nak menghilangkan sifat dengan melalui syuhud. Tiga-tiga ni timbul ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, zauki, zauki, zauki, barulah pano, pano, dalai pano, bako illah. Ha tu, kita nak boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala kena setara tu. Ni duk bahas pada duk belik ku uluhiyah, baru duk bahas uluhiyah. Tak ada arah lah. Pakat-pakat nak so, pakat-pakat nak berjalan, we kena cara tu dak. Pakat-pakat duk bahas tok sewi mengaji sifat 20. Inilah jalan orang tua dulu, sifat 20 inilah untuk nak we kena Tuhan. Lepas kena Tuhan, nak boleh duduk pula dengan dia. Tu nampak. Tu tengok Nabi. Nabi nak boleh berjumpa dengan Tuhan malam Isra' Mi'raj tu, dia telah belah lah dada dia tu 4 kali. Tu 4 kali belah dada. Belah dada Nabi ambil pada tekak sampai ke perut. Buat tu baik basuh dengan air zamzam, basuh-basuh nak we cuci. Allah pak kita basuh ke? Dak, kita basuh kita dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Basuh kita dengan apala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, basuh dengan mugot tu. Basuh dengan tilik kepada kejadian Allah Ta'ala, tilik kepada kejadian Allah Ta'ala ninglah baru sapa ke Tuhan. Fikir kepada alam, temuh kata Allah tu ada, tu martabat kita. Tilik kepada alam, fikir ke alam, kata Allah tu, Allah Ta'ala tu ada. Ada pun orang naik kepada martabat rububiyah, ya kena Allah tu dengan Allah. Kita kena Allah dengan dalil, tapi orang tinggi ya kena Allah dengan Allah. Arab tu rabbi bi rabbi, tu pekak demo Allah, tak samu, tak samu. Deh Allah tu amonya berasa laju molek. Dia berasa laju molek. Maaf deh. Berasa laju molek. Dia menyakut lagu tu. Dia menyakut lagu tu. Dia kita makan cendol hak sedapnya hirup juga tak ada berhenti-henti. Ha ni dia supaya tulah deh. Dia yang nampak mari dia suluh tak ada kira dah nyegi. Nyegi ha tu deh. Atu duk cara ke nak royak kata tajalli tu ialah tepat mezahir Allah pada semua akuan, seperti Nabi Musa. Ya nak berjumpa tu. Ya nak berjumpa dengan, nak dengar kalam Allah, Allah Ta'ala tu. Tetap kalau datang Musa ke tempat Tur, Bukit Tur Sinai tu, bersuci ia. Suci sepada wayak saat ni lah. Tu. Maka menurunkan awal. Tiawal. Yang meliputi bukit Neblah Mi. Berapa kilo, berapa batu, tak tahulah rasmi dia ni. Luah rasmi dia Neblah Mil, Neblah Mai. Daripada segala pihak, dan terbukalah langit-langit tu, dan dengarlah suara kolam menyurat atas loh, dan bertutulah akan dia, akan Musa tu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dah bertutur wa kallama Allah Musa taklima, maka melazaklah Musa tu akan kalam Tuhan. Bila dah dia lazak dengar kalam Allah, kalam Allah Ta'ala, maka inginlah ia Musa tu pada nak melihat pula Allah Ta'ala. Allah, ya begitu ya. Allah seperti mana di dalam Qur'an Suratul Rahman, dalam syurga, kita duduk dalam syurga, Allah Ta'ala bunyi suara dia baca dalam suratul Rahman, betul kata fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Oh bunyi suara, suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedaknya dalam syurga. Tu
deh, boleh kita dengar. Ha ni Musa ya dengar suara kalamullah ni berasa ingin nak tengok tuai weh. Ha supaya kita ni Allah misa deh. Ada dengar babo me pala getak sting ni dengar. Ih, tuai setara mano muda ke tua? Muda ke tua? Ha berasa nak pergi tengok tuai. Lagu tu dah. Buat lagu tu dah. Ha Musa ya dengar kalamullah berasa nak tengok diri Zatullah Taala. Allah. Ha tu dia deh. Allah. Ha tengok. Lepas tu hubung ayat tadi qala rabbi arini unzur ilaika. Sembah Musa. Yang ni Musa kata, "Hei Tuhanku, rabbi arini, perlihatlah akan daku Allah. Perlihatlah bui tengoklah akan daku akan zatmu ya Allah supaya aku boleh lihatlah pada engkau ya Allah. Aku nak bui boleh tengok." Ha kita boleh tengok cerak zat Allah Taala. Tapi tak boleh di dunia. Mereka Nabi Nabi Muhammad deh. Kita tak boleh tengok. Mereka boleh tengok zat Allah Ta'ala tu di negeri akhirat. Dunia tak boleh tengok. Boleh tengok di negeri akhirat jikalau kita mati di dalam berimeh insyaAllah. Tapi kena tambah sikit lagi weh. Tak payah serupa macam yang kata kena tu uru kita. Dia kata kita boleh tengok Allah Ta'ala di negeri akhirat tu bukan kita boleh tengok orang sama orang seperti kita lu tengok tah dunia ni ada Allah Qadim kita baru Allah Qadim bila negeri akhirat Allah dok Qadim gitu kita dok baru gitu dok mungkin gitu bukanlah kita masuk negeri akhirat masuk dalam syurga jadilah kita ni Qadim gati ada. Bah, bila kita dah pekat kita benda baru, Allah tu Qadim, tak boleh meliputi baru dengan benda Qadim. Bah, boleh tengok tajalli sana. Allah Ta'ala nak tajalli setara mana hal lagu tu lah. Sabit tu lah. Mu nak tengok. Walakinin zur ilal jabali. Dan tetapi lihatlah oleh mu ya Musa. Mu tengok ke bukit Tur Sina dulu. Fa ini staqarra. Maka jika tetaklah ia bukit tu pada tempat makanahu. Pasau patarani. Maka selagi engkau dapatlah lihatku. Mu boleh tengok. Kalulah mu tengok ke bukit tu tetak. Dan aku tajalli sifat. Aku tajalli sifat, tajalli zat kepada bukit Tur Sina. Ha tu. Kalau mu tengok bukit ni tetap, sekira mu boleh tengok ke bukit ni tetap kejak molek. Ha tak apa. Kalau tak leh, tak leh gi. Allah tadi hijab Allah Taala berapa lapi. Kita ni 99 hijab kita dengan Allah Taala. Lepas tu nak ibu leh Allah Taala nak bui tu, kena buka hijab. Lalu itulah. Tetap kalanya akhir ayatnya palamma tajalla. Ha sini tepat naknya. Maka tetap kalau tajalli. Palamma dalam Quran ada juga tajalli weh.

0: bagi bukit-bukit tersina, jadilah ia Allah tu akan bukit tu hancur sama rata dengan bumi. Yakni zahir nurnya Allah Taala tu pada seruah jari kelikin dia kata. Dan jatuhlah Musa atas bumi pengsang, jadi apa jadi pitai tak apa-apa. Palama afaku maka tetap kalau sedak ia Musa tu kola sembah ia Musa kata subhanaka maha suci engkau tu betul ilaika aku kembali dah kepada engkau, aku bertobatlah aku ni kepada engkau. Daripada mana? Daripada aku duk meminta yang tiada disuruh minta. Aku duk minta nak wik leh zakmu. Eh kau dulu. Kelih di mana? Dan akulah awal orang yang beriman. Wa ana awalul mu'minin. Aning lah. Ana. Nur ilahi. Kita kena bahas panjang sini. InsyaAllah kau masuk ke dalam ni. Kita bagi, mari bahas pula nur ilahi. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala ada. Okay? Nurun ala nur. Ha, dalam surah tu nur ada bahasa dalam tu. Ini kita nak bahas sini baru. Ha, bahas pada kata. Pada katanya. Bila sifat tajalli itulah mendengar yo hamba tu mendengar bahawa hamba tu mendengar itu ya mendengar itu dengan Allah Taala, maka panulah daripada segala keadaan mendengar yo hamba dengan dirinya hamba. Ha tu bila dah kita tu tajalli sifat bahawa engkau pandai akan hak Ta'ala tu, bahawa hamba tu mendengar itu, kita duk dengar dengan sifat basar, dengan sifat samik kita ni, dengan retohi Allah. We rasa gitu, we rasa kita aku duk dengar, aku melihat, aku berkata, aku semua pandai, semua tu duk dengar retohi Allah Ta'ala. Maka bila dah kita klik pada mata hati kita, pandai mata hati kita tu, bila kita pandai mata hati kita klik ke Allah Ta'ala semata-mata, bila kita klik kepada Allah semata-mata, barulah apa? Barulah orang panggil kita ni masuk di dalam tajalli sifat. Klik ke Allah Ta'ala. Panolah. Gapo pula dah pano-pano ni? Kita kena mengaji buku pano pula. Apa pano? Dia kata di sini, maka panolah. Pano ni pekat-pekat orang puak tasawuf lah. Maka panolah daripada segala keadaan mendengar iyo-iyo hamba dengan dirinya hamba. Pano ni, ya kita kata gini. Ya kitanya, kalulah kita muraqabah. Tu ilmu yakin zauki ya kena melalui muraqabah, timbullah pano. Tu ainul yakin zauki ya kena melalui musyahadah, timbullah pano dalam pano. Hakul yakin zauki dengan melalui hakku apa, dengan melalui syuhu ya timbullah. Timbul bako Allah Subhanahu taala. Pano ni apa, kita gelet timbul. Pano mana kita rai. Sekali klik ke Allah Taala hakai mari. Jadi duk tergelet timbul. Tu bila naik pano dalam pano ni sentiasa pandai kepada Allah Taala. Nak widuk situ terpayah tu. Bila bako dengan Allah Subhanahu taala klik pada zat mutlak. Tu habis cara dah lah. Gitu royak apa hak kita tak biasa gi habis lah. Tak payah suka tu jangan duk royak apa hak kita tak biasa gi lagi. Duk royak dalam kita ya. Kita tak sapa lagi. Duk boleh duk royak tu bahanglah. Jangan. Hanya nak tergambar we nampak kata pano dalam pano bako illah. Semua tu kena melalui muraqabah, kena melalui musyahadah, kena melalui syuhu baru timbul tiga tu. Satu pano. Pano ni maknanya bilalah wa iza hawalta li siwaya afnainaka anka. Ada dalam tu dah. Dalam kitab hikam dia kata ma solah talana. Banyak kali ama wahid sebut di ma solah talana apa dah ma ya tak ingat tak mari kita salah sebut perkara hak tak ingat tak salah sebut. Anak wayak kata hak akhir sekalinya wa iza hawalta li siwaya, apabila wa iza hawalta, apabila kita hawai mula-mula ni kita dak mengekal dengan barang hak Tuhan menjadi. Kita ni makhluk, alam pun makhluk, semua apa hak Tuhan jadi ni makhluk. Hak barang hak Tuhan jadi, pas barang hak Tuhan jadi ni baru ya Allah zahir Allah ni sebelum pada Tuhan zahir Allah Taala ni sebelum pada benda Tuhan jadi lagi. Pada tadi bila bari hok baru mari ni siapa kita sendiri akuan segala makhluk alam ni baru saja bila baru mari kita berasa duk berlindung duk hijab dengan benda ni sabik tu ya kena hawil kena beralih wa iza hawalta li siwaya apabila kita hawil kita beralih daripada bari hok selain daripada Allah Taala beralih wehbih jangan duduk dengan dia. Selagi mana munduk dengan hak tu masalah telana tak bagus mu ni tak leh tak baik lagi di sisi aku nak jadi nak jadi orang yang baik mu ni kena hawe kena beralih daripada perkara hak selain daripada aku kena klik mana kena klik dia pas nak klik dia tu kena afnainaka anka maka Allah Taala mempano ia daripada engkau we hilalah kita maknanya selagi kita dak ada nafsu kena buai tu baik kena buai tu baik we tinggal. We tinggal apa? Tinggal Allah Ta'ala. Kita tak ada. Seperti mana ambo dah biasa dah wayak paung lima. Bila paung nalu mari jak mari duk saruk di paung lima. Kalau duk kacau buai paung nalu, ya mari pulak. Buai mari pulak sepuluh anak-anak tu duk mari pulak. Mari pulak. Kena buat lah mana? Kena tebih humbi baru ya tak mari. Tak apa? Ada tebih paung lima. Paung nalu nak mari duk tengah lah kan? Ha tu kena tebal diri kita. Ha tu kena pano diri kita baru timbul Allah. Tak timbul lah hak lainnya. Ha ni bahasa sao. Ha maaf dia mak-mak ayah-ayah dia ni malai komis ya. Ada bahasa sao. Kalau tak reti sikit sebanyak pun dengar wibasa kata Allah ilmu Allah Taala ni tinggi sungguh. Ha tinggi, tinggi, tinggi. Sabik tanya supa macam dia mengajar kitab hikam hari tu. Dia kata puak mu duk mengaji kitab hikam ni. Bukan nak boleh amal, hanya we tahu kata Islam ni tinggi, ilmu Allah Taala Allah ni tinggi hingga mung gagal tak sapa. Ha, bila gagal tak sapa we rasa kata Islam ni tinggi, oh ilmu ni tinggi. Tak leh luak galik we dengan ilmu. Ha, apa dok kata ilmu ni kita mengaji banyak tak ada pedah amal hok nyampe pedahnyo. Oh beratlah. Kalau duduk situ berat. Ilmu ni lah ada pedahnyo. Ilmu tu pedah. Ha, mengaji banyak korti ko tahqiq. Ha, amal bukan kata ko apa dah bukan kata kau banyak tu kau tak buat amat ai hak tu bukan orang karau dah tu tu ha baik ha tu ha hadik anak ki mako panolah betul kata panolah segala ada yang mendengar ya hamba dengan dirinya diri hamba tu kamu dia apabila tetak tajalli sifat ha bila dia tetak tajalli sifat lah mana tetak tajalli sifat hanu pergi ke pano-pano dalam pano bakok ilah lah tetak. Tak ada tergelar timbul, tergelar timbul. Sentiasa Allah Ta'ala. Sentiasa Allah Ta'ala. Dia berasa tak ada lah kita. Timbul Allah Ta'ala. Itu tajalli sifat. Sifat yang satu itu daripada hatimu. Maka engkau pandai pula akan sifat yang lain. Ya sifat ni kita tilik kepada sifat ma'ani. Qadrak, iradak, ilmu, hayat, samik, basar, kalam. Mula-mula kita mempanuhkan sifat qadrat yang ada pada hamba. Sifat qadrat Allah Taala wiran, sabik ada orang kita gagah. Hidup berasa gagah hanale dah Allah yang gagah. Karena hak ada pada kita tu zahir Allah Taala, sifat dia ada pada kita. Kami berasa gitu. Baru orang panggil pano so hingga habis so. Sifat qadrat timbu qadrat Allah. Aku tak pandai, aku tak gagah, Allah yang gagah. Segala sifat itu dengan tadrij. Artinya satu. Ini satu setangga ke setangga, setangga ke setangga. Suruh kita muraqabah, musyahadah syuhuk hingga panuh satu sifat, satu sifat, satu sifat. Habis tak ada sifat kita. Itulah baru siapa hakikat makdum. Kita tak ada. Yang ada Allah wal hayyu qayyum, wal hayyul qayyum. Allah tu yang ada, kita tak ada. Allah yang mengurus, kita tak ada sekarang. Timur baru timur Allah. Goyak tak payah. Goyak tak payah. Tapi nak wibulih tu sabit itulah segala zikir. Bila kita nak belajar, kita kena belajar. Kalau kita sebut kata la ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah, we sebut dengan makna ya tahqiq pada makna. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah je aku duk sembah. Allah je tak ada dah. Allah je yang sifat segala sifat kamalat we timbul gitu. Bila dia kita kata subhanallah, ha, misalnya kita zikir Hak Imam Ghazali ke, ha, yang mana hari Jumaat tu kita zikir dengan kata ya Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hari Jumaat. Ha, ya Allah tu kita tilik kepada aku mengaku kebesaran Allah Taala. Tak ada dah Allah Taala saja mengaku kebesaran Allah Taala. Ya Allah, ya Allah. Ha, hari hari Sabtu pula la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah saja yang bersifat sifat istighna ibtikar. Ah, la ilaha illallah. Hari Ahad wal hayyul qayyum. Hayyul apa? Wal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum, iaitu Allah Ta'ala lah yang hidup, yang tidak ada, yang tak mati. Allah Ta'ala lah yang mengurus, yang yang mengurus yang segala-gala apa di atas dunia, dia lah duk buat. Ha, itu deh hari Ahad huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum hari Ahad, hari Senin la haula wala quwata illa billahi la aliyyil azim. Tidak ada pedaya upaya upaya melainkan Allah Ta'ala lah yang menggerak yang apa. Aku tak boleh kecek kalau Allah Ta'ala tak bergerak. Aku tak boleh tengok kalau Allah Ta'ala tak beri lihat. Ha tu. La haula wala quwwata billahi al-'aliyyil azim. Hari Rabu. Hari Senin. Hari Selasa selawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad, wirasa kasih kepada Nabi Muhammad, biber apa selawat, baca gila selawat mana-mana. Ha tu hari Selasa. Hari Rabu, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullah atau astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Kita ni kena minta apa dengan Allah Taala, terhapuslah dosa segala dosa. Terlepaslah kita daripada neraka. Bila Allah Ta'ala terhapuslah segala dosa kita, masuklah syurga. Bila dah kita masuk syurga, daklah neraka. Ha, tu dia. Astagfirullahalazim. Hari Rabu. Hari kami, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ha, hari Jumaat, klip kas dia. Ha, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ha, seribu kali, seribu kali. Ha, lagu tu. Bila kita sila kepada lafaz dia, pergi kepada makna, barulah Allah Ta'ala nak. Ha, apa? Allah Ta'ala nak melepas kita daripada minaz zulumati ilan nur. Ha, minaz zulumati ilan nur. Ha, az-zulumati lafaz jamuk. Ilan nur lafaz mufrad. Ha, tu dia nya. Kerana apa? Az-zulumati lafaz jamak banyak daripada zulumat. Allahu waliyul ladzi, yang Allah Ta'ala itulah meretahkan mereka yang beriman amanu. Bila dah Allah Ta'ala meretahkan segala orang yang beriman dengan dia, ha, yukhrijuhum, Allah mengeluarkan daripada segala gelap, segala zulmah tu kepada nur, kepada cahaya yang satu jua, iaitu keyakinan al-jazmu mutabaqatul waqi'. Ini dia deh. Ha, barulah perasa air kita hidup situ. Ha, hidup situ. Ha, baik, kita tengok ni pula. Ha tu, lah gilah tadrik dengan bahawa satu sehingga so, so, so sehingga habis sifat kita yang ada pada kitanya, yang ni kita, kita apa? Kita muraqabah, kita musyahadah suhu, tajallilah Allah Ta'ala kepada, tajalli sifatlah Allah Ta'ala pada kita, sifat basar dan sifat kale, sifat ilmu dan sifat iradat. Ha, dan atok, apa atok? Atok-atok ni, apa atok-atok ni, iaitu apa? Atok dan manik. Atok dan manik, iaitu dapat kita boleh melemah lembut, dapat kita boleh mencegahkan perkara-perkara, semua perkara hak Tuhan suruh kita kena buat, perkara hak hak dilarang, kita kena, kita kena jauhkan. Pasti kita dapat boleh mencegah, dapat apa, dapat mencegah perkara semua hak Tuhan tak berkenan itu, semua tu daripada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, seolah-olah kata begitu. Maka tiada dipandainya dirinya hamba, maka tiada dipandainya dirinya hamba, maka tiada dipandainya diri hamba tu yang bersifat dengan yang demikian itu, segala apa, segala sifat ma'ani saat ini yang tersebut daripada sifat pendengar pelihat semua tu, hanya menerima daripada sifat Allah Ta'ala jua, bukan sifat Allah ada pada kita, yang ni muzahir Allah pada kita. Tak ada terasa langsung kita. Ha, tak ada terasa langsung kita. Nak widuk situ tu senir peruknya. Ha, tapi kena melalui, ha, kena melalui wahidiyah, wahdah, baru sampai ahadiyah. Ha, tak kena klik situ. Mana kita, kita asal ni makdum, hakikat makdum. Tak ada, tak ada sekarang. Duk dalam hal tak ada, tak ada, terima ada. Bila terima ada tu, kena Allah. Bila kena Allah tu, pergi pada bismillah. Bismillah, lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Ud'ullahu awid'ur rahman, baru bismillahirrahmanirrahim. Pak tangguh, hatu tanazul tarakki. Nabi, ikra' bismi rabbi. Ikra' bismi rabbi. Ikra' bismi rabbi. Mana ikra' bismi rabbi. Lepas tu bila Nabi kita yang nak jemput, bismi rabbi, bismi rabbi, bismi rabbi. Mari pula bismillahimajriha, bismillah, bismillah. Mari pula turun yang ketiga, udu'ur rahmanu awidu'ur rahman. Apa? Udu'ullahu awidu'ur rahman. Bismillahirrahman. Masuk situ baru. Mari akhir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baru habis. Nabi turun. Rububiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'ullahu awidu'ur rahman. Lepas tu, bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita, kita bismillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillah. Kena Tuhan. Alhamdulillah. Berjalan suluk. Gi kepada Allah. Rabbil alamin. Rububiyah. Baru siapa? Baru siapa ketua? Kena berjalan, bau sapa tu kita. Bila dah sapa, turun, turun, turun. Ha, tu. Ha, tu. Orang panggil tanazul dan taraki. Ha, tu hak kita. We jadi gitu deh. Baik. Allah, kamu dia daripada sudah hapuh. Kamu dia daripada sudah sudah hapuh. Sudah hapuh. Panu, kayak kita kata, wa'i. Dan hilanglah sifat hamba timbul sifat-sifat Allah tu. Orang panggil hapus segala sifat yang lainnya. Sifat yang lainnya. Sifat yang lainnya. Sifat yang lain daripada Allah Ta'ala tu. Mana ni? Mana bila dah kita ni terhapuslah segala sifat yang lain itu, maka tajalli iyo. Maka tajalli iyo pula atasmu. Maka tajalli ia pula atasmu. Mana? Bila dah terhapuhlah, terhapuhlah segala sifat yang lainnya, sifat yang lain, sifat Allah tu, maka tajalli ia Allah pula atasmu. Ya tajalli pula atasmu tu, maka engkau pandailah akan dia, akan Allah Ta'ala. Bahasa ia, ia Allah jua yang bersifat hayyun. Ha tu naik hakikat hayyun. Naik hakikat hul hayyul qayyum. Naik siapa situ? Bau siapa? Habis martabat makdum, nak wis apa martabat huwal hayyul qayyum, itu dia tepat. Loh jauh mana? La ilaha illallah tu martabat uluhiyah sifat 20. Kena berjalan dengan Allah tu lah. La ilaha illallah, jalan dengan Allah sepakahu. Allahu la ilaha illahu. Hu tu, hu Allah ahad. Bau siapa tiga-tiga? Bau siapa ke Allah? Jauh mana? Baca dekat ya. La ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu, hu Allah ahad. Ha ni wah jalan ni tak ya super macam. La bismillah, la ilaha illallah ni jalan ni kata ni jalan ni uluhiyah. Tapi nak naik kepada baka Allah, baka illahi subhanahu ta'ala, kena lalu dua hu. Hu yang pertama, hu ayat kursi, Allahu la ilaha illahu. Hu yang kedua, hu Allah ahad. Hu kul huwallahu ahad. Tu mertabak kul huwallahu ahad, duk situ. Tak payah supaya macam katanya, tu mertabak kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, duk situ. Kita nak kenal Allah pada kul huwallahu ahad. Mana kul huwallahu ahad? Tak kenal kul huwallahu ahad lagu tu tu. Ha tu bau siapa ke tepat. Ha, mertabak kul huwallahu ahad, hu pada Allah ahad. Hu, apa hu? Allah saja. Tak ada lah yang lain. Ha, baru timbul di situ. Ya kata, apabila kamu dia daripada sudah hapuh, jadi panu segala sifat yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala tu. Bila dah kita panu habis tu, maka tajalli ia Allah pula atas mung, atas kita ni lah. Maka engkau mung tu pandailah akan dia, akan Allah. Kita pandai klik ke Allah Ta'ala. Bahawa ia, ia Allah jua yang bersifat hayyun, yang hidup. Hayat, yang bersifat dengan hayat. Hayyun yang bersifat dengan sifat hayat, yang dikatakan hayyun. Maka panulah hayat itu. Maka panolah hayat itu daripada dirimu. Panong. Aku tak hidup, Allah lah yang hidup. Aku tak ada sekarang. Yang ada Allah, Allah yang menguruh. Aku tak ada sekarang. Duk hari-hari ini Allah lah yang menguruhkan aku. Aku tak ada sekarang. Awi duk gitu. Sabit itulah usaha ikhtiar ni dibangsa pada hamba bila kita duk bicara ilmu usuluddin. Bicara ilmu usuluddin jangan tinggal usaha ikhtiar. Bila gi bicara dalam ilmu tasawuf jangan duk reke, jangan duk capu usaha ikhtiar. Ha ni bahasa ilmu tasawuf tak ya supa macam kata. Lagu itulah. Maka nyatalah bahasanya tiada yang hidup hanya Allah. Ha semua ti lagu tu. Hakikat tak lepas dengan Allah. Kita pun mengaku hakikat tak lepas dengan Allah Taala. Tapi zahir ni, dunia ni kita duduk mana? Hakikat kita percaya kata kita tak lepas dengan Allah Taala. Tapi pada zahir kita duduk dengan lain. Ha ni tempat susahnya. Hakikat tak lepas dengan Allah tapi zahir kita duduk yang lain. Sebab itulah nak we kita hawe, nak we kita lepas daripada yang lain baru klik ke Allah. Bila tak ada yang lain klik ke Allah. Ada tupai hak tepat tak kena tupai. Mano gida tupai hak barang pano juga, barang benaso juga. Bila gida tupai barang benaso siapa kita. Mana kita kena gida tupai atas perkara hak tak benaso. Siapa? Allah jo la ilaha illallah, tidak ada tuhan yang ni Allah Taala saja yang duk getah kita. Had tupai hak tu baru kena pada tepat. Ini gida tupai tepat tak kena tupai. Kita tupai bagai lain. Itu dia deh. Baik. Tu baik. Tengok. Allah masa pun dia berjalan tak ada kira dah. Hanya Allah Haja Ta'ala, Allah Ta'ala saja yang hidup. Maka apabila hasilah bagimu makan panu. Bila dah kita boleh makan panu dah weh. Makan panu ni. Mana makan panu? Ini. Pada ketika itu maka jadilah engkau bako bisipatillah, bako dengan Allah Ta'ala, bako dengan sifat Allah Ta'ala, aduk dengan Allah Ta'ala sungguh. Maknanya segala-gala tak lepas pada Allah Ta'ala. Kul kullu min indillah, yang ni ayat Quran ni ada berlaku di dalam Quran ni semua ada berlaku, tapi kita baca tu tak tahqiq. Tak tahqiq. Ha kita baca juga wa may yattaqillaha dan siapa dia takut Allah Taala, nasya Allah Taala mengeluarkan mengeluarkan segala masalah. Duk baca juga tapi Uwais Al-Quruni bila dia baca kapal laut ia pecah dalam laut. Orang duk bergaduh dengan kapal pecah, dia duk bergaduh dengan semaya sejadah di atas air. Orang kata Syekh Ranu ni, Syekh Amalek apa ni, aku duk buat Amalek dengan wa may yattaqillah. Hani Syekh wa may yattaqillah juga, kita wa may yattaqillah juga, tapi duk tepek dinding. Tak tahqiq dalam makna dianya. Tak panulah. Tak bako dengan sifat Allah Taala. Maka beroleh kemenangan. Orang yang bako dengan Allah Taala dapatlah kemenangan. Kerana asal makdum kita. Asal kita makdum tak ada. Duk dalam hal tak ada ni Allah Ta'ala muta'akul. Orang panggil Allah Ta'ala ni seolah kata suluhi kodim dan tanjizi kodim. Mula-mulanya suluhi kodim, kita tak ada sekarang. Zat matlak kanallaha wala syai'a ma'hu, Allah Ta'ala satu. Ada ya saja, yang lain tak ada sekarang. Kita hai tak ada. Tak ada sekarang habuk. Bila dah tak ada sekarang habuk, tu. Tapi suluhi kodim tu sedia kalau lagi dah patut pada dia nak wik ada. Boleh kita say wik ada. Muka zat matlah. Orang panggil lah ta'yun. Mari ta'yun awal barulah dia tu berasa nak wik ada. Bila ta'yun sani tanjizi kodim, baru menentu kau ada. Menentu kau ada tu bukan ada lagi. Ada dalam maklumat dia. Ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Bila nak wik ada sungguh baru siapa ta'yun salis. Betul kata innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahukun payakun. Baru sapak situ. Bila dah apabila benda ni Allah Ta'ala kanak nawi ada ia benda hak Allah Ta'ala dalam maklumat dia tu, dia kata kun payakun, maka ada lah benda tu. Ha tu. Klik pada Allah Ta'ala. Ha, maka nawi habis dah dengan mak mengenal, maka engkau lah apa dah boleh kemenangi, dapatlah kemenangi engkau pada ketika itu. Pada ketika itu ketika mana, ketika ketika engkau pano tu dengan mengenal akan Allah Taala, maka engkau kenallah akan dia, akan Allah tu dengan pengenal yang layak dengan sempurna. Dan jadilah engkau pada ketika itu pano fi sifatillah, dengan sebab suhu sifat Allah Taala, munakabah musyahadah suhu dengan Allah Taala hingga timbul sifat Allah raib sifat kita. Bisipatillah dan bako ibisipatillah, dan memberitahu Allah Ta'ala akan dikau tu pada ketika itu akan segala rasio sifat, rasio sifat yang melio itu. Ni panjang lagi deh. Ini kita kena masuk di dalam kata sirruhu baiti wa sirruhu ana wa sirruhu baiti. Panjang ini insyaAllah. Nampak kena berhenti sini dulu berhenti sini dulu pada kata syahadan. Berhenti sini pula syahadan pula deh. Tu Allah. Baik deh. Pada malening begitulah, sama tahu kita nak tidur tu jangan terlupa sama tahu kita nak tidur, jangan terlupa kita kena selawat lah kepada Allah Ta'ala. Selawat dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Jami' li israriki waddal ala ahlika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil jami' li israrikid wa dalu alayka wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan pula Allahumma salli ala qabri sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tambah gelaginya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Banyak sampai 3 kali. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Mana selawat 3 kali. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Semua 3 kali tu bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Anna fi jahi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lepas tu mintaklah tidur jenaga. Wi Allah Ta'ala boleh wi mimpi kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Baik, insyaAllah. Minggu depan, kita kalau tak uzur, tak arah caping, temunglah pula muka sebelah pada syahadan. InsyaAllah malam ni, mintalah undur diri dulu dengan kata
1: wabillahi taufiq. Ini kunkin, nakap nam tu kundir lewat ni, acam ni mai. สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
2: Sawar Khayala Radio untuk anda.
3: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: จากนี้ไปเป็นข่าวภาค 22 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

0: tuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: agar kita yang menguruskan. Ini mana bermula ini oleh panggil isim isyarat. Bila kata isim isyarat yang nak kepada musyarat ilah dia. Ini ni oleh panggil supaya kita isyarat ini. Bila kita tunjuk muka ni kita nak kepada perkara kita tunjuk tu tak pernah. Apa kita yang mula-mula yang kata ini kita mana kata ini ni kena kepada bagi-bagi atau lapa-lapa perkataan-perkataan yang diada dari otak pada musnah itu. Amastah dorofi zihnil musnifi. Bagi-bagi kalau ni kita cakap ke semua lapa-lapa yang ada di hati dalam hati musnah ni. Ini ialah kitab yang bernama Aqidatun Najin. Aqidatun Najina fi ilmi usuluddin. Jadi masyhur tempat-tempat kita ni ramai juga orang-orang yang mengaji kita Aqidatun Najin. Apa makna akidah? Akidah ni ialah jangan dia kata aku akidah simpul dan tamat teh. Ada pun kalau kita tamat, kalau kita pergi waktu oleh banyak muat tak kodak. Kalau kita pergi dan etika kita tu oleh banyak muat tak kodak. Ada pun diri tamat teh oleh banyak akidah. Satu tamat teh oleh banyak akidah. Kalau banyak simpul dan banyak tamat teh, maka Allah kata aku ini. Maka tengok dia kata aqidatun najin fi ilmi usuluddin. Arti aqidatun najin tu apa? Weh aqidah tu i'tiqad. Begini atau jazam dengan cara yakin. I'tiqad ialah begini. Aqidah ialah i'tiqad. Begini mana? Yang jazmu, yang jazam, yang yakin sekata-kata. An-Najin ialah segala orang yang kelepas. Makna kita mengaji kitab baru mana ni? Kita ialah etikok segala orang yang kelepas daripada sesat dan bid'ah. Dengan cara mudah, asal bagi ilmu akidah ialah ilmu asasuddin, ilmu asah bagi agama kita. Maka mana kalau orang mengaji ilmu usuluddin dan dia faham ilmu usuluddin dan dia pergi ilmu usuluddin dengan mazhab dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka orang ni akan lepas dia asalnya an-najim an-najiyun. Bila pula ada baca najiyun, maka jadi an-najim. Najin mana najah ni lepas. Etikok pergi bagi segala orang yang kelepas, bagi orang yang kelepas di negeri akhirat. Lepas daripada kamu, lepas daripada azab api neraka Tuhan, lepas daripada kekal dari api neraka Tuhan. Itulah akidah ialah an-najin an-nar. Ialah akidah yang selamat, yang lepas daripada kekal dari api neraka. Maka juga ilmu akidah satu ilmu yang dapat manusia dapat kelepasan daripada ajaran sesat dan juga bid'ah. Mana kalau orang tak mengaji ilmu akidah, bagi orang tak mengaji ilmu usuluddin, maka orang ni tak jamin kata orang ni akidah betul-betul. Kadang-kadang dia sesat dan kadang-kadang dia bid'ah. Dan dari nama kita akidah najin juga ialah fi ilmi usuluddin, pada bicara, pada nak bahas ilmu usuluddin. Ini kita nak mukadimah mula-mula sekali. Kalau orang tanya nama bagi ilmu usuluddin ada berapa mesti? Nama bagi ilmu usuluddin ada berapa? Ada berapa banyak? Ilmu usuluddin banyak nama dia. Ada orang panggil ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu aqidul iman. Orang panggil ilmu cadang, ilmu fiqhul akbar. Dan juga ada orang panggil ilmu tempatnya kita ialah ilmu sifat 20. Nama banyak kena. Maka nama satu nama banyak, walhabna tu satu je. Isi kandung ilmu tu sahaja, tapi nama dia banyak. Maka keadaan Arab mengatakan, kasratul asma tadubu ala syarafil musamma. Nama banyak tu menunjuk di atas kue bagi nama tu mulia. Ngat. Nama banyak itu menunjuk di atas kue nama tu mulia. Allah Ta'ala satu je zat dia. Tuhan satu je zat dia. Tapi nama Tuhan sampai ke berapa apa sih? Sampai ke 3,000 ulama. Tuhan itu satu je zat Tuhan. Di Tuhan satu je. Tapi nama Tuhan sampai ke 3,000. Maka nama banyak itu menunjuk di atas kue nama tu mulia. Rasulullah soket ya. Nama Rasulullah ada berapa? Rasulullah. Ada katanya sahabat kepada 200 satu. Nama Rasulullah. Nama banyak tuwe soja. Maka menunjuk di atas tuwe itu mulia. Maka ilmu ni, ilmu bicara akhirnya bak uluhiyah, bak kerusulah, bak samiyah je. Tapi nama dia banyak, ingat mula kedah mengatakan kasratul asma tadudu syarafu musamma. Banyak nama itu menunjuk di atas tuwe nama itu mulia. Maka akidah ni kita belajar mengaji juga belum daripada bahasa kita nak masuk bicara satu-satu ilmu. Maka kita kena tahu dulu. Paling mungkin kita kena tahu 4-5 perkara tak apa dah. Ya orang panggil mabadi asyara. Bagi ilmu usuluddin ni dia katanya innal mabadi kulli fanin asyara. Tiap-tiap sungguhnya tiap-tiap pendahuluan bagi tiap-tiap ilmu itu ada 10. Mukaddimah pendahuluan bagi ilmu ada 10. Mana tiap-tiap ilmu kita nak masuk bicara ilmu satu ilmu, maka pendahuluan dia ada 10. Orang panggil pendahuluan ilmu. Pendahuluan ilmu. Mana kalau bila orang nak mengaji, belum dia nak mengaji, dia kena tahu dulu. Gapo yang pertama al-haddu. Gapo hak apa sih? Al-haddu. Jom. Dada. Al-haddu. Yang kedua al-wal maudu'u. Gapo maudu'u apa sih? Masa dia ada ingat tempat jom sih. Al-wal tak ada tidak ada. Tumma samaroh. Gapa samaroh? Tiga samaroh. Pak wanis batun nisbah. Gapa nisbah apa sih? Tak tahu. Yang kelima fadluhu. Kena tahu kelebihan dia. Wal wada'i. Wal wada'i. Wal wada'i. Kena tahu wada'i dia. Yang ketujuh wal lismu. Yang kelapa al-istimdadi. Yang kesembilan hukum syarik. Yang kesepuluh masa ini. Tiap-tiap ilmu kita nak mengaji, tiap-tiap media, satu media ilmu kita nak mengaji, patut saya patutlah kita nak mengaji ini, kena tahu dulu. Yang pertama al-haddu. Apa al-haddu? Ta'rif. Ta'rif bagi ilmu. Kita nak mengaji ilmu ke apa? Mengaji ilmu usuluddin. Apa makna ilmu usuluddin? Kena tahu ta'rif dulu. Apa ta'rif? Makna bagi ilmu usuluddin itu ke apa? Kena tahu dulu. Apa makna ilmu tauhid? Kena tahu dulu. Apa makna ta'rif? Apa makna ilmu tauhid itu? Kena tahu dulu yang pertama. Yang kedua, wal mawdu'u. Tepat bahasa dia itu. Tepat bahasa ke apa nama nak kecek? Bak ke apa nama? Tajuk ke apa nama nak kecek? Yang kedua, nak tahu mawdu' dia. Yang ketiga samarah. Samarah ni bila kita belajar ilmu ni kita boleh kaku. Ya orang buat hijau ni kalau semata-mata tak tahu kapa nama emang kerja kau kita tanya dulu kan kerja kapa tak kalau kerja boleh berlaku kok tak kena pakar-pakar jenuan masuk kerja pukul apa tu pergi kerja pukul apa tak kira aku mana. Satu-satu kerja kalau orang ajak kita kerja, kita tak kisah dulu, kita tak kena dulu mabadi dia tu, apa yang mabadi dia? Mabadi pendahuluan kerja tu. Lagi kerja kawan, kau dulu kerja kapo. Boleh buat apa-apa gaji, pak kerja dah boleh kapo. Masa mana masuk, tumbik masa mana. Pakai dia lagu mana, kapo nama pacar lagi, tak boleh buat kapo lagi. Nak buat kapo lagi, tokia lagu mana. tu orang panggil abadi. Emang ni ngaji tidak bagus ada ni, ngaji pun, ada ada tu. Ngaji ilmu kapu, ilmu usuluddin, ilmu usuluddin, yang kecehat kapu. Yang kedua, bila yang kecehat kapu, yang tiga, bila belajar, bila mengaji, bila kapu. Tu orang panggil sama apa? Buah. Buah, betul hasil daripada kita belajar ilmu usuluddin tu kapu. Yang keempat, wanis patun. Nisbah ni ialah mana kalau kita letak ke dia ni, nisbah amal kita di tangan dia. Yang dulu dan kamar dia, nisbah amal dia tu lah tuan, ilmu dia tu. Kalau dengan ilmu lain dengan ilmu ni, tak ke mana kedudukan ke ilmu ni. Nisbah mananya ilmu ni dengan ilmu lain, tak ke mana ilmu ni. Hanya juga. Yang kelima, wafatuluhu, apa nama kelebihan ilmu ni. Kelebihan dia, kehebatan ilmu usuluddin ni, tak ke mana kena ada dengan ilmu lain. Tak tanya juga tu. Walwadik, apa? Walwadik ni. Siapa dia mengalir ilmu ni? Kau kita nak ngaji-ngaji gitu? Tak. Ni orang panggil pendahuluan. Walwadik, kita nak tanya juga, siapa kau yang mengalir, yang menghantarkan ilmu usuluddin? Siapa dia mengalir? Yang ketujuh, walismu. Namu nak ngaji, namu ilmu campur. Yang kelapai, alistim dari. Yang kelapai, cepat ambil ilmu ni mana? Soal khabar kau surat majalah kau dalam Facebook kau ke mana? Nak tahu juga ilmu nak ambil mana? Yang sembilan, hukum syarik. Apa hukum kita belajar ilmu ni? Cukup ke agama kita ni? Yang sepuluh, masa ilmu. Masa ada yang tercapai dari ilmu ni, kenapa nama kata? Cukup sepuluh. Nak tanya apa sih? Dalam sepuluh sana, apa sih? Tahu apa kali? Hai, tak tahu siapa. Harus diroyak sana. Yang pertama, takrif bagi ilmu usuluddin. Yang kedua, tepat bahasa dia kapur. Yang ketiga, bila belajar, bila mengaji dia ni, kapur dia fedoh. Yang keempat, nasbuh dulu dengan kamar dia, nasbuh ilmu ni setara mana. Dan kelebihan dia, kehebatan ilmu ni dia setara mana. Yang keempat, siapa dia mengalir kitab sifat, mengalir ilmu usuluddin. Yang ketujuh, nama ni nama ilmu kapur. Cepat ambil di mana. Baca pula apa belajar, apa hukum kalau kita belajar mengaji ilmu ni, apa hukum. Akhir sekali, masa ada terjaga dalam ilmu ni, apa nama hati. Apa saya tahu apa? Apa saya tahu so ya? Ilmu usuluddin ialah wajib kena belajar. Hukum syarik, apa saya tahu so ya? Dari ilmu ni, tak apa ni. Tahu kata ilmu usuluddin ni wajib kena belajar, nak mengaji.
1: Tak apa dah.
0: Tapi kalau orang tahu semua, lebih modern, lebih comel lagi. Untuk apa weh? Untuk dia suka dan gemar nak belajar, nak mengaji. Bagi orang yang masuk dalam mengaji, bagi orang yang masuk dalam media dengar mengaji ilmu agama ni, kadang-kadang dia tak tahu muka ni. Kadang-kadang kawin mandi, kadang-kadang kawin tak mandi. Apa? Tak ada rasa minat. Pasal apa tak ada orang tak ada rasa minat? Dia tak tahu sepuluh kalau ni. Tapi kalau dia tahu sepuluh kalau ni, mudah-mudahan hati dia gemar dan suka minat nak mengaji. Tak, dia tahu dengan kerja kamu nama orang itu wayak kerja ni, boleh duit banyak ni, masuk kerja masa ni, boleh kerja masa ni, hari jodi, hari itu, hari ni. Kau suka. Bila suka baru masuk dalam kerja. Kita nak masuk bahasa sifat 20, Pak Usuluddin, kena tahu pendahuluan dia dulu, bukan demo dia dulu. Tak ada? Itu pada tu ya. Jadi segala pengenge-pengenge bagi orang yang dapat kelepasan daripada sesat dan bid'ah. Pada bicara, pada bahas tempat ini ialah ilmu usuluddin. Apa makna usul? Usuli ni makna asah. Asah atau tapuk atau dunye atau humi. Asah, tapuk, dunye, humi. Usul. Ad-din makna agama. Ilmu usuluddin itulah memberi isyarat kepada kita. Bila boleh kata, ilmu ni lah sebagai asah bagi agama. Tapuk bagi agamu, humi bagi agamu, tunye bagi agamu. Ilmu ni atah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Akidah pegangnya dalam kitab ni juga atah jalan ni, mazhab-mazhab ni mana jalan ni. Atah mazhab, atah jalan ni bagi ahli sunnah wal jamaah. siapa ke ahli sunnah wal jamaah apa sih? Banyak. Wahabi kaji ahli sunnah itu mana? Wahabi, Mu'tazila, Syafi'ah, Jasimah, kau ajaran sesat, kau dia mengaku di ahli sunnah itu. Bahawa posisi tak apa hasil dan apa maksud dia. Kau dia dah Muhammad bin Wahab ahli sunnah. Mana tu? Mana tu? Memang dah ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Orang yang mengaku itu betul tak ke mana nak sordek? Betul-betul orang yang mengaku itu dia mengaku batu dia semua ahli sunnah lho. Dia tepek di baju dia kami ahli sunnah wa jamaah di rumah dia geng-geng tu tulis stiker ahli sunnah wa jamaah untuk dia ahli sunnah wa jamaah kata dia tepek stiker ahli sunnah wa jamaah gitu. Mulut dia tak berzikir subhanallah, mulut dia tak berzikir pergi orang sembah kami ahli sunnah aku, ahli sunnah aku, ahli sunnah itu, ahli sunnah. Baca lah aku mana ya, aku sentak bahaya semua, aku mana jalan dia aku betul, tu lah aku mana. Malu, tak ada orang panggil tak ada, kita ada tak mengaji, tak ada nak jawab orang ni, nak dakwa kita ahli sunnah ke mana. Kita tak ada mengaku kita ahli sunnah. Ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Bagi orang ni yang buka sukun dengan kita, yang tawak makhluk, tawak al-terkir, tak baca arwah, tawak tahdir, tak baca orang tak ada doa lepas maya, tak sapu muka lepas maya. Fok dia mengikut mengaku ahli sunnah itu. Dia kata dia ahli sunnah, kita kata kita ahli sunnah. Patut hak mana ahli sunnah, hak mana ahli punah. Dia punah hak mana saya, tak ada doa. Dia berkata itu je tu. Ada yang ahli kuno, kita ahli sunnah. Dia kata kita dia mu ahli kuno, dia ahli sunnah. Masih mengaku kata ahli sunnah daku. Pak lagu mana? Pak kuno sunnah mana? So je. Aku tunggu muda sih lama. Dan ini main ini ada apa lagi ni? Ya lepas lagi ya. Hak mana hadis Rasulullah kata sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah fa wahidun fil jannah wa sintan wa sab'ina fil nar. Selagi umat aku akan berpecah 73 puluh Nabi Allah. Selagi sikit lagi akan datang umat aku, semua umat aku akan pecah tubik jadi 73 puluh fa wahidun fil jannah wa sintan wa sab'ina fil nar. Satu buah, satu kelompok, satu firqah saja hak boleh masuk dalam syurga. 72 buah semua masuk neraka belaka. Apa sih? Hak satu tu mana? Hak satu tak boleh pergi mari. Kata ahli sunnah, aku kata ahli sunnah. Bagaimana pihak kata dua-dua betul? Tak lagi kata so je hak betul. Tak ada dua. Wahabi mengaku ahli sunnah, kita mengaku ahli sunnah. Dia tak jadi ahli sunnah dua. Pasal Nabi Bayak dah soalnya ahli sunnah. Pak jalan ni ahli syurga sunnah. Mana Azim? Memang dah menung kapur tu, menung kapur tu. Ada Azim? Mereka tu dah tu ya? Tak kena juga. Nak ambil kayu muka mana? Supaya kata Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, dia kata iza utliqa ahli sunnah wal jamaah, yakni mutaakhirin, fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala dia katanya apabila disebut ke ahli sunnah wal jamaah mutaakhirin, mutaakhirin ni orang hak belakang, orang hak dulu, orang hak dulu ahli sunnah wal jamaah ialah kena kepada salafus soleh. Heran. Hak mutaakhirin, hak kamariye, ahli sunnah wal jamaah kena kepada ialah pengikut-pengikut bagi Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dan hak tak apa lah, hak masalah dia mengaku ahli sunnah, kawin mengaku ahli sunnah. Hak mana kayu mengukuh, hak mana kata betul, hak mana kata tak betul. Oh, kayu mengukuh, hak kita bikinnya ialah sawadun akzam. Ingat gini, ingat gini, ingat molek, ingat molek. Pada tahun mana kata hak ni ahli sunnah hak sebenar, hak ni ahli sunnah hak palsu, hak ni ahli sunnah hak sungguh, hak ni ahli sunnah hak pelang. Nak tahu mana? Oh, kayu mukunya ialah tengok kepada sawah dan azam jemuh yang lama. Jemuhnya lama. Bukan jemuh kita. Ulamu, ulamu, gama hak mana mungkin? Hello. Ulamu, ulamu, tokoh-tokoh, ulamu, mutabar, mutabirun, ulamu yang muktabarin. Ulamu, ulamu yang diiktimad ke seluruh ulamu, ulamu, pakat atuh belatuh. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang berjalan bagi Abu Hasan Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Tak kira negeri mana-mana pun, tempat mana-mana pun, kalau sebut tokoh pada-pada ulamu, dia banyak yang akidah pada mana. Hak terbaik mengukur kita. Bagi hak demo, dia berkata demo ahli sunnah wal jamaah, cuba buat mari seorang itu, buat mari berapa orang ulama-ulama hebat-hebat yang berjalan sepuluh demo. Tak mana, tak ada. Ramah tokoh pala-pala ulama seluruh dunia, ramah ulama-ulama yang hebat-hebat tokoh-tokoh. Bila sebut kata mazhab, mazhab Asy'ariyah. Begitu. Haa, tu kayu muka tu. Haa, maka dalam kitab ni juga, ia katanya dengan bahasa Melayu. Haa, bahasa Melayu ni bahasa yang kita pernah meriuh dengan bangka weh. Bahasa kita Melayu ni khabar hidup kita. Bahasa Melayu ialah bahasa yang mulia oleh kerana apa? Kerana bahasa Melayu hampir-hampir dengan bahasa Arab. Tengok huruf ya, huruf kita mengaji bahasa Yahudi. Semua boleh kata huruf bahasa Arab. Orang Arab tengok bahasa Yahudi, Allah Masya Allah kajib apa? Huruf dia saja. Bahasa Yahudi. Kita ni kita bahasa Yahudi. Kita bahasa Yahudi. Dan Yahudi ulama Melayu ni lah juga. Nama dia latah sampai kepada negeri, negeri Arab. Dan bukan latah masyhur dengan jahat kita yang Melayu dah. Latah masyhur dengan ulama-ulama Melayu kita ni, besok jadi ulama besar di tanah Arab. Dan kita bahasa kata yang Melayu ni biasa gitu ya. Dah, kita biasa kita bila kita kopi, kita tewak buah gitu. Biasa semua. Tapi kita dengar sejarah dalam Melayu kita ni, ulama-ulama kita Melayu petani ni boleh jadi ulama besar negeri Mekah. Dan Syekh Daud, Syekh Ahmad, ada yang Mekah, orang Arab bakal mengaji dengan dia lagi. Kita yang Melayu ajar anak kita Syekh pula dan mi'audu yakut nayu mesupak kecek nayu mesupak mi'au kecek Syekh. Dan hajar nak kerja siapa pun takut dia mengkata dah tak kerja Melayu. Okey, agama lain belajar kerja Melayu dulu. Cina belajar Melayu. Masalah pula belajar Melayu. Kerja siapa? Hanya nak kerja siapa ni ya. Melayu kata dah. Melayu nak kemer, aku kata dah. Okey, Cina panggil bahasa Cina. Orang masalah panggil bahasa masalah. Orang Arab panggil bahasa Arab. Orang Melayu tak kerti bahasa Melayu. Lalu hatu. Ah, karyanya ni siapa dia? Karyanya kita akidah tu ngaji ni. Ialah karangan Al-Alimu. Al-Alimu makna orang yang alim. Manit tasofa bin ilmi, orang yang bersifat dengan sifat ilmu. Al-Alimu. Orang alim. Lagi pula Al-Alamah Mubalaghah. Ialah orang yang bersangat tak alim. Bukan alim biasa dok, orang yang bersangat tak alim, al-fahamah, dan orang yang bersangat tak pehenya agama ialah asy-syekh. Bila sebut kata syekh ni, siapa dia apa sih? Syekh ni siapa dia? Syekh ni orang Mekah. Syekh ni ialah kena kepada orang-orang yang akhiyah di Merauk tu. Siapa dia Syekh? Siapa dia Syekh? Apa usia mengaji semua ni banyak tinggal. Syekh ni ada dua makna. Ada makna pada lugah, ada makna pada istilah. Syekh ni, Syekh ni makna pada lugah ialah man jawaza arba'in. Tiap-tiap orang yang umur dia sampai 40, maka orang ni boleh panggil Syekh. Walaupun orang juruh kau, walaupun orang tak juruh kau, walaupun orang baik kau tak baik kau, bila dia sampai umur 40, maka boleh panggil syaikhun syekh. Boleh? I got saying syekh, boleh? Dan saya mau apa? Pak Rimu syekh, saya buat tu kerana mau apa saya? Syekh, saya Syekh. Tapi pada istilah ulama, syekh-syekh ni ialah kena kepada orang yang sangat teramat pengikut. Tiap-tiap orang yang ada pengikut nasbah ilmu, maka orang itu boleh panggil syekh. Walaupun budak lagi, umur tak siapa-apa budak, tapi ramai pengikut dia, maka orang ini boleh panggil syekh. Maka untuk kita semua ni boleh panggil syekh katakan ini. Pak Ulama pakai cek depan ni, boleh syekh lagi ni. Untuk kita semua ni, kalau depan semua ni, boleh panggil syekh katakan. Tiap-tiap orang yang siapa umur 40, boleh panggil syekh. Tapi syekh di sini dalam kitab ni bukan syekh orang umur banyak. Memanglah dia umur banyak. Tapi syekh di sini dengan mana? Ialah orang yang mengaji dengan dia lama. Itu buku Asyekh Zainul Abidin. Nama dia. Nama Zainul Abidin. Orang gelar dia masuk dia untuk Mina. Bagi orang yang biasa mengaji kitab Kashful Lisan, Pak Fekoh, dia mengaji. Bapa saya biasa mengaji kitab Miftahul Murid. Kitab Miftahul Muridnya, biasa mengaji ya? Mengaji mana ya? Membayar dia mengaruh saja. Miftahul Murid mengaji mana? Mengaji mana? Miftahul Murid apa pula? Ada mengajar apa pula? Kitab apa pula? Ada mengajar kitab mana-mana satu. Mengajar kitab Miftahul Murid apa datang ni? Kitab Kashful Lisan, kitab Miftahul Murid. Jangan akhirnya tengah ngaji ni. Nama dia Zainul Abidin. Zainul ni makna apa Zainul? Zainul ialah perhiasan. Zainul makna perhiasan. Al-Abidin ialah orang-orang yang banyak beramal ibadah. Al-Abidin ialah orang yang beramal ibadah. Makna perhiasan bagi orang yang rajin beramal ibadah. Ini ni Zainul Abidin ni, biasa dengar nama orang Zainul. Zainul ni asal bagi daripada Zainul Abidin. Maka Zainul Abidin ni asal bagi nama siapa mula-mula Zainul Abidin? Apa sih? Tak ada. Nama cicit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Fatimah Zainul Abidin, Hasan Husain bata anak bagi Hasan ko atau anak bagi Husain nama Zainul Abidin. Mula-mula cicit dah. Cucu Hasan dan Husain. Anak bagi cucu tu apa? Cicit. Anak bagi cicit. Cicok. Anak bagi cicok. Pokok. Cicit. Rasulullah ni dah nama Zainal Abidin. Bapa dia letakkan nama Zainal Abidin? Kerana tiap kali dia buat amal ibadat ke Tuhan, maka perhiasan pakaian dia hok maha-maha bila dia buat ibadat ke Tuhan. Cicit Rasulullah. Tapi tak ada jumpa dengan orang besar, tak ada orang dia lebih sorak, tak ada dia lebih mana-mana, semua yang pakai baju robek-robek. Balikkan kita. Kita nak jumpa dengan orang pakai baju mahal. Nak tubik degak, nak tubik jalan, pakai baju mahal. Bila semaya, pakai baju terulah dia budak sampai kebu. Busuk-busuk-busuk, gitulah buat semaya. Tapi saya nak ambil cicit bagi Rasulullah. Bila tanya dia semaya buat ibadat ke Tuhan, dia pakai baju yang maha-maha, pakai baju ibadat dia hok molek-molek saja. Tapi kalau dia nak muamalat, nak kecek dengan manusia, nak tupik di situ-sini, tak ada pakai yang biasa, yang lobek-lobek ya. Maka tuai kita, patutlah kalau kita ada anak ko, tak ada putus asa berlaku lagi anak masa pun. Kalau kita kira nak ada anak weh, seorang lagi, maka bolehlah letak nama anak kita Zainul Abidin. Pada hiasnya bagi orang abdik, bagi orang ibadah. Tuai kita ni pun nama Zainul Abidin. Yalah kena ni, kita mengaji kita ni butung tau lah. Butung tak butung, kita mengaji kitab contoh malam ni. Mengaji kitab baru, kitab pun akidah terngaji. Biar mengaji kitab ni, Zainul Abidin. Wa'ana, wa'ana, wa'ana, wa'ana, wa'ana. Wa'ana, suci kitab sahaja anak. Bapa nak tunggu suai kitab. Anak kita nama Zainul Abidin. hotel kita jangan kita makin nanti ha mengaji kita musalli pula weh bagi kita musalli siapa dia weh ha syedau eh buat anak budak eh tak nama anak budak dah ha lu tolak tu siapa dulu orang okay, dulu yang tak anak dia nama Faridah ada tak orang dia nama Faridah ada kita Faridah ha ni pelik lajuk letak nama nama apa nama Tony. Eh, saya dengar tahu ni. Ada tu seorang yang dia jumpa mulut budak. Tanya buat budak tu, anak apa nama Tony? Nama Tony, bahasa pun nama Tony. Eh, Tony. Balik pok dia malam pula ke tu guru tu. Tu guru ke apa nama tak kerti pada. Tony, dari kerok air yang kata. Dari kerok air hujung mana Tony ni? Eh, tu guru kena ngaji banyak lagi. Oh, sedap dia pula. Buat budak tu. Cukup kena ngaji banyak lagi, ayah tak jumpa lagi dengan dia teru atas kau ni. Berarti model, A'udzubillah inna syaitan ni. A'udzubillah inna syaitan ni. Yang ambil kau ni, teru atas apa, tak berpenuh syaitan. Allah. Nabi sedap dengar. Anak nama apa? Anak nama Asyarul Bariyah. Aduh, jom merah. Nak tahu nama anak Asyarul Bariyah. Eh, tak kira dia makna, kira setiap dengar. Syarul Bariyah. Oh, cik dia mari makna pun Syarul Bariyah. Sejahat-jahat manusia. Hak nak tak nama makna, Khairul Bariyah. Khairul Bariyah, sebaik-baik manusia. Kalau Syarul Bariyah, sejahat-jahat manusia. Abang, maka cuba kita ni, ialah nama Zainul Abidin. Tumina, masa dia bagi Tumina. Bin Muhammad dia ni tiga kuku bagi Syekh Daud Al-Fatani tanah mana tu dia orang petani lahir di petani beranak di petani di kampung Benar Badai dan dia mengaji ponok tu Benar Dayu dia selalu dengan ayah bagi tuai kitab Faridah Syekh Ahmad untuk dia tiga kuku dengan Syekh Daud Al-Fatani tuai kitab Musalli tiga kuku berarti yang ngaji Benar Dayu dengan bapak bagi tuan kitab Faridah tu Syekh Ahmad Al-Fatani ni dia ada anak belaka tu dia dia asal mari daripada siapa dia mari asal daripada tu Benar Dayu tu Benar Dayu dia biasa dengar tu Benar Dayu Pak Lai Datuk Padar biasa dengar di mana star ke mana ada lagu Benar Dayu lagu Lai Datuk Padar jadi dia belaka lah biasa tengok lah biasa kira bayi mana lagu Benar Dayu tu? Orang patah bayi jenis kakek tak tahu. Tak tahu juga. Benar Dayu ko, Benar Dayu lagu Lailah tu padah. Untuk you adalah tadi tu. Jadi mari asal usul mari daripada tu Benar Dayu tu. Tu Benar Dayu tu dia nak bangun buat ibadat tengah mana di waktu bulan Ramadan. Bila dia pecah baju dia nak ambil air semaja di kolam tu di lago tu maka terdapatnya pohonnya sujudlah pun masuk dan air yang dia nak ambil air semaja pun dia beku di lago tu maka disitulah Tok Benar Dayu dia tahu kata malam ni kena kepada malam dan datuk kodak dia selalu akak tangan dia berdoa kata ya Allah ya Allah aku minta kepadamu semua anak-anak cucu aku jadi ada yang takut. Siapa kalau ni jadi anak lagu Syekh Ahmad tuai kitab batu roh kita nak mengajar apa dia lagu tu Syekh Ahmad tuai kitab Faridah daripada keturunan Syekh Daud dan juga keturunan di Malaysia anak-anak anak dia siapa tujuh keturunan ni alim ulama sahabat gede kira lagu tu lah kalau Pak Musim dia mana dan datuk kodak tu agak-agak minta kau so ya yang bisa ya Pak Musim nak minta dia anak bini yang bini jauh ni berat je lah pasal berangah sepengah tu no? Abidin Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatan dia kata sakallahu ta'ala tu ni bagi mana sakallahu ta'ala tarahu waita karamihir rahman tu ni bagi mana sakallahu ta'ala Sarohu waiza Karomihir Rahman Amin. Ini oleh panggil jumlah khabar yang lafzal, doa yang makna. Apa makna sakallahu ta'ala? Mudah-mudahan mengalirkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa Tuhan, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mengalirkan oleh Allah Ta'ala tazarahu ghaiza. Zarahu ni akan kubunya kubur bagi musuhnya kita-kita ni mengalirkan pun ghaiza akan hujan, akan hujan. Karomihi pemberiannya, pemberian Allah Ta'ala Ar-Rahmani yang amat pemurah. Apa kata ini? Mengasihnya oleh Pahim Ghaisa dengan karomihi oleh Pahim Idafak musyabah bih kepada musyabah. Itu musyabah bih kepada musyabah. Mana karamuhu ke karamuhu kal Ghaisi. Makna Ghaisi dengan makna matar, makna hujir. Kemuliaan Allah Ta'ala atau rahmat Tuhan itu seumpama hujir pada pihak kasrati, pada pihak banyaknya minta berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan mengwaktu humlah rahmatmu, cuahlah rahmatmu yang amat banyak supaya hujir di dalam kubu bagi musanah kita. Kecik dia mula-mula pun payuk hujir tasbih oleh banyak ada kalimah musyabah bih kepada musyabah hujir yang kemuliaan Allah Ta'ala. Tak apa. Tengok dia katanya hujjah mana mengalir oleh Allah Ta'ala akan hujjah kemuliaannya Ta'ala yang amat pemurah. Mengalir oleh Allah Ta'ala akan hujjah kemuliaan Allah Ta'ala. Tak apa. Cakap baik orang tak berhenti. Ada dengan keadaan, ada dengan idafak, ada dengan pihaknya, ada dengan mafkuru. Allah. Apa makna mengalir oleh Allah Ta'ala akan kuburnya akan hujir muliaan Allah Ta'ala dengan makna mudah-mudahan Allah Ta'ala waktu umumnya rahmat Tuhan itu supaya hujir itu yang begitu banyak hujir, maka waktu umum supaya itulah juga rahmatmu ya Allah supaya hujir di dalam kubur bagi musanah dengan limpah kurniaanmu dengan rahmat engkau ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau bapa saya biasa ngaji poner, amin, amin. Kali mau apa sih? Tu dia sabar tu sung ngaji poner. Amin, amin. Ini be aman, doh. Tak tu. Gaya ingat tu ni. Amin, isi be aman. Isi be aman. Ngamana pun amin istaji berdoa anak ingat tu amin kita guna semua tu timbe kata waladolli kita amin maksud timbe doa amin amin amin amin. Apa mana amin istaji berdoa anak minta bi Allah Ta'ala terimakan doa kita ke mana amin sahabat kan timbe baca doa lepas maya timbe sore dia baca makmur tak ada buah dia tak ada sore apa kata amin mana timbe baca sore dia doa. Tapi dari email dan doa, kita kata amin. Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala, terimalah apa doa-doa itu email doa itu kepada buat kami, ya Allah. Baru siapa doa untuk email kita, kata. Kalau tak amin, dia tak betul. Kita ni lepas main. Kena mulut kita sentiasa kata amin. Dia mau kata, bapa sini juga sungguh, amin. Bapa sini mulut sungguh lah, tubuh bapa sini, amin. Kita doa, kita dah doa. Berkata membukus sungguh duduk penguat ni. Sungguh lah betul. Kawin dah. Nak juga kita ni. Baca pelabihan apa kita ni memperkut. Topok yang keempat dengan izin. Topok yang keempat ni Cik Rong Pim. Yang keempat kali yang keempat ni. Dengan izin, anak mu'alif. Anak kuih kita ni. Al-Fadil Asyik Hassan. Ibnu Al-Marhum Zainal Abidin. Masyhur dengan Tuan Mina. Zainal Abidin ni masyhurnya masih hidup oleh panggil Tuan Mina. Tiada dibenarkan menopok ini kitab mereka dengan izinnya, izin bagi anak bagi mu'alif tu. Lepas tu dia kata Mutaba'ah Amutba'ah bin Halabi Fatani. Ada di rumpi besar tani namanya Mutba'ah bin Halabi. Bin Halabi Harun bin Halabi. Ada habislah. Habislah sikit ni ada. Amin. Kepada kita mulanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Apa nama kita boleh banyak lagi tu? Yang lebih yang mulai. Bismillah. Ada saudara.

0: ในความหมายในจักรวาลเพื่อseandainya seoleh mati belum daripadanya mati ya wasiat kepada bini dia kalau aku mati maka kita anehlah kulisan dulu misalnya itu kalau dapat ayo saya ke bini dia belum pada aku mati ini mungkin kita anehlah kulisan dulu pasang muka wongi walau mokok aku duduk kubus dulu lah iya nah bila dia mati bini dia kata Allah Pak Ayub bisa dulu tanah sini mu ya dah hadir hadir eh dia harap ada harap buat dia nak duduk sekali dengan wongi baru iyo tapi itu pesannya dia saja ya kalau kita tanam di masjid di kubur kalau kita tanam mayat dia di kubur kalau ada punya sesuatu tak asa mayat doa ada pun malaikat yang bersyarat dengan ini kalau aku mati esok yang lupa nak aku bakal baju bola dua biar dua bola pendek tu yang nak kape kaku ni haa tu tak usah padeh hadeh tak boleh ada bakal pendek selatu yang tak nak kape nak putih lah haa tak boleh hadeh tu haa wasiat kami tu nah tapi kalau kita lagi tu lah bila ibu bapa kita di tanah kubur mana kita pun wasiat kepada anak bini kita mentani aku dah dekat ibu bapa aku kumpul tu lagi bapa tu oh dah kasih orang panggil nak kembali jumpa ibu bapa semula tapi pada hakikat sebenarnya supo yang mana kita mati kena ke pokok rumah maka gemah maka gajung pocong tu kena pung kalau mahal tu mati mana saja pun tetap kita akan pergi pun di alam barzah belakang ada barzah-barzah berlaku dan Rasulullah kata orang yang dalam kubur ni juga suka dengan orang yang sakit orang tua yang sakit pun dia tengok tepi kata dia dia tengok pula tepi kata dia tanya anak dia berumah kata-kata anak kawas ni buki dia banyak bahan dia mu pun kawas tak ada anak kata begitu ahli kubur apa tu? Bila atas dunia orang dia kena kubur, dia tanya anak dengan sahabat anak, tak ada temen kau. Tak? Diri anak tak ada temen kau, ibu bapa dalam rumah sakit tu. Tak nampak anak tu. Dalam kubur pun lagu tu dia kubur, orang tanya mana anakmu? Dengan sahabat pahala tak sahabat pun kau umum. Pahala tak sahabat kau umum. Mana pahala anakmu tu? Jadi orang dalam kubur, tak ada minyak dah boleh ambil kau boleh lima kau buat ambil susu tu kau tak sedar orang dari kubur kalau dia nak pahala pahala orang yang mati sangat dah dua kepada pahala pahala sahabat kanda-kanda orang itu mati ibu bapa dia mati anak dia orang tak ada musuh dia anak dia nampak ada dia dari mimpi belanya bongkir tiup-tiup itu menunjuk kata ayah dia tu fakir dan miskin sangat sebab orang yang paling pahala ibadah lahir dia ini dia tanya kata bapu khotam dia istihadah rautang lemah naibela waktu dari sama lemah tanai pada hancur waktu langsung buah musik rautang siramai sama lemah hancur waktu hitam sama dengan hancur lah. Dia kata gini patut tahu ni orang yatin orang yatin tu bila keluar dalam istihad kan apa apa sih dalam nyakit tak enam dia sebenar dalam nyakit dalam apa dalam hi dalam hi nak dalam yang keluar ke segala nyakit-nyakit ni bagi perempuan tak keluar dalam hi tak sehat perempuan tu ya dah ya dah perempuan tak keluar dalam hi tak sehat bagi keluar dalam hei tu, ya weh segala nyakit-nyakit dia bagus, sehat perempuan tu maka dalam hei tu, ya paling dalam dalam nyakit ada pun dalam istihad bukan dalam nyakit, dalam besek dalam besek, dalam istihad nah, dalam lebih hak aku sengaja maka perempuan yang tubik dalam hei maka wajiblah perempuan yang keluar tubik dalam istihad wajiblah namanya wajib kita nak contoh bagi orang yang tak mengaji agama perempuan yang tak mengaji hukum bahir-bahir ni tahu kata tu pidaro ya tempe gitu ya. Tahu tu pidaro ya tempe.
1: Awas Hanyalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok duk dengar Taiseng Radio 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawato Jalah deh peminat. Hari ini mari jumpa dengan DJ Karabun dale rancangnya Music Plus temu dengan peminat nak-nak malih deh melalui masa buku 11 sampai buku 12 malih. Belum peminat nak tidur deh, siapa dia hok tak ada tidur lagi. Dah boleh lah. Mari dengar Karabun ni kosi. Dah kosi cara-cara ho. Ana yo bai kerajaan air, kesehatan buah ada, lepas tu berita lain-lain lagi. Dah ada kita kamu kapo ho dale bila jala kekeun. Dah Karabun pun mari kosi pada peminat wi. Peminat ni tahu dah ada kapo hati. Dah lepas tu silih dengar lagu. Dah 2-3 lagu atau anasih dah wi peminat dengar dale rancangnya Hope Music Plus. Dah masa ni kita gi berhenti dengar lagu dulu, lepas tu kita klik masuk. Mari dale sisi yang kedua. Dan sisi yang kedua ni ada gapo nak kasi pada peminat deh nanti.

sesi yang kedua dalam rancangnya Music Plus dari peminat. Dalam sesi yang kedua ni ada cara-cara kesehatan tubuh badan. Mari kongsi dengan peminat. Dan mesti pada peminat. Dan hari ni ada cara-cara kita gapo lupa makan ubat. Dan ha, makan ubat gapo, lupa makan ubat gapo, lupa makan ubat lagu mana. Dan nak buat lagu mana. Dan kata belum kita makan nasi, lepas tu lepas makan nasi, apa mehnek. Dan peminat, ada ni, dan karamu cahaya kata, ada peminat hok lupa makan hubak belum nasi, lepas tu lepas nasi. Dan hari ni ada cara-cara ni, mari sapa, mari kosi pada peminat. Dan cara kata banyak okey, dan hok ada. Deh, ada gapo, ada fanga ho, fanga deh, ada fanga ho gapo, lupa makan hubak lepas belum makan nasi atau lepas makan nasi. Deh, tu dia, atau kita gapo, lupa bawa hubak. Deh, kalau kita lupa bawa hubak, deh, kita kena gapo, makan selalu kedok. Dan peminat dah, lupa makan ubat tu kita kena makan selalu gedok. Dan peminat hari ni ada cara-cara makan ubat dan lupa makan ubat. Kita kena, dah kita kena buat lagu mana. Atau kita ubat kita makan belum, lepas tu makan lepas nasi. Tu nah, kita makan pi mana, ayo kata, tu nah. Dan kita mari yang pertama deh. Dan yang pertama ni hubak. Hubak belum makan nasi. Deh, hubak belum makan nasi ni kita kena makan belum makan nasi 30 minit. Deh, setengah je. Deh, peminat deh. 30 minit setengah je ni. Lepas tu kita kena makan hubak piye perut kita tu luweh. Dan kita tak ada makan gapo lagi sahbuk. Dan sahbuk. Dan tu kita tak ada makan gapo lagi belum kita makan ubat tu. Belum kita makan ubat ni tu dah. Lepas tu untuk gapo, untuk wi ubat ni tak kena gapo. Gapo 6 krut. Dah hok dalam ngisa dalam kepo ahan kita tu dah. Yo to gi tamlai wi habis. Dan peminat lepas tu, kita makan hubak belum makan nasi. Lepas tu, lepas makan nasi. Dan, you nak buat hubak ni, you nak masuk dalam tubuh badan kita tu, dah noilong. Dan peminat deh, kerana apa? Kerana you nak temu dengan sun perkop huk. Bagai kita makan. Tu deh, bagai kita makan, kita minum eh. Lepas tu, ubat bang cenit dia kata, kena ada gapo, masa. Deh, masa 30 minit. Deh, masa 30 minit, belum hok yo nono okrit. Deh, peminat deh. Ini cara-cara makan ubat, belum makan nasi. Deh, lepas tu yang kedua, kalau kita lupa makan ubat, belum makan nasi. Deh, kita nak buat lagu mana. Deh, kita tu jangan duk makan ubat sekali. Deh, sekali belum makan nasi, lepas tu lepas makan nasi. Deh, lepas tu dia suruh lakuh lagi. Deh, ubat belum nasi. Deh, kita makan hok mưa thật bài thèn. Nè, atau kita no make hubak lepas makan nasi 2 je. Boleh juga. Nè, peminat deh. Lepas tu piye siapa masa hok makan nasi. Hok kita nak makan pula. Nah, kita jangan duk lupa deh. Bukan jangan lupa deh, kita tak kena. Deh, tak kena makan hubak lepas makan belum makan nasi dah. Deh, peminat deh. Semoga kita tu makan dah hubak. Deh, hok belum makan nasi. Tu nah. Lepas tu yang ketiga ni ubak
lepas makan nasi, kita mai hubung sisi yang ketiga, kita pergi berhenti dengan lagu dulu, lepas tu kita klik mari sisi yang ketiga. Cara-cara hubak. Dah, kita lupa makan hubak belum dengan lepas.

สมัยซีซียังกติกาซีซียังจะรักเหตุรังชาเนี่ยมิวสิกพลัสแบบนั้นนะสุดาสังหาลากูดูติกาลากูตัวนะคิดต่อมาอีฮุบงปุโรเดชจักรคิดต่อลูปโปมาเกฮุบะแบบนั้นลูปโปมาเกฮุบะเบลงดึงมาเกฮุบะเลปะมาเกนาซิแบบนั้นตัวคิดต่อมาอีฮุบะโฮเลปะมาเกนาซิแบบนั้นเลปะมาเกนาซิคือนวะลากูมาโน่แต่กิตโต้คือนมาเกฮุบะลับปะมาเกนาสิตุสลาลูแต่อาตัวยังเงดูเลเบห์ลิโมเบลามินิแต่ปัตุโยคัตโตกิตโต้ตุบุเลมาเกะกาลีแต่ดึงานาสิสลาลูแต่อาตัวเบลงมาเกนาสิแต่เป็นนะคิดต่อบัลลังคิดต่อนอมาเกนาสิเด้มาสุอามินาสิมาสุเลยมุโลตุเด้หกสมุโลตุบุเลยุกเด้กับพ่อการนอพ่อเด้การนอยนอบัวนอตาววิยาดีกับพ่อจุดประสงค์เด้หกหุบะหกลปะมาเกนาสิตุนะยอวะวีฮุบะตุมาสุดาเลปุโกคิโตสกาลีดึงาคิโตมาเกนาสิเดปะตุฮุบะเดฮุบะฮุลปะมาเกนาสิตุยอนะวะวีคิโตตุอะโดบราโซเดบราโซรักคายเครื่องกระเพาะอาหารยอคาโตปะตุฮุบะฮุอะโดฮุสจินิยอนะวะวีกรดดาเลกระเพาะอาหารคิโตตุยอนะดุดซึมแน่ดูซึมุบะมาสุดาแลตุบบะดิคิโตมอลแลแน่เปมินอะเดปะตุคิโตกาลูลูโปแน่ลูโปมาเกฮุบะเลปะมาเกนาสิคิโตคโนบะลากุมาโนแน่ยอคาโตกาลูคิโตดูดาแลมาโซโฮตะเลเบห์15มินิตตุนาฮอคิโตลูโปมาเกฮุบะตุนาคิโตตุบุเลแน่มาเกฮุบะตลอดเด้kalau lebih เด้ kalau lepas 15 minit dah tu nah kita kena make biyeh ho so lagi deh mu tat pai tu nah tu patu kalau huba deh kalau huba ho samkan sungguh-sungguh deh pemnak kita kena make gapo make ho mu yoi tu nah kita makan nasi dah nah do star do 23 c tu kita make gapo-gapo kita boleh make hubak tu tubuh peminat tu patu hubak belum kita nak tidur nah hubak belum kita nak tidur tu make hubak belum kita nak tidur kita kena make belum kita nak tidur 15 sampai 30 minit kerana apa kerana kalau kita make deh make hubak lama deh make hubak belum ho kita nak tidur tu lama dah tu nak wak wi kita tu jadi apa ngatuk deh nak wi kita ngatuk deh you nak outrit hubak tu you nak outrit deh wi kita ngatuk patu prasiti pham ho kan tamngan ho hubak tu you nak ku ge juga deh pim nak deh kita kena make hubak dia kita prom deh nono tidur. Nah, apa tu? Kita make hubak dah tu, kita tidur selalu. Nah, pemenak deh. Patu kalau kita lupa make hubak belum kita tidur. Nah, kita kena buat lagu mano? Lupa dah tu, lupa selalu deh pemenak deh. Kita kena make selalu deh belum kita nono tidur ho male so lagi. Deh male esok ke gano. Deh kita tak leh make deh ho dah leh pagi deh yo hubak belum tidur kita nak make hubak belum belum kita nak tidur lah deh kita nak make leh pagi tak leh deh pun nak deh patu untuk hubak ho gapo hubak cepok deh make cepok ho ado berasa tuna gapo hubak gapo tek paracetamol deh kita kuge kuge meh deh kuge sakit palo kita tu boleh deh make pia kita ada berasa deh kita berasa sakit palo kita make batu ubak ho habis rit nah batu ye ho ada ubak ho ada akan deh
kita akan boleh makan ubat tu boleh juga. Ya mud nit lek yang mi akan kita makan boleh juga. Ya dalam masa ho yo tu goyak ho bomo goyak. Dan patu kita beradu makan ubat selalu. Biar kita tak ada berasa. Ya tak ada berasa apa? Ada berasa sakit, tak ada berasa demam. Dan dia kata ubat bang cenit luna. Ubat macam ni yo ada dan ada cara-cara we kita makan yo tak serupa deh makan lagu mana deh patu kita kena do tanya deh tanya pio tanya bomo atau tanya pesacakon deh jadi korani kani ya ni cara-cara kita lupa makan ubat belum patu makan ubat lepas nasi. Lepas tu, ubat belum tidur pun ada cukup. Lepas nak, aku kasih pada peminat semua malam ni. Dan cara-cara makan ubat. Dan jangan lupa, dan ubat tu penting sekali. Dan kita jadi nyakit gapo, nyakit kencing manis, nyakit darah tinggi. Dan demam gapo kita jangan lupa. Dan ubat belum, ubat lepas, ubat gapo rawang. Oh, jangan lupa. Dah pemenang dah. We kita tu banyak hingga-hingga. Hingga. Dah. Kita jadi menyakit tu. Dah pemenang dah. Tengok masa dah tu. Sudah bidah dah. Masa ho rancangnya Music Plus. Mari jumpa nak-nak malam pemenang. Buku 11 sampai buku 12 malam. Dah dengar DJ Karabun. Dalam Glomer FM 95 MHz. Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Atau Sawato Jala. Dah. Silak salah gapo Karabun pun minta maaf peminat semua hodok dengar. Patu Karabun minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Awata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

0: เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam nak semua dah dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu pio dah dengar masa ni di cemo ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngau malam hak pio dah kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dah buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah jangan hidup sing sangat kokoh bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni panggil banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia panggil gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawan gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi jawa-jawa tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena jawa pada. Kita kena tidur, kena jawa. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, peminat. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, peminat. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni leh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan cemek lajak, jangan keras lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur hajar gitu pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca Quran zikir kah lah mana ni. Kalau tak stay tidur apa ni. Kalau nak tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah dia jauh ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Ngoh Malai ni. Jemput tewi kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah wik kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemina. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun wik kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajok, pedas telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah learning dah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin nasi. Ini tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Tu suruh kacil lah. Makin bagi masing. Manis telajuk tu top. Apa panggil. Molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hot kotak. Ke apa. Dia tahu. Kita panggil kena. Pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni. Fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Marilah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni. Jago-jago ni. Kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Cara-cara makin ni. Cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jaga-jaga semua. Persep-persep mana lah. Selamat belakang ya Paminak dah. Betul hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mito kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline Kok Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
5: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
6: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์
7: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
8: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
9: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Gitulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

musuh mereka berdua. Dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi, "Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam."

Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Usluk yadaka fi jaybika takhruj.

Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. Qala sanashuddu 'abdaka bi akhi

Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta."

Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong.

dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

Dan agar mereka tidak mengatakan, ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau, dan termasuk orang mukmin.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.

0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."
1: Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bilhasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Mereka itu diberi pahala dua kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau, berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

0: Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul?

Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: سبحان الله وتعالى عما يشركون.
1: Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka taulah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Sesungguhnya, Korun termasuk kaum Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri."

dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.

Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.

Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.

Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah.

0: negeri akhirat itu, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Man jaa bil hasanati falahu khayr.

Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.

Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan engkau Muhammad, tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir.

Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Antes paru puluh tujuh singa kon boleh buat apa tu ne puluh lapan, lain ne puluh sembilan ada kat mana deh. Lepas tu pula tu bersama dengan orang panggil kata dengan tiga belah iaitu lahir kami tiga belah Rabiul Awal. Alhamdulillah kita masuk pula dek akak nama tu sekalian. Pusingnya matahari, pusingnya hari, pusingnya bulan, mari sampai mana tak berjalan ni kita mai sampai kepada orang panggil tu bulan yang besar kita pakai duk kira ni. Deh. Iaitu lah bulan yang diperanakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ni juga dia akak dia mati sekalian iaitu lah bulan hak Nabi kita wafat, Nabi kita mati pun bulan ni juga dia akak deh. Pas bulan ni juga orang panggil bulan letak oleh Allah Taala Nabi orang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul deh. Dan banyak orang panggil tu festival-festival dalam bulan ini. Dalam bulan Rabiul Awal ni. Kalau gitu alhamdulillah lah kita orang panggil kata kita masuk mari 2 13 hari dah ni. Lepas tu gapo ratik perubahan dah di kita ada akak mati sekali eh. Neh. Gapo ratik kita berasa belah mana ratik orang panggil tu di dalam bulan besar, bulan orang panggil tu bulan hak Allah Taala beranakkan Nabi kita ni. Itu dia kalau gitu kok alhamdulillah lah kita deh banyak selawat banyak syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Oleh kerana kita saat ni berkewajipan kita saat ni tu kena pakat besar belako Nabi kita ni kok deh. Bukan kata bulan ni saja ni deh, bukan kata bulan saja kita kena besar Nabi tiap-tiap hari tiap-tiap bulan. Kenapa? Kerana orang panggil kata Nabi ni adalah sekasih-kasih kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu kan? Deh. Semualah mocik-mocik, panggah-panggah kita, pakdah kita, pakwa kita, semua kita kaum muslimi, muslimat semua ni, terpaksa kita saat ni tu orang panggil kita kena kasih kepada Nabi kita. Kena sayang kepada Nabi kita. Kena besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakal pasal kita ruak mengejek-ngejek main wak. Orang panggil menganyi-nganyi ataupun orang kata buat karuk ke buat senda-senda dengan Nabi kita. Dia punuh agama pula dah dia akak deh bukan yang seni tu kita ruang ngejek-ngejek main misalnya kata tapi tak mai kata tak ada siapa dia ni nak giduk orang nganyi-nganyi dengan apa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni deh mereka ke orang tu orang kafir lah boleh dia wak hina kepada Nabi kita deh tapi kita ni Allahu akbar tak ada siapa dia wak hina lah deh. Bah kita saat ni apabila kita besar dia ya kena ada cara-cara dia juga. Kita nak besarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita kena besar dengan adanya cara dia. Bukan tu besar tak tahu lule tu dak dak akak deh. Karena Islam saat ni agama orang panggil agama yang sepenuh, pau agama dia atur siap. Allah dan rasul dia atur siap dah deh. Belah mana besarkan Nabi, belah mana kasih ke Allah, kasih ke Nabi ke apa ni. Dia ada cara dia dak akak kita deh. Dengan orang panggil kita dengar kita tak ada kena mikir banyak sebab Nabi kata agama kita saat ni adalah agama yang mudah dari akak kita deh. Adinu yusrun. Mana tak agama tu mudah. Mudah ke apa dari akak deh. Setengah dari akum doha yang mana tak Allah Ta'ala wa'alka' siap dah. Dia hatta kru'e mari. Deh. Ha, tak boleh nak baca, tak reti gitu ni. Hatta Nabi mai pula. Ha, tu dia. Hatta mai Nabi saat ni sebagai orang panggil tu apa gerok-geri Nabi saat ni tu orang panggil kalau kita agama orang kalau Quran berjalan lah. Jadi kita kita tu deh. Jadi Nabi mari saat ni mari orang panggil mari berjalan dak tah Quran saat ni tu. Tu dia jadi gitu dak akak weh deh. Jadi Allah Taala hantar Nabi mai dak berjalan orang berjalan menghidupkan apa kata kita mai hidupkan Quran tu. Belah mana Nabi buat sebab itulah kita saat ni berkewajipan kita ni tu. Fa alaikum bi sunnati Nabi kata deh. Wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Deh. Apa ni? Alaikum bi sunnati. Mana tu wajib tak kita betul sunnah Nabi. Tak ada kau mana-mana ada akak. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi wak mari ya sepenuh belaka dah dek deh. Dek akak deh. Quran mari sebab tu kau sepenuh dek akak. Dengan orang panggil atau dengan oh, tak ada kena tambah. Tak ada kena buai, tak ada kena kurai deh. Kurai seka tak ada dalam Quran sana. Tambah seka pun tak boleh dah. Tu ni orang mana tu? Tuhan belah sungguh agama Islam ni. Orang pun tak boleh nak pergi. Orang panggil tak boleh nak pergi kiri, tak boleh ikan ni. Mereka kena turut mana? Turut Allah dah. Wa ma'atakum rasul fakuzu wa ma'anahakum rasul.

apa Nabi hari itu kita ambil, apa Nabi tinggal itu kita tinggal. Tak ada payah dah kat orang agama Islam deh. Bukan kata kena orang kata pas agama Islam pula dia ke sewa mudah-mudah. Ha tu bukan tak ada dengan payah deh. Itulah ada aku yang mati sekalian kita. Ada hari ini ni orang panggil marilah kita pakat deh. Kita pakat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar kan benda besarnya itu dalam ikut sunnah. Saudara-saudari yang mati sekalian kita mari ruangnya kita ni ada akak ada. Ruangnya kita nak ada ruangnya bibir nak gamu melalui radio Soto Jala 95 MHz ni. Kita duduk jalan. Dia mula je ruangnya kita ni. Dia mari daripada je mula daripada je pukul 4 sehingga kepada pukul 9 pagi. Tiap-tiap hari hari komis di akak kita ada. Tiap-tiap pagi komis je pukul 4 hingga sampai kepada pukul 9 tu. Kita mai berjumpa, mai berkira bercara lebih kurang di akak dengan cara agama. Di bawah, orang panggil tajaan di bawah yang dikeluarkan oleh Mula Niktik Perakan Salat Patana Sapi Akan Manut melalui radio iaitu lah Suwata Jala 95 MHz. Ada akak kita boleh dengar ruangnya ni melalui radio ni lah tiap-tiap bagi komis tu. Dan orang yang tunggah menjalankan ruangnya ni ialah saya sendiri tu. Ya itulah email kita ni, email mana kita ni deh. Boleh dah kau kita buat hubungnya dengan Mulenti Perakan Salat Patana Sapi Akan Wanut melalui nombor telefon. Sekiranya ada kau kita nak nak kira percara, nak tanya harga apa dengan Mulenti saat ni deh. 081-748-7113 ada kau. Ni boleh ada kau kita nak tahu nak kira percara dengan apa ni. Dengan Mulenti Perakan Salat Patana Sapi Akan Wanut sakut dengan dok susah dari kapung gapo saat ni tu deh. Nak minta munitik saat ni, minta tolong munitik pun boleh dah akak kita deh. Lebih kurang dah akak. Koda kata kerjaan munitik ni koda apa ni, koda kata diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu dah akak. Tak ada lebih pada ni deh. Bukanlah kata munitik saat ni mari orang panggil dengan kaya ayo boleh tolong belaka dok juga dah akak deh. Kerana munitik saat ni pakat-pakat orang panggil kata pakat-pakat nak kerja deh. Pakat-pakat nak tolong masyarakat kita ada gapo susah. Di mana susah. Sakut lebih-lebih lagi pula dengan sakut dengan anak yatim dah kak deh. Dengan anak yatim kat mana tu hatu tu orang panggil kita tak boleh lepas lah. Di sini ni kerana sebab apa orang panggil kata munitik ni sebagai mari nak bercara kepada anak yatim. Lepas tu anak yatim saat ni bukan jalan saja dah kak deh. Hak orang munitik merup cara saat ni jalan apa ya merup cara juga lebih kurang bukanlah semua tu yang atas deh. Lepas tu begitu juga dia kawasan tani wilayah Naro dan Pak Ampur Tukoro saat ni tu kita kira awak kira percara dengan anak yatim dia. Ada anak yang susah mana kalau ada di petani ada selit di mana kita pergi tolong situ supaya kata anak yatim saat ni tu kita nak bakat-bakat bela dia tak sewa jadi dia saya jatuh ke susuhan jatuh orang panggil tu orang kata duduk dengan tak ada boleh mengaji duduk dengan tak ada boleh makan begitu juga duduk dengan orang panggil kata rumah-rumah pun tak ada boleh duduk gitu. Di sinilah orang panggil kata anak yatim kita saat ni tu kita pakat kena pakat bela dan kewajipan ni dia akan mati sekalian bukanlah munitik saja ni siapa dia pun tahu dia kata bukanlah kewajipan ni munitik munitik cara lah ambil lah anak yatim tu deh. Ya bukan duduk situ dek akak weh deh. Bukan duduk situ. Maknanya tu kita kena bakat-bakat berjaga. Satu amanah, satu tanggungjawab kita yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala. Selain daripada tanggungjawab banyak-banyak tanggungjawab dalam kehidupan kita saat ni deh. Kita mai selit sikit lagi nya iaitu mari bercara kepada yatim dek akak. Tu bukan kata orang panggil kata nah pakai munitip cara situ dok dak kau wis deh. Munitip pun kalau munitip masuk kampung pun dok cara nak atas pun nak bercara nak pakak-pakak bercara dengan atuk email dengan atuk neban dengan oboto gapo sat nilah deh. Supaya kata pakak-pakak kerja sebab orang panggil berkewajipan bertanggungjawab kita sebagai amanah kita mai dok bela nak yatim. Kalau nak yatim tak ada duit kita kena wui duit dia. Deh. Kalau anak yatim tak ada nak makan, kita kena beri makan ke dia. Kalau anak yatim tak ada boleh mengaji, kita nak kira mana anak yatim. Pak kita nak geletak anak yatim kita saat ni tu. Ni orang panggil sebagai tanggungjawab kita. Pakak-pakak nama hari kata, belah anak yatim. Dan sebab itulah,
Saudara kaum muslimin muslimat ilmatis kliye. Dengan sebab itulah tu email pun selalu orang kata jadi sekarang learning tu kita dah buat satu bangunan di akak di matis kliye. Kita ada kita buat bangunan tempat nak belah nak yatim di wong yang bocet lu. Atau telaga tujuh jupo jalan kita tu lah. Deh. Orang panggil lolo ni tak ada sudah lagi. Dengan sebab itulah Tok Imel pun tiap-tiap pagi ni kan baru berajak lah kepada adik akak. Semua hadut dengar ruangan ni pagi-pagi ni deh. Semoga rezeki pagi ni kita apa ni mulai dengan apa ni duit kita pagi ni kita dengar mulai dengan apa, iaitu dengar khairat. Itu dia deh. Mana kata pagi ni ni kita dengar, mari dengar buku khairat lah deh. Kalau gitu saudara-saudara ini mati sekalian, Tok Imel nak kata kita bakal khairat kok negatif lah deh. Itu dia. Kerana Allah ni tak sudah lagi di akak deh. Apabila sudah bila tu, situlah kita pun anak ambil anak yatim hidup belah situ deh. Allah ni itu tak ada sudah lagi. Hanya Allah ni orang panggil bawah tepat mozek. Sudah kara tu baru deh. Jadi kerungkan kita tu Tok Imel banyak semua dah kata kita buat 38 bangun ni saat ni tu deh. Bangun ni 38 saat ni tu Allah ni tu nak sudah lapis pertama dulu insyaAllah deh. Sudah lapis pertama bila saat ni tu kita kokok kia lagi sebelah apa ni lapis yang ke dua ketiga di atas ni deh. Kalau kita lolo ni tu akak nama artis dia kita kau dah kata kita sudah tepat mozek, mozek sudah deh. Lepas tu tak sudah lagi apa ni mana orang panggil kata nak buh pitu-pitu segala pitu natai, pitu besar, pitu kecil saat ni lah deh. Kena pakai modal situ pula dek akak. Dengan sebab itulah Tok Imel pun berajak dan mengalu-ngalu kepada saudara-saudari kita yang nak mana murah hati duk dengar hak Tok Imel mai dak kecek pagi ni gak. Orang panggil kata kita pakak-pakak deh. Tok Imel pun kak berajak kata kita mai boh. Allah-Allah kok negatif lah duit tu deh. Nak boh 100 tak apa, 50 kok tak apa dek akak weh. Deh. Kita pakak boh semua, pakak-pakak boh sikit-sikit seorang deh. Kalau pasal kita buah banyak sorai dan malam tak ada bubuh, orang panggil kata tak jadi juga kita kata deh. Sebab orang panggil kata besar, orang panggil kata besar sekaligus tu deh. Itu dia. Kalau itu kan orang lain kita bakat-bakat buih lah deh. Lepas tu kalau pasal ada kemudahan dan mau nak duit-duit saat ni tu, pakailah orang panggil kata pakai nombor apa ni, nombor banci hak kruntai. Itu dia pakai milik banci hak kruntai deh. InsyaAllah lah kita milik banci kuntai ni apakah nama ni dia akak nama artis kiri iaitu 909-07-1-08 909-07-1-08 tu dia deh. Ubah duit itu insyaAllah lah kita kalau kita bakal ubah sikit-sikit orang 10 kot, 20 kot, 30, 50 kot, 100 kot insyaAllah deh kita boleh tengok kejayaan kita di masa depan ni insyaAllah deh. Dengan sebab tu Tok Imel rasa kata sepatutnya lah deh kita pakat-pakat lah. Walaupun we kata we ada ada sekolah-kolah we ada sahai deh. Ada akak orang bahasa kata we ada sahai. Ya aku ni pakcik ni wasan we ada sahai jugalah dalam hak Tok Imel tu oyak tu. Nak buh kumpul seratus ya. Nak warna kita pun tak ada juga deh. Bahagia panggil kata kok tu kok ni duit belakang tu. Tu nak uap mana nak uap sejik pun rasa ngur-ngur kapung nak uap sejik tak ada sudah lagi apa panggil makan teh kena Allah dia mau satu deh. Tu orang bantu orang panggil tu jadi jariah juga kita pun pah kau ni pun jadi jariah kau sebab apa tu sebab ni orang panggil satu satu buah muh yang kita sebagai rumah wakah yang nak gibla manusia deh. Kalau gitu dikirakan kita saat ni jadi jariah lah. Kalau gitu kan dengan mak jariah, orang tua kita boleh 450 kok, ayah kita yang mati dah 450 kok, itu kan deh. Sikit-sikit seorang itu, insyaAllah lah, orang mati boleh boleh kita jalan, boleh kita terus dalam jalan ni untuk nak pergi sama-sama bila nak yatim saat ni itu deh. Oleh itu, kita sama-sama lah, orang panggil pakak-pakak deh, pakak-pakak sikit seorang saat ni itu, boleh jadi kata, boleh jadi kata hasil lah kita hari-hari ni, boleh jadi petok-petok dah waktu juga. Itu dia insyaAllah lah deh. Pagi ni supaya tu semua-semua pun Tok Imel banyak gitulah kata oh bakat-bakat sikit-sikit sorai deh. Kalau menitik sorai pun tak agak juga, kalau ada akak saya sorai pun tak agak juga nak bakat-bakat menitik katik kapung katik kapung ni kita bakat-bakat buat tu supaya kata kita ni boleh
boleh jadi saksi kata kita nak ada ada sahih dan itu. Waktu tu Imam nak cak terima kasih ya deh. Terima kasih banyak-banyak pada saudara-saudara dok wi tu deh. Ada Allah tak ada hari-hari tak ada akak. Mari dok wi di munitik pada mari dok Allah dan mau pun hari lah. Deh, pada demo ada saat ni ada 100, ada 200, ada 500 mari dok wi tak ni tu. Ha ni tu Imam apa ni cak terima kasih belako deh. Daripada awal ke sampai sekarang ni tu tak ada kira lah. Tiap-tiap minggu, tiap hari ada. Dan mana-mana hari 50 kok ke apa saat ni tu. Hak tu tu Imi terima kasih banyak-banyak. Tu dia je. Jadi orang panggil kata dengan pakat-pakat, duk dengar. Orang tu Imi ni pakat duk ui sikit sebanyak. Tak apa dah. Hak tu nak mari we tahu ni akak deh. Lepas tu orang panggil tak ada ui. Tak ada hak tu Imi tak tahu tu. Deh. Mari orang panggil kata. Duk bubur dalam banci, milik banci 909-07-01-08. Ada boleh banci itu tu. Ya siapa? Itu pun tu Imi terima kasih pula. Kerana tu Imi ada cek semua tu. Boleh banyak no. Sebab apa kita nak buat kerja tu. Itu dia. Pada sengaja mari tak ni tu, nak minta maaf juga deh. Mari dah tak ada berjumpa dengan tu Imi. Jadi tu Imi tu lain deh. Kadang-kadang tu itu beberapa timbal dengan ada saudara kita mari, pokcik-pokcik kita nak mari deh. Bangun-bangun kita mari saat ni, tu Imi tak ada di samnak ngan ni. Tak ada di munitik, tak ada boleh jumpa juga deh. Tu minta maaf juga lah. InsyaAllah lah. Walau bagaimana kita, kalau jumpa pun, molek kalau tak jumpa pun, kita sama-sama orang panggil kata, widok lah pengingatan gitu lah deh. Pengingatan kata, tu Imi ada berkecek tu saudara kita juga. Lepas tu Imi pun ingat atas demo ada mari bui tu saudara tu Imi juga. Saudara kita pakat-pakat orang panggil kata pakat-pakat buat kebaikan. Tu Imi boleh kecek tu berajak demo ada duit tu pakat-pakat Allah mari. Mana tahu boleh lah sikit-sikit sore tak ni deh. Pahala kebajikan, kebaikan hari yang kita saat ni tu. Orang juga berkecek, boleh cara juga berkecek. Orang juga bui saat ni, bui-bui. Bui sikit, boleh sikit, boleh banyak gitulah deh. Kalau nak minta sekarang ni ikhlas deh. Dan lagi pula, pakat-pakat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kata, jadi kata, jadi keberkatan hak kita, bui sekut kita sama saat ni itu deh. Bui Allah Ta'ala bagilah deh. Hanya Allah Ta'ala yang orang panggil kata, nak boleh gandakan, menggandakan kebaikan hak kita dah bui saat ni itu, insyaAllah deh. Lepas ni satu lagi ni ada akak deh. Satu lagi ni hak ni. Orang panggil kata. Kepada hak ni. Kepada saudara-saudara kita deh. Saudara kita hak orang panggil kata. Hak lepas dalam kelas pengaji ye. Makna kata umur lebih tak ada deh. Mengaji deh. Suk ada setengah pada setengah tu. Orang panggil kata. Pohok. Pohok tak ada cuk juga. Ada juga deh akak orang deh. Hak tu orang panggil nasib kita. Tapi dek akak tu jangan putus asa. Ada begitu juga kita cuba kita nak mengaji orang panggil mengaji mosam dah. Oh, tak ada masa nak mengaji kadang-kadang tu. Kita susah payah gitu kan ada juga ada akak ada mondok oyak tu. Kita tak ada nak mengaji, tak ada nak sambung mengaji kerana adik mengaji. Pak kita we masa ke adik mengaji, mulai asal le tak ada gitu gini orang tua apa tak ada gitu gini kan. Orang panggil tu putus mengaji. Hak ni ni ada akak deh. Hak ni nak tu imin oyak Allah ni tu deh. Lepas tu sekiranya ada akak berlaku benar-benar belah ni ni ada akak deh. Masa luar tak ada boleh mengaji kita kerja pun orang panggil tahu enoh-enoh deh. Kerana Allah ni ada akak. Tu dunia Allah ni ya pakai wuk pakai bai sutik lah kita tahu mudah-mudah zaman dulu kan kita nak panggil bai sutik deh. Bai sutik tepat-pak, bai sutik tepat ni, tepat tujuh kita kata deh. Pak bai sutik ni orang panggil mohok. Mosa mohok ni kita kata deh. Semua ni orang panggil kata hak ni ni nasib kita kalau kita tak ada yang mengaji dulu deh. Bisa tak ada mengaji tak ada cuk gok mosa atau tak ada cuk ada dah mosa tak ada cuk juga mohok kalau gitu deh. Hak ni peluang baik bagi saudara-saudara dengan mulai dia akal deh. Sini kita nak mengaji nak bisa lah no. Nak we kata kita we ada kemudahan boleh mengaji. Walaupun kita saat ni duk jauh, walaupun kita saat ni umur lebih daripada hak kita duk kira tu deh. Lepas tu nak minta dia akal sengah pada sengah eh malu tu eme we. Nak mengaji kita umur 40 tu eme oh. Tu tak usah malu dak akal we deh. Tak usah malu kita mengaji. Kan apa orang panggil kita mengaji bukan mengaji pasal kelas. Lagi kita mengaji bahasa online ni deh. Mengaji bahasa online ni. Iaitu lah orang panggil atau kita wak lama kita berjumpa sekali. 4 bulan. Orang panggil atau 4 bulan mengaji deh insyaAllah.
nak boleh cuk deh. InsyaAllah, insyaAllah deh. 4 bulan kita ngaji ni. Orang panggil tahu ngaji hak reka-reka. Orang panggil tiap on dengan kerja dengan apa kita duk buat sekarang lah ni tu. Dia akak deh. Pas kalau itu, Tok Imel Woyak bahasa soncai lah deh. Bahasa bahasa nak juga weh. Tu bahasa soncai dengan Tok Imel Woyak sana tu. Ada akak boleh mari. Mari semak. Mari semak lah mudah-mudah kata deh. Dia munitik duk setengah jalan ni. Ataupun usah lagi dia akan mudah-mudahan deh. Ada mau tolong tu mari kepada 084-749-3399. 084-749-3399. Tu dia. Dia mau tu mari sini. Dia akan kita boleh tahu. Rakyat dia deh. Mengaji baik mana. Nak tu imam royak 4 bulan. Nasjuk kuman ha mai kira dak kak deh. Ha tu email we mai tu telu waya ni deh. Bukan tak ana pas email tak ada pasal kali tu. Ablah nak kena ngaji dak tak ada pasal. Cuma orang panggil we perlu we baik. Ha we perlu we baik bagi hak kita mengaji tak ada habis tu. Oh, tu maklum lah ada dunia lo ni deh. Ha orang mengaji belako deh. Ha mosok moh mopo lah gila pia teri gapo deh. Ha, tapi kita ni orang panggil tak ada wuk. Kita kerja boleh dah dah kau. Kerja di pamiok ke geno, kerja wak kereta ke geno agapa deh. Wak kereta orang besar-besar, orang botol ke nama saat ni tu. Ya kena ada wuk juga dah kau. Ha, ni tu email kata. Mulai sungguh weh. Deh. Ha, bawa mulai monitik. Ya mari wak sunkan rian. Deh. Sunkan rian orang panggil pun Darul Hikmah. Nama dia, nama sekolah dia saat ni tu deh. Sunkan rian Darul Hikmah. Ha tu dia deh. Pada aku mai semak tadi. Pas tu buku kata, kena semak banyak mana. Hak tu dia aku mai tanya sendiri deh. Mai tanya 084-749-3399. Deh. Ha tu jadi hak ni nak mudah sungguh-sungguh. Tu imam pun orang panggil kata, bo kata ada mengaji bahasa ni Allah. Deh. Ha tu imam bahasa nak mengaji semula. Rasa gitu deh. Padahal saya mengaji dah. Habis dah ada royak tu. Tapi hak ni hak adik-adik kita kena, abai-abai kita kena, adik-adik deh. Rung adik-adik sikit kena, rung 40-50 pasal nak mengaji. Tak usah malu dek akak we deh. Ha kita jadi kata, kita ni ada orang panggil kata gapo ni? Deh, orang panggil kata beleh-beleh pun, deh, boreh-boreh pun ada juga we muk moho. Ha tu jadi situ dek akak kita deh. Dia mau kecil mohok kita saja. Dia mau kecil mosang kita saja. Tapi kita ada agak mohok weh. Tu misal kata kita umur banyak kita pun boleh ngaji di akal kita insyaAllah deh. Di mulai tip pun akan salat patanah sampai ke mana. Buka weh di akal kita. Untuk adik akal kita hok. Apa nak adik-adik abang-abang kita hok. Tak ada okak nak mengaji atau hok lucu mengaji. Atau hok biasa kata banyak lah deh. Biasa kata ayah dah nak sik kita dah akak we deh. Kita susah dok mengaji-ngaji orang tua tak ada deh. Bawa tak orang tua tak ada tu kita nak mengaji pun tak ada habis deh. Ni adik ada 2-3 orang tak ada mengaji deh. Kalau kita mengaji seorang adik kita ni nak belahana pun nak sik dia agak kan atas. Tu kira habis tu deh. Apa boleh berlaku lah tu kita ke panha boleh lagi dek akak itu insyaAllah tak orang kata mai saikun pai deh, mai saikun pai deh. Hak kita nak boleh ilmu belum insyaAllah deh. Tolong marilah dek akak kita hubung dengan mulai tip akan salat patanah sampai kon manut 084-749-3399. InsyaAllah ada kemuluhai biiznillah ta'ala deh. Habis itu dek akak kita deh. Apa tu kalau pasal tak payah kau anu tu situ deh insyaAllah. Ataupun nak pakai nombor typo hak ni pun boleh kau 081-748-7113 081-748-7113. Ha hak ni hak bo pratama lentik perakan salat patanah sampai kau manuk be kita. Lepas tu ni hak tembah hak bo tu email iaitu 089-29-4598 089-296-4598 deh. Ada akak ni boleh hubung dengan apa dengan monitik sekian ada kuasa-kuasa soncai di segi kata pengajian kita insyaAllah deh. Lepas tu baiklah kita nak langsung pergi pada hari ni kita tengok. Saya rasa kata baru ni tu email mari minggu baru ni tu email mari duk cara buku
kuah gapa tu? Buku atau wasiat dek akak kita deh. Wasiat, 10 wasiat atau memang hidup baca buat ni tu. Atau memang hidup buaya lebih kurang tak dek akak deh. Bukan kata ilmu sangat-sangat pun tak juga tu. Tapi orang panggil tu boleh kita pakak-pakak. Orang panggil pakak buka jalan dek akak kita deh. Kalau gitu kok, kita nak pergi selalu dah deh. Kita 10, orang panggil 10 wasiat. Kalau kita mari dia wasiat baru-baru ni tu, deh, siapa ke wasiat yang ketiga wasiat habis masa dah akak kita deh. Habis masa. Tu dia, habis masa. Lepas tu masa tu orang panggil tu kita hubung pula minggu ni ni. Jadi lala ni ada akak kita duk dengar radio, so, iaitu lah radio Sorota Jalan 95 MHz dalam ruang ni, bimbingan agama melalui iaitu lah di bawah. Mulai tiba-tiba seksa alat patana sahabat akan manut. Jadi ruangan kita ni ada tiap-tiap akhir komis dah akak deh. Tiap-tiap akhir komis dia pukul, iaitu lah dia pukul 4 pagi sehingga kepada pukul 9 pagi insyaAllah. Jadi yang ketiga wasiat ia kepak dah akak kita deh. Wasiat kepak ni iaitu walak dan ta'awun. Walak dan ta'awun. Tu dia deh. Walak-walak ni gapo dek akak deh. Walak-walak ni orang panggil tu kasih serah deh. Pasal serah, serah dalam hati, serah dalam hati saat ni dengan orang-orang mukmin deh. Tu dia. Orang panggil kalau orang panggil serah hati dengan mukmin tu orang panggil tu walak mukmin deh. Tu. Padahal ta'awun deh. Walak dan ta'awun. Ta'awun pula ni orang panggil kata ta'awun pada zuhir kita kata deh. Mana tu? Kita kasih saya ataupun kita bersaing kawal lihat saat ni tu dengan orang bukan mukmin saat ni tu orang panggil kita berta'awun, tolong menolong deh. Tolong menolong tak ada salah di antara kita dengan orang-orang kafir saat ni tu deh. Tak ada salah. Dengan orang kafir yang orang panggil kafir yang molek, orang kafir yang baik saat ni tu. Yang tak ada wak karuk pada orang selera saat ni, kita boleh tolong menolong dia deh. Di atas rasa kata manusia. Di atas rasa kata peri ke manusia deh. Tapi walak ni dia akan mati sekian. Walak ni ya, untuk orang sama selera saja deh. Tempat nak kata untuk orang selera pada apa ni? Itu orang selera deh. Kalau itu hendaklah sentiasa kita beretika. Ini masalah akidah kita lah deh. Hendaklah kita sentiasa beretika bahawa Allah ialah wali kita. Allah ni kekasih kita. Tempat kita nak minta tolong, tempat kita kasih saya, tempat kita nak minta tolong, tempat kita nak berdoa, tempat kita nak beribadah. Orang panggil kata sebagai dia saat ni sebagai wali kita, kekasih kita. Hak kita kasih sekali deh. Kasih kita yang sentiasa mengurus hidup mati kita. Allah saat ni Allah Ta'ala jadi wali kita. Dia ada uruh kita, hidup mati kita deh. Hidup kita lah mau mana gapo saat ni, beri rezeki kita gitu gini tu. Orang panggil kita dari pengurusan ni tu orang panggil kita wali kita. Ada tolong kita, gapo kita, dok boleh kita menyawa, boleh kita hidup kita deh. Mana tu dok menguruh kita, mati kita atau hidup kita saat ni. Kama dia Rasulullah SAW ialah orang-orang mukmin pula adalah wali-wali kita. Tadi kekasih kita berlaku iaitu Rasulullah, Nabi kita ni deh. Dia pula orang-orang mukmin kasih kita berlaku untuk orang mukmin kita tak boleh nak buat kelahir balah dengan dia neh. Kita kena berbaik-baik, kita tak ada kira tu duk kampung sekali, duk tahumu sekali, keluarga sekali, orang keluarga tak keluarga pun sama-sama orang mukmin. Dia mengucap syahadat la ilaha illallah, kita pun mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berkebilak satu, dia panggil kebilak kepada Baitullah, duk semaya rokok gapo saat ni tu kekasih kita tu deh. Tu jadi kata orang mukmin saat ni tu tempat yang kita kekasih kita, kita kena kasih ke dia deh. Kena kasih ke dia, wak baik ke dia. Dia susah nak tolong, kita susah dia tolong kita. Ini sebagai wali kita deh. Walak-walak tu wali kita lah. Permana Allah.

bangun suatu Al-Ma'idah ayat 55 tu. Eh, maksudlah mana? Maksud sesungguhnya wali-wali. Ha, sungguhnya wali. Ya, dia penguruh dan penolong kita saat ni tu. Ha, penolong kamu saat ni tu. Hanyalah Allah dan Rasulnya. Ha, tu dia deh. Ha, wali kita saat ni orang mana atau orang penguruh dan orang menolong kita saat ni. Hanyalah Allah dan Rasul. Deh. Allah dok tolong kita, Allah selamatkan kita, Allah dok jaga kita. Rasul sepatu kok ma'ari sunnah dia, kita pakat turut jalan yang betul, jalan orang panggil jalan serga, jalan neraka, ni jalan serga, ni jalan neraka. Deh, dan rasulnya serta pula orang-orang beriman tu kasih kita belaka tu. Deh, jadi wali-wali kita, walak mualak demo kasih kita, kita orang panggil kita tegur menegur tu, orang panggil tak ada masuk dalam kata walak kita. Mana tu hak kita nak kasih sungguh ti ni. Tu dia deh. Hak kita nak saya sengoti, nak kasih sengoti masuk siapa orang panggil tu jadi daging darah kita. Masuk kepada tulang putih kita saat ni tu ialah rasul, Allah dan rasul dan orang-orang mukmin. Ha, widok situ deh. Ha, widok situ bahasa tu tak ada dah. Ha, dengan sebab tu orang mukmin saat ni kita tak leh. Tak leh lah, tak leh nak haru dia kita gini deh. Kalau kita gandang lagi pula ia mendiri kau solat. Orang tu orang semaya, tak leh dah tu. Deh. Orang semaya tu orang molek tu deh. Orang molek tu orang semaya tu. Ha, jangan kita karuk dia, jangan kita hina dia, jangan kita dok apa caci mencaci ke dia. Kenapa dia tu orang semaya? Ha, tu dia. Deh. Ayukimun salat allazina yukimun salat orang berdiri ke semaya waktu ayuk tu nak zakat dia orang pula zakat deh zakat dah zakat sedekah tak sampai zakat orang panggil tahu sedekah itu gini orang molek dah tu deh orang molek tu sedang mereka rokok pada Allah orang panggil sujud pada Allah Allah akbar deh hani nabi waya Allah subhanahu wa taala waya dalam surah al-maidah mana kata pengurus kita, wali kita iaitu Allah dan rasul dan orang mukmin semua saat ni tu deh. Dan orang-orang mukmin berkewajipan tolong-menolong sama orang mukmin. Kena tolong dia deh. Tolong boleh tolong belaka dia kata tolong nasihat dia, tolong dia kalau pasal dia kena bala, kena pakat tolong dia, ia susah kena pakat tolong dia. Orang mukmin sama orang mukmin tu deh. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman dan muslihat Islam. Berasa kita orang beriman, sama-sama beriman. Dia pun beriman dengan Allah, kita beriman dengan Allah. Dia beriman dengan Rasul, kita beriman dengan Rasul. Apa tu deh? Atas muslah, atas Islam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Suatu Taubah ayat yang 71. Maksudnya dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Orang beriman, tak ada kira lelaki dan kira perempuan deh. Orang jatuh beriman dan orang perempuan beriman. Tengahnya adalah wali pun, ya dia wali yang dia bertolong bagi setengah yang lain. Mana pakat tolong mu tolong ku tolong mu ku tolong buatmu mu tolong buatku. Jadi gitu deh. Ini orang panggil kata sebagai ni wasiat deh. Wasiat orang panggil kata walak dan ta'awun deh. Tu. Namun begitu oleh beberapa kaedah yang melalui beberapa kaedah dan dasar darurah dalam Islam yang sesuai dengan setiap tempat dan masa atau kaedah hendaklah kita sedang hidupkan usaha kerjasama atau ta'awun dengan semua pihak yang berhubungi dengan maju mundur keduduk ke umat Islam. Hak mana dia menampak wak maju kita kena tolong. Deh, ni bersakut pak dengan orang panggil tu bersakut pak dengan ta'awun deh, tolong menolong ta'awanu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tu dia deh, kita kena tolong menolong di atas jalan baikkan kita tolong demo buat kemajuan kita jangan dah haru demo deh. Kita kena tolong, kita kena sokong kemajuan Islam saat ni tu deh. Jangan kita duk berdekir ke dia, jangan kita apa mana tu kasih kita deh. Mana kata dia saat ni kasih kita tu abang kata kasih sungguh deh. Bukan kata kasih saya makan apa ni kasih masa dia nak kita saja deh, masa nak minta tolong kita saja dia buat kasih. Bukan semata mana kasih selagi semua tu deh. Susah pun kasih, senang pun kasih, susah pun saya kasih pun saya. Jadi gitu deh, di sudut kebajikan dan kepada dua umat demi menolakkan kejahatan dan
pesturuai. Apalagi sama Islam. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Suratul Al-Maidah ayat 2. Tak ni tadi. Maksud hendaklah kamu bertolong menolong. Hak ni kena pakak deh. Tak kata mukno tolong. Ha, sebab kata gitulah deh. Kita payak kalau kata mukno tolong menolong. Tolong menolong mana tahu dia mau tolong kita, kita tolong dia mau kita. Tolong bertolong menolong untuk membuat kebajikan. Hak mana kata jalan mulai apa sekali kita pakak tolong. Ha tu je jaya deh. Ha tu pakak tolong, nak pakak tolong belakau jangan kata ha ikut bahayamu, kerongkakmu buat baik ke. Ha ya bukan baik tu deh. Ha bukan baik tu kita saudara kita Islam sama Islam ni orang pengedalai kata ha, bersama-sama kita berwalak mualak ini. Dia kena tolong menolong. Menolong apa? Buat kebajikan dan bertakwa. Tolong di atas kebaikan itu. Dan janganlah kamu bertolong menolong pada melakukan maksiat dan pestuwe. Ha tu jangan, deh. Ha ni sepatutnya kata janganlah mujur dan mai tolong. Napa kata jadi berkahi balah hambanya sokong. Ha tu dia. Kita tak boleh sokong, kita tak boleh tolong di atas jalan berkahi, di atas jalan kemaksiatan deh. Apa kau buat maksiat belaka deh. Ha tak boleh lah tu. Nah, napa demo nak maksiat kita tahu ni maksiat ni tak leh ni deh. Ha kita tu kita dok sawaklah maksiat ni deh. Ha misal kata gitu. Lepas tu balik demo lari, balik kita kena lari pun turutlah. Kenapa? Demo lari kena jalan demo betul deh. Ha betul lah demo tu. Nak kena kita dia orang panggil tersilap kira ni. Ha hati kita ni balik kata nak bahasa molek, buat tak molek, benar tak molek sana tu. Bukan kata nak buat demo lari. Pas kita dia tak kena dengan kita tu. Sebab apa nafsu kita nak buat hak kita nak buat sana tu deh. Ha nak buat benda tak molek tu. Tapi demo tengok tu dia tak molek buat celah ni buat ni deh. Ha kita sebab kita kata kita suara apa yang tak boleh buat biasa ni. Kenapa nak jadi bahaya, kenapa nak jadi rusak habis orang lah kapung kita, agapa kita, kita tak usah buat dia. Hak balik kena lari tu, tak usah gaduh murih lah. Dek, kerana dia mau lari benda molek. Tu. Dia mau lari tak usah kita buat musia. Dia mau lari takut kita dia seteru kelahi balah kita gini. Ha, kita kena turut. Deh. Mana kata kita tu orang cidik, orang pandai. Deh. Ha, hak nampak tak molek kita tu, nampak dia mau tegah tu. Eh, tak kena sungguh, kena turut dia mau deh. Ha, kerana kita saat ni tu bukan kata kita ni bukanlah tiap-tiap orang

0: tak ada betul deh. Ada orang tak molek, tak molek, tak molek. Kita pakai beki, kita pakai nasihat gemari gitu gini deh. Tu dia. Hak tak molek begitu tu lo. Cara tak molek tu lo apa tu lo nasihat ke dia. Tu jangan je supaya awak masyak sat ni. InsyaAllah deh. Kita duduk situ insyaAllah. Kita selamat lah. Orang panggil selamat dunia dan selamat akhirat deh. Nampak kata dia mung, nampak kata nampak tak molek dia mau break kita apa? Betul lah deh. Terkena orang panggil kata tu baru orang panggil kita saat ni orang yang suka berpaduan deh. Berpadu-paduan orang panggil kata bersuka dengan pakat gemari saat ni tu insyaAllah lah deh.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
2: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril kunnas.
2: Yang beredar dan terbenam.
1: Wal layli idza as'as.
2: Demi malam apabila telah larut.
1: Was subhi idza tanaffas.
2: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
2: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
2: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
1: Muta'in thamma amin.
2: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wa ma sahibukum bimajnun.
2: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
2: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
2: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
2: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
2: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ.
2: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama-sama dalam ruang Jendela Agama melalui Radio Soto Jala 95 MHz pada pagi ini. Ruang ini adalah ruang yang di bawah tajuk iaitu lah mula niktif akan seksa alat patana siapa akan manut ataupun yayasan berdidik ke pembangunan sumber manusia melalui Radio Soto Jala 95 MHz. Ruang ini kita mula daripada je pukul 4. Saya ingat pada pukul 9 pagi tiap-tiap hari komis. Kalau kita hari ini hari komis dah akak 13 Rabiul Awal bersama dengan 27 iaitu 27 Singhakum 2569. Hari ini pun kita begitulah dah akak mati sekali kita mari lepas dah sepas pada kita sambil waktu subuh pun siap dah hari ini. Maksudlah kita langsung terus menerus pergi dalam ruangnya kita. Saya ingat sampai pada pukul ni setelah lagi ni insyaAllah deh. Kalau itu baiklah saudara-saudari ni maktis sekalian, kita pergi main melalui komuniti ini. Kita tengok sikit lagi deh. Sekiranya ada akak kita berasa kata ada kesusahan deh. Demi mana kata, bermana kata ada akak kita yang mana berkanak kepada atau kena tupai, nak cari kereta susah payah nak pergi hospital gapo gitu gini deh. Di segi kata muniti nak boleh tolong gapo pada akak deh. Tapi kalau pasal ada akak itu ada susah yang macam ni, kena pakai kereta cucur kita kena atau kereta kupai yang itu deh, boleh ada akak kita hubung dengan muniti berakan susah patenak siapa kau manut nombik orang sakit deh rumah nak pergi hospital ataupun nombik nak ambil hospital klik rumah ataupun nak pergi fok tai pok gapok saat ni boleh dah akak kita dah tu kaya. Kalau kita hubungi dah akak dengan muliti perakan seksa lep patana siapa kawan manuk supaya kita boleh tolong menolong bantu membantu kepada saudara-saudara kita hak susah tak lu melalui muliti perakan salep patana siapa kawan manuk iaitulah kita pakai nama telefon deh halo kepada 081-748-7113 081-748-7113 nah, boleh ada akak kita hubung kata kita ada kesuai di segi kata nak kata pengakut teg apa ni salah satu perkhidmat teg daripada munitik pun akan salib patanah sampai ke mana boleh kita khidmat pada masyarakat kita. Pada sekarang lagi di akak kita nih. Ada akak kita pasal kata kena pakar, kena guna tang oksigen. Tang oksigen saat ni duduk rumah kita gini, sakit kita kena pakar tang oksigen. Boleh ada akak kita nubui, mari minta penyel hak muletik pun akan sesalat patanah sepukun manut. Kita penyel saat ni tu. Bui dengan cara penyel ada akak kita bukan we langsung deh. Karena apabila kita sudah pakar, kita mahu hantar klik kepada muletik klik deh. Supaya muletik we boleh penyel kepada orang pula, orang lain pula. Gitu kok musahab juga ada akak kita waktu kita sakit suka saat ni tu deh. Kalau kita tak ada sakit, tak ada susah payah apa, tak ada pakar, tak ada gapo lah. Ini tak minum yang atas kiranya ada akak kita kena guna tu. Pas sekarang lagi pula ada akak kita deh. Sekarang lagi ada akak kita rasa kata nak beli kambing deh. Tu dia deh. Pagi ni nak mikir si kambing, mikir kok tu, mikir kok ni deh. Nak beli kambing mana ni, nak buat akikah sikit ni. Tu dia, nak buat akikah sikit baru boleh cucu pun ni tu deh. Lepas tu tak minum oyak selalu lah deh. Kalau ada akak kita nak beli kambing, baca mari tengok dia munitik deh. Tu deh, munitik. Pun akan salat patanah sebab kau menduduk setengah jalan ni. Tapi kami duduk di wong wian bocik luk ni, dek kak deh. Tu dia, kan no? Dia situ di farm kambing. Farm kambing ni farm anak yatim deh. Pakai masa kita ni atau kita mikir kata baik beli mana-mana pun boleh kambing. Dia ada belakang deh. Tapi ingat tu kalau beli mutik ni kita boleh masuk saya kata tolong bantu kepada anak yatim. Kerana hasilnya sikit sebanyak tu kita boleh bagi kepada anak yatim. Boleh baju kaya anak yatim. Gapo saat ni kita witungkan riak kepada anak yatim. Gitulah deh. Oleh itu saudara-saudara kita masa kata nak kambing hak nak niat sana itu deh. Nak boleh niat. Kita cari kambing harum boleh niat dah kau itu harum halus itu deh. Tapi kak gitu dek kak kamilah ni kak maha dek kak weh deh tu maha sikit pada dulu. Kalau dulu tak sampai 200 lah ni, gitulah deh. Pada mana-mana tempat pun maha. Bukan kata dia balik rejuan wak maha dok, balik tempat yang kita nak ambil kami turun mari tu, panggil dia maha dok dek tu. Maha dari segi kata kena tambah, dari segi pengakut teh dia saat ni. Nak orang panggil wak pindah hari, kena muak kereta, muak apa. Kena tambah duit situ gini. Jadi tak kami saat ni tu, jadi maha deh. Tu. Kalau ambil orang panggil kata, kalau ambil kau mak 10 kilo nah tu ke payah sikit lah kami tu deh nak upah niat tu jadi kita tak main kata kami 10 kilo tak apalah tapi 10 kilo dia payah dia kena ada kami 11 12 dah kot tu deh 10 kilo ni Allah halus benar dia kau kita deh halus benar kalau itu deh kita semua kata kita niat pun boleh dia kata kami wiso patut eh. Niat-niat ni apa ni ada akak dia. Kita niatnya mana kata minta Tuhan itu nak ajak kita. Lepas tu Tuhan itu nak ajak kita, kita bersyukur lah. Mulai kami jamu dah ada akak kita. Pakai meskin dah apa kita saat ni. Yang tu kita syukur ni. Kita syukur boleh boleh apa ni. Boleh mana ajak kita deh. Tu dia. Boleh ajak kita syukur. Makan kambing deh. Lepas tu nak mulai ni. Besar sikit tak apa kambing itu deh. Deh. Itu dia. Lepas tu dia mahu nak mari tengok kambing itu deh. Minta toh sikit ha. Deh. Dia mahu nak mari beli kambing di munitik itu minta toh. Toh kat Jamilah kita itu deh. 084-749-339. 084-749-339. Tutup apa tu. Bimbing-bimbing takut kambing tak sapar ke kena. Gitulah deh. Nyanyi juga kita mari rumah kita ni. Nak mari beli kambing sini mari tengok. Oh Kak Jamilah kata. Oh kambing kemarin tak ada sapar lagi. Nanti 2-3 hari lagi. Ha? Kita dengan miak mutu miak kereta. Dah deh. Jadi rugi. Rugi terik. Panggil deh. Pakal kalau pasal ada akak kita nak beli kambing sana ni. Tu 084. 749-339 deh, insyaAllah ada kemudahan bagi semua fok-fok kita tu, hak mana nak sokong-nyokong dalam penegak anak yatim di Mulitik Berakan Seksalat Patanah Sepiakan Manuk deh. Lepas tu kita masuk pula dalam pembicara kita pada bagian ni insyaAllah deh. Iaitulah wasiat kita yang kelima dek akak kita deh. Wasiat kita tadi yang keempat dah. Ni masuk wasiat kelima. Wasiat kelima ni apa? Menjaga hak dan darah Muslim. Kita menjaga hak kita deh. Jaga hak dan darah Muslim. Mana tu kita tak boleh nak ngenak lah deh. Tak boleh nak jawab kenak demo, hak demo. Dia pula jaga darah nak buat bunuh, nak buat nyayuk dia. Tak boleh seorang Muslim deh. Kalau itu hendaklah kita sentiasa ingat bahawa darah. Tu dia darah bunuh-bunuh ni lah. Biasa darah ni dia akak deh. Biasa kata bunuh menakir berdeh ke apa ni lah deh. Sentiasa ingat bahawa darah harta dan kehormatan orang Muslim tak ada haram deh. Kita nak bunuh dia haram. Dan kita apa ni nak pergi bercabur dia kehormatan dia deh. Nak pergi cicak dia, nak kata dia huduh-huduh itu haram. Tu dosa lah. Udah kata deh. Udah kata apa ke dia deh. Dia nak buat gana. Misal kata dia huduh. Misal kata tu. Dia huduh. Dia huduh tu saya buat. Bukan kata dia nak kot tu. Nak main tu saya jadi dia deh. Tu dia deh. Dia huduh. Huduh kan tu saya buat. Tu dia. Huduh dia tanah orang panggil tu tanah kebesaran Allah Subhanahu Taala. Boleh buat belaka. Orang janguk pun umur tu saya buat. Orang huduh pun tu saya buat deh. Kalau gitu kita tak boleh. Nak gitu. Cabur-cabur dia kata huduh-huduh dia gitu gini apa tak niat tak buat tadi dia tak ni kita tak boleh tak boleh mengaruk ke situ deh. Ingat atau dia pun kalau dia boleh pilih ya tak mau tu sebab kita nak kata dia tu tepo-tepo pun kalau kita nak kata dia apa ya tak kena ni tu kita nak ngupak dia tak ni cuba dia tak ada nak lah benar kita nak upak-ngupak tu tapi nak buat gana deh nak asyik belah tu eh. Orang panggil itu harta dia, darah dia, harta dia. Mana tahu kita nak pergi curi tak leh dia. Nih, ah kita dia sak nduk gi pucuk nduk menak gitu gi nduk tebai tak duri ya kawin emu. Ah tak leh develop kehormat kehormat ni orang Muslim ni ya. Kehormat biasa kata saksi dia mau tak ni tadi. Ah dia ada saksi belaka ada kemuliaan eh, ada orang panggil ada haikiat. Deh, ada kiat belaka kita nak aku. Kau orang bersekeng je, orang bersekeng ada kiat dia deh. Kadang-kadang kehormat dia saat ni tu orang-orang orang duk dok orang miskin banyak pada orang kaya apa ada deh. Tu leh itu kita mana tu hormat pada saat ni tu kita nak mencaboli nak gi duk kata nak buat gapo dia tak haram. Tidak haruh kita mencabulnyo. Kehormat dia mau saat ni deh. Duk kata gitu kata gini dia mau tak leh deh. Usah kata ha. Neh. Kita pun orang panggil tu kita tak ada nak lah tu tu. Atau macam deh, jangan kita membunuh Muslim. Jangan kita bunuh orang selesai salah sikit sebanyak wimaah lah deh. Kita gapo kalau pasal kita misal atau kita tak kena dia motor tak ni atau dia motor tak salah sikit sebanyak kita berdeh dia lah deh. Mana kata hai tak terpatut berdeh tak semua patut bunuh kita ke bunuh dah. Atau masuk patut kita nak kita apa nak kita ni kita nak buat dah. Tu mana kata tak padai orang panggil tak buat

Jadi jangan orang panggil tu di imej jatuh sana, ada belakang, dia buat tak mulut situ. Orang panggil tu hati kita ni berapa duk bergolak bergiling. Deh, sebab tu kita pun, kalau pasal hati kita niat lagi baik, kita slow lalu dah deh. Sebab pun orang panggil tu hati kita sendiri duk golak. Duk golak, golak ke molak tak apa dah kak. Molak ke uduh, kita buat ke uduh tu kan. Benar uduh kita buat saat ni deh. Allahu Akbar, dia terlekat selalu deh hati demo saat ni tu deh. Kita orang panggil tu, sebab tu, kita duk doa semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sabit qalbi ala dinik deh. Allahumma sabit qalbi ala dinik. Kita nak baca tu lah deh. Dia mahu baca belakang ni. Lepas tu, tu emir pun mahu ya. Dia mahu baca tu lah deh. Allahumma sabit qalbi ala dinik. Mana tu? Deh tu aku, mana tetaklah hati kami ni, hati kami ni hidup gitu, hati kita ada baik tu deh. Hari pagi belah tu, tengah hari belah tu, kadang-kadang bahasa nak buat molek, bahasa nak uwi nak serkoh demo tu, abang mari tengah hari pun, tak ada bahasa nak uwi jadi, bahasa orang panggil tu, duk bubuh semua hati. Kalau gitu, bubuh hati saat ni tu, orang panggil tu satu perbuatan. Orang panggil Allah Ta'ala duk bubuh hati kita saat ni tu deh. Kalau gitu, kita kena jadi bubuh jadi molek deh. Allah masabit qalbi ala dini minta lah apa isbab orang panggil tetap datang ke agama deh minta tetap tak agama minta dia molek deh tak saya jadi kata orang huduh gitu ginilah deh. Dan jangan kita mencabur kehormatan dan nama baik demo deh. Jangan kita tak usah deh. Orang panggil kata demo nampak demo lebih sikit kita orang dah lalu deh. Lagi wayak dia tu dia tu tahu semua deh. Waktu buku dah dah kata deh jangan kita dengarlah janji ngeri Allah Ta'ala. Itu dia. Kita mari tengok Allah Ta'ala janji ya. Allah Ta'ala janji we tak molek kita. Ya katalah no. Mai wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban 'azima. Suatu Nisa ayat 93 tu. Nah, maksud dah bagi siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Siapa-siapa yo tu kata siapa-siapa dia bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah masuk neraka jahanam. Itu dia deh. Kita deh janganlah kita saat ni tu orang panggil bunuh orang mukmin. Janganlah. Tak ada kita kira, tak ada kita siapa dia deh. Jangan kita bunuh orang mukmin. Bunuh dengan sengaja. Karena apa? Tuhan janji balasan dia saat ni tu masuk neraka jahanam. Padahal kekal ia dalamnya. Kekal duduk situlah deh. Dan Allah memerkai ke atasnya. Tuhan duduk murih. Dan melaknatkan serta mendiakan bagi azab seksa yang besar. Allah Ta'ala murih. Allah Ta'ala melaknat. Ini tak boleh sungguh deh. Tu. Orang panggil tahu bunuh orang Islam ni tak boleh. Dengan sebab Tuhan kata siapa-siapa yang bunuh seorang mukmin yang sengaja. Dengan sengaja mana kata perkata sengaja ngelain lah deh. Dengan ngelain saat ni tu, maka balasannya ialah masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Padahal kekal dalam, di dalamnya. Mana tu kekal dalam itu tak ada tubik-tubik lah deh. Dalam neraka jahanam saat ni tu. Dan Allah memerka ke atasnya. Allah Ta'ala murih merka deh. Dan melaknat. Mana tu kena duduk lanak sepengah orang panggil tu tiap-tiap hari tu duduk lanak dia serta pula menyediakan baginya azab seksa yang besar. Inilah dalil kepada pendapat Ibn Abbas. Ibn Abbas dia ambil sini ni dia katalah nak ya. Dia kata bahawa balasan orang mukmin, bahasa orang-orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja ni ialah kekal jahanam. Tu kekal duduk situ duduk sana jawab geno. Tu dia ya. Ni Abah kata gitu deh. Dia kata yang medalai kata Ibn Abah kata bahawa balasai orang-orang yang membunuh orang mukmin je ni. Orang yang bunuh orang mukmin tu dengan sengaja. Ia kekal dalam jahanam, di dalam jahanam. Neraka jahanam. Tidak ada baginya taubat, tak terima dah. Tu deh. Waliyazabillah min zalik. Walaupun para jumlah ulama menyalahinya. Deh. Tetapi Ibn Abbas kata, tak ada orang bunuh orang mu'min.

sengaja, maka sudahlah. Masuk neraka jahanam. Masuk neraka pula lah ni tu. Tak akan tubuk-tubuk mana kekal situ. Kita tengok sabda Nabi SAW. Kullul muslimin alal muslimin haramun damuhu wa maluhu wa arduhu. Hadis Sahih Muslim Rokok 2564. Maksud tiap-tiap orang muslim adalah haram. Tiap-tiap orang muslim adalah haram ke atas muslim. Di segi mencabul darahnya, getahnya dan kehormatannya. Haram deh. Allah Akbar. Oleh itu kak, mana tu kita kena jauhlah daripada orang panggil tu. Biasa membunuh-bunuh tu bahaya besar dak kau deh. Bahaya besar bunuh. Kalau orang panggil tu, kalau tak ada tu sangat ke tak salah deh. Tak salah bunuh kok. Orang panggil tak padai deh. Neraka ni, dunia ni kita kata, bagaimana kata kita menaik, kita sedak itu. Tak boleh main. Anggap ni motu deh. Main ni motu ke. Set lah. Kita kata deh. Tapi hak tu tu dunia deh. Kita pasal apa tak apa. Dunia tapi, di akhirat esok ni. Di akhirat esok ni, orang panggil kata, ya kekal lah neraka. Tak ada tubuk-tubuk dah. Ibn Abbas kata, dia mau tanya berkali-kali atau kekal. Tu dia. Kekal dengan aku tu, kena duduk lah anak, kena duduk apa. Oleh itu kita jagalah. Deh, jagalah. Janganlah kita saat ni menjadi orang je. Orang panggil tu tak ada mikir deh. Tak ada mikir langsung. Sebab tu Nabi pun mari tambah. Mewayak kata, kullul muslimin alal, alal muslim haramun. Zamahu wa maluhu wa arduhu. Tiap-tiap orang muslim adalah haram kat atas muslim deh. Kita nak pergi wauduh dia, nak pergi kata dia, nak pergi takir dia, nak pergi berdeh dia, tak pergi bunuh dia. Tak boleh deh. Haram kat atas muslim. Di segi mencabur darahnya, mencabur darahnya pun tak boleh juga deh. Harta dia kita tak boleh mengaruk harta dia saat ni tu. Tu dia tak boleh, tak boleh. Jangan. Dan kehormatan saksi dia deh. Tu kita nak cabut lagi kita nampak demo tu nampak senang sikit nampak orang baik dengan orang sikit deh. Tu kita gua tak kena tak leh insyaallah deh ya kena masa wasiat kita ya kena tu redha dengan qada-qada Allah serta meminta tolong hanya kepada Allah. Masuklah qada-qada ni masuk rukuk iman kita ni akak deh. Rukuk iman beriman dengan qada-qada. Qada-qada hendak sentiasa kita tetap beriman dengan penuh yakin dan reda kepada qada dan qadar Allah terhadap segala perkara yang dilakukan pada makhluknya, iaitu apa yang Allah Ta'ala telah tentukan dia semula kala azali lagi terhadap apa-apa perancangi hambanya adalah tetap berlaku menurutnya. Itu tak boleh lah mana kalau betul dengan kita merancang. Kita ada wang pen gitu gini tapi Allah Taala tak izin, tak boleh jadi deh. Tak boleh jadi. Kalau jadi itu orang panggil tak Allah Taala tetap awal lagi dah. Lagi pula tak ada apa-apa pencangi hamba adalah tetap berlaku menurutnya deh. Tetap tu dia deh. Tiap-tiap apa ni tidak boleh diubah oleh mana-mana usaha deh. Dia kata gitu-gitulah. Ini kena percaya, kena pergi sungguh-sungguh. Ini deh. Dia tak kata putih-putih, dia tak kata hitih-hitih. Dia tak kata kena lah. Tu. Kalau pasal orang, semua orang setiap dunia ni, ni anak karuk kita deh. Ni anak karuk kita. Tapi Allah Ta'ala izin. Tak boleh jadi. Deh. Tak boleh jadi pula mana. Jadi setara mana pun, orang panggil tak boleh jadi. Setiap dunia ni, saya bukan sikit seorang dua deh. Pakat. Pakat-pakat nak buat, bukan buat jahat deh. Terhadap seorang tak ni. Tapi Allah Ta'ala tak izin. Tak boleh jadi. Orang buka kodok-kodok dia. Tapi kalau perkara saat ni tu. Azali lagi dia. Kena sekia-sekia. Pada hari sekia-sekia. Jaya sekia-sekia. Jadi berlaku sekia-sekia. Dia berlaku semata. Walaupun orang sedunia. Orang sekat dia. Jangan-jangan. Tapi ini Allah orang bang kodok-kodok Allah SWT. Dia tetap ada. Mana-mana kehendak dan mana-mana kuasa makhluknya sama sekali. Dengan itu. Segala-galanya hendaklah kita sentiasa minta tolong daripada Allah. Yang apa ni? Menentukan segala yang berlaku. Kita tolong Allah Ta'ala deh. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Gapa Allah Ta'ala berlaku, berlakulah. Dengarlah sebutan Nabi SAW. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma
قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. دهدنك وأوله ترمذي رقم 2963 حسن صحيح. Maksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata suatu hari dia kata aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka begini bersabda hei anak ya gulam hei budak ha, Nabi kata deh satu hari maka siapa deh ha, tu dia maka Nabi kata lah ya gulam hei anak sesungguhnya aku ingin maju abang majamu biar apa kalimah aku pasal nak ngajamu biar apa kalimah weh ha, tu Nabi yang ngajar deh tak kuda biar berjalan yang ngajar semata dia boyak deh ha, tu dia satu kalimah kalau tu pertama jagalah kamu jagalah benar-benar amanah Allah mengenai jaga amanah Allah akan Allah menjaga ke kamu kalau mung deh menjaga kalimah Allah benar-benar menjaga amanah Allah agama Allah Allah akan jagamu itu dia deh ia keluar jagalah benar-benar amanah Allah akan kamu dapati pertolongnya dan sokongnya kita jaga amanah Allah insyaAllah tetap deh tak boleh pertolongan Allah Ta'ala apabila kamu meminta hendaklah kamu minta dengan Allah kita nak minta ghafur ya Allah deh akik tangi kita berdoa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala akik tangi deh ha tu deh doa saat ni ada tempat ada setengah Nabi akik tangi deh ada ada kan dia tak ada akik tangi ha apa kita pun nak turut sunnah Nabi tengok Nabi berdoa akik tangi hati memang mana kata tak ada akik tangi hati memang mana kata kita pun buat macam itulah deh ha tok saya jadi kata kita nak mana-mana deh ha tempat tu pak Nabi akik tangi kita pun akik tangi itu nah, jadi kata supah dengan Nabi apabila kamu minta kamu minta dari Allah minta apa dari Allahumma deh. Nabi minta saya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar deh ah kita minta dengan Allah Ta'ala apabila kamu minta kamu minta daripada Allah dan apabila kamu mohon pertolongnya maka pohonkanlah pertolongnya itu daripada Allah yang Maha Kuasa mohon minta tolong Allah deh tu minta tolong Allah patut kita minta tolong demo tak apa deh tu dia kerana demo tak ni tu orang kita minta tolong dia tak ada kuasa dia pun kena tupai Allah juga ha kena tupai Allah Taala juga deh sebab itulah kalau masa kita minta tolong demo tak boleh tolong kita tak usah kacau awaklah kan deh tu dia. Dan lagi pula yakinlah bahawa seluruh umat manusia jikalau mereka berhimpun ha, untuk manusia seluruh dunia ni deh berhimpun dan bersetuju untuk memberi manfaat padamu bukan sokong-sokong kita belakang deh insyaAllah deh oh, aku nak sokong mu nak sokong aku nak sokong kita deh ha, supaya pemilihan raya kita kata deh oh pakai janji belakang deh nak tolong belakang dan maupun deh ha, tu dia nak tolong belakang pilih tak nebel ke pilih awata ke pilih apa dia nak tolong belakang deh ha, berjanji nak tolong belakang nak bertolong belakang apabila kamu mohon bertolong apa ni deh kamu bertolong dan sokong apabila kamu okay, jagalah benar-benar amanah Allah akan kamu dapat pertolongan dan apa sokongnya dan apabila kamu minta hendaklah kamu minta daripada Allah dan apabila kamu mohon pertolongan maka pohonkanlah pertolongan itu daripada Allah yang Maha Kuasa dan yakin bahawa seluruh umat manusia jikalau mereka berhimpun untuk setuju
untuk memberi manfaat pada kamu dengan sesuatu perkara, mereka tidak berjaya memberi manfaat atau pertolonganmu kecuali dengan apa yang telah ditulis. Ha, tulis dah eh. Nih. Ha, kalau dah mau kacau, oh, tapi lah. Tuhan tulis kata tak boleh. Tak boleh. Nih. Ha, tu dia. Tuhan boleh atau tak boleh untuk mudarat kepada kamu. Orang kata, pakat sebulat sorak dah dia mau mudarat pada kita. Ha, tu. Jika dia mau saat ni, sorak. Orang sejatuh sorak, sebulat sorak nak mudarat pada kamu dengan satu perkara, atau nak membunuhmu atau merosakkan urusanmu, nescaya mereka tidak berjaya memberi mudarat kepada kamu sama sekali kecuali dengan apa yang telah dituliskan untuk dikenalkan ke atas kamu. Ini kena orang panggil itu kodok Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala kan nak kono, jadi kita usaha deh. Kita minta insyaAllah deh. Kita minta Tuhan terima. Udu ini saja berlaku. Tanya tadi, minta aku terima, minta aku tu, aku terima. Tapi terima Allah Ta'ala tu, dia ada 2-3-4 macam deh. Ada setengah pada setengah, kita berdoa, misalnya kata deh, kita nak berdoa nak kereta merah. Ha, misalnya kita nak kereta merah, oh kita nak sungguh kereta merah kita ni deh. Ah, kereta merah, nak pakai merah ni, merah deh. Ha, tapi, tak ada surat teh deh. Kita minta doa Allah Ta'ala kereta merah. Tapi semua tu hati terima juga. Tuhan terima pun dia tengok deh. Kalau kita tak leh kereta merah dia tengok. Ha, kita ni deh. Ha, orang ni kalau pasal aku buih perkara dia deh. Lo ni ya dok molek, ya dok gis maya jemaah, dok tolong orang apa deh. Deh. Ha, mana tu? Orang ni orang molek deh. Kalau lo ni kalau pasal aku give kereta merah dia siap dia ni deh. Ah, tak gis sejik sungguh berjalan gitu gini berjalan gitu gini main betul no. Ada belakang sibuk macam ni deh. Tuhan tak timu deh. Tuhan tak timu situ mana kata Tuhan give back key gitu deh. Ada sungguh tak ni tu deh. Tuhan belum kau lain, kita tak nak kau lain, kita tak nak kereta lah. Kita kata deh, nak kereta five lah ni. Oh deh, tak ada kena duk cah, tak ada apa ni, tak ada kena rebuh minyak mahal-mahal deh. Tak nak. Ah, itu dia. Tapi walau bagaimana pun, tak nak situ deh. Dia Tuhan tak boleh, tak boleh juga kita pun. Deh. Mana tu, tapi kita berdoa, ya Allah, bolehlah kita merah, kita faham pada kami ini deh. InsyaAllah, ya timu. Ya timu, saat ini timu, we muka lain pada kita deh. Ada juga. Ya tak ada uis selalu. We muka lain hak kita. Hanya kita kata, aku ni kan ada berdoa, ada nak kata mereka. Tak ada yang kak boleh deh. Allah, nak ada hana time boleh apa kat aku ni. Ada orang kecil hati lah tu. Tak deh. Dia timur. Tapi, Tuhan timur ikut ukuran dia. Sana. Kenapa atau kita nak penuh? Tak, we. Kenapa atau kita nak maju jaya? Ya, we. Deh. Tak ada. Gitulah. Orang panggil ta'Allah saat ni tu. Apa beri daya nak kot tu, ya buat kot tu. InsyaAllah. Ini kita kena buat email benar-benar dengan orang panggil kodoh Allah Ta'ala. Dan, itu. Gitu. Gitulah ada akak nama-mati sekalian. Apa yang kita dengar, itu orang panggil kata, reda dengan kodoh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak minta tolong pun, kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan, pada satu lagi orang panggil kata, dia doa kita saat dia terima ada akak dia. Tapi ia tak tahu dunia. Itu dia. Hak kita dah nak, kita dah nak kata merah pun dia tak buih. Lepas tu orang panggil kata, apa lagi? Terima pun dia terima dia. Tapi bukan lain. Hak ni dia tak, orang panggil kata Allah Ta'ala. Dah mana? Allah Ta'ala terima doa kita dia. Tapi ia tak tahu dunia ni. Itu dia dia. Nak tahu akhirat tu. Pak kita tu, dunia ni wasa nak murih kat deh. Begitu tak nak cekak, tak boleh deh. Tapi tu hanya kata, dia nak buat akhirat. Hak ni hak peluk kita, dah akak kita deh. Apabila dek nu, orang panggil kata, oh dek nu tak ni sedak sungguh eh. Kalau ada dah dunia ni, cara mana deh. Cara mana kita boleh kata sedak kat ni tu. Tapi akhirat esok sedak sungguh. Dia nak buat kita. Lepas kita pun mikir, oh kalau belah tu, aku tak usah sekarang, habuk tahniah ni. Nak mai duduk sini belakang, insyaAllah. Ni orang panggil kata, penerima Allah SWT atas doa kita tu, berbagai-bagai cara Allah Ta'ala kita. Sehingga sebab tu,
kita nak minta puasa ni minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Deh, sepahaja kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni hajar kepada panggil pada anak budak sana itu deh. Ha. Dia panggil pada hajar budak sana itu. Apa sekiranya orang sana setuju buat jahat tak kamu sana itu deh. Tapi Allah Taala tak ada kehendak, tak boleh jadi. Ha, tu dia. Itulah saudara-saudara kita hormati sekalian. Kita dah pula orang panggil kata Tuhan tak terima, tak berubah. Ha, telah tak akak kolam dan kering dakwah. Ha, tu dia. Saudara-saudari hormati sekalian, kita masih lagi bersama-sama di dalam ruang bimbingan agama pada pagi ini. Kita ruangnya kita ni ada kepada tiap-tiap hari komis je pukul 4 pagi sehingga kepada pukul 9 teh. Maaf, pukul 4 pagi hingga sampai pukul 9 pagi. Itu dia, dia bukan 9 teh, tak ada kok. Silap deh. Lepas tu kok orang panggil tiap-tiap hari komis je pukul 4 pagi ni, kita boleh berjumpa di udara melalui radio. Apa nak Sawato Jalan 95 MHz. Kata dia, ruangnya ni di bawah yang dikeluarkan oleh mulai nanti pun akan seksa oleh Patanah Sapir Kamanut melalui radius iaitu lah Sawato Jalan 95. Saudara-saudari mati sekalian, kita pergi kepada mulai nanti pun akan seksa oleh Patanah Sapir Kamanut yang mana ada satu perkara ini orang panggil perkara terbaru dalam mulai nanti pun akan seksa oleh Patanah Sapir Kamanut. Sekarang ni ada satu perkara dia akak yang tak main oyak, dia kata hak ni orang panggil kata peluk deh. Ha, nak boleh peluk kita sungguh dia akak kita. Kenapa dia akak deh? Peluk lah no. Masa muda-muda kita mengaji tak ada cuk deh. Ha, masa kita muda-muda kita mengaji tak ada suk deh. Lepas tu orang panggil kata umur kita saat ni tak ada kira. Kita mengaji, kita tak ada mengaji, kita tahu kita buat gitu, tak ada kira itu ni deh. Allah Taala ni kira pasal tu deh. Lepas tu yogi pada kata pada orang yang tak ada ukak nak mengaji, ngaji apa kata mengaji berarti tak ada cuk, tak ada cuk itu ni deh. Masa pun tak ada habis, mohok pun tak ada kena deh. Pak kalau itu berasa kita nak mengaji lah deh. Lo ni cari tempat mengaji kerana gapo tu? Orang ni kerja dia saat ni pakai wuk belaka deh. Pakai wuk pohok, wuk mosa, wuk mohok kan itu pakai wuk belaka deh. Pak kalau itu kita nak ambil wuk mana dah kau kita. Mari tu Iman tunjuk satu jalan iaitu lah kita saat ni orang panggil tu hubung dengan mulut tip akan susah lek Patanah Sapir Kamanut. Mulut tip orang panggil tu Patanah Sapir Kamanut ni dia ada satu pengaji ya, dia akak kita deh kelah mengaji ya, orang pasal tak mengaji ya, supaya kata boleh ada akak kita mengaji deh, mengaji orang tak ada cuk pohok pun boleh mengaji, orang tak ada cuk mosa pun boleh mengaji, orang tak ada cuk mohok pun boleh mengaji, boleh mengaji dia akak kita walaupun kita umur 30, 40, 50 lah gilah dia akak umur banyak mana tak ada kira deh. Tu kira dek aku kita nak pakai wuk boleh insyaAllah dek. Kita mari semak ngaji di mulai nanti pun akan salat Patanah Sapir Kamanut. InsyaAllah dek orang panggil tak pak bulan saat ni kita cuk. Tu dia kalau itu adanya ada akak itu hubungnya 084-749-3309 084-749-3309 insyaAllah dek. InsyaAllah dia akan ada kemudahan, InsyaAllah dia akan boleh mengaji deh. Boleh bagaimana kandung kita. Oleh itu, saudara-saudari mati sekian, kalau bahasa dia akan bahasa kata soncai, bahasa kena deh. Bahasa mulai weh, kita kena mengaji weh deh. Mari berhubung selalu. Iaitulah 084-749-3309. Mari hubung halo, tanya Kak Jemilah belah mana cara kita nak mengaji ni deh. Ada luar kena lagi gapo nak semak nak bagi bersutik pak bapa gitu ni. Ha-ha mengaji dan hal-hal ni pun pakai nombor telefon berkalu bersakup pak dengan Kak Jemilah kita deh. Oleh itu saudara-saudara kita mengaji ni orang panggil terpenting sebagai orang update kalau segala ilmu kita nak pakai lama-lama dah tu deh. Kita boleh pakai insyaAllah. Lepas tu satu lagi ada akaun mati sekalian deh. Lolong ni tu kalau sekiranya ada akaun kita nak guna kambing ni apa ni buat akekah nak guna kambing atau buat bewa
Anak pakai kami untuk kita berlepas niat deh. Boleh dia akak kita hubung dengan mula etik perakan sesarek pertanah sahabat kawan manu di bawah apa ni VHRD kita, iaitu lah satu penegak di bawah mula etik perakan sesarek pertanah sahabat kawan manu, iaitu lah sekandak akak kita nak makan kami boleh deh mari hubung dengan mula etik perakan sesarek pertanah sahabat kawan manu. Pahaya akhir sekali ada akak nomatis kali eh. Kita nak pergi kepada ni lah deh. Kita nak pergi kepada satu. Kita tengok. Saat ni kita mari dah deh. Mari dah kepada mana ni? Ayat tu lah. Wasiat ia ke tujuh. InsyaAllah deh. Wasiat tujuh ni, iaitu khidmat bukan risuah. Allahu Akbar deh. Ini supa-supa kata kita kata orang kalau-kalau musing, orang panggil musing deh. Musing jepuk, orang panggil musing pemilih hal lah deh. Pemilih hal saat ni tu dia adalah benda-benda saat ni risuah saat ni tu deh. Kata tu khidmat bukan risuah. Hendaklah kita sentiasa khidmat mengkhidmati di antara kita. Tolong-menolong lah deh. Khidmat demo, khidmat kita, kita khidmat demo. Yang rakyat menyokong pemimpin. Tu dia kena dah deh. Orang panggil kata, ya rakyat menyokong pemimpin secara benar. Dan takwa kepada Allah. Dan pemimpin batu rakyat secara jujur. Dan takwa kepada Allah. Itulah, apa ni? Tutup teks Islam daripada kita. Deh. Tutup Islam daripada kita, gitulah. Orang panggil kata, kita saat ni khidmat bukan risuah deh. Kita nak tolong-tolong lah deh. Walau orang milih pun sepatutnya juga anak tolong pun tolong lah. Tak usah main risuah lah deh. Kerana orang panggil risuah ni tak berkat deh. Tak berkat risuah saat ni tu. Kita tak usah kacau lah deh. Kita orang panggil tu kita nampak dah kata demo ni orang molek, orang nak boleh tolong-menolong, orang boleh tolong khidmat dari kampung tempat teh, kita kepuh dia tu lah deh. Tak usah kira nanti duit 100-200 tak usah kira lah timet tu deh. Kerana tu benda tu orang panggil kata benda risuah. Kita tu dah nak kena syekat dah deh. Risuah tak ada kira ni balik tu orang milih dan begitu juga balik orang yang you terima. Tak boleh belakang tu dia akak deh. Tu balik orang timur pun tak boleh risuah ni deh. Balik orang timur pun tak boleh risuah. Dah balik orang bui pun tak boleh. Dah balik saksi orang juru bagi, orang juru pergi. Tak boleh harap belakang dah akak orang ni. Kalau itu kita pakai beki sikit ada tempat kita saat ni. Kita nak tolong-tolong lah deh. Tolong tak salah main biasa kata belah ni ni. Orang panggil tak ada suk. Harap semua-semua deh. Itu dia. Kita tengok satu hadis. Ana Abdullah bin Umar qala la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Tadi ni orang panggil kata kalau pia pemilih jari sangat dia mau tak baca dia ni deh. Woyak semua-semua ar-rashi wal murtashi. Nah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ini deh. Ada Imam Ahmad, ada blok gebu Abu Daud dan ada Tamizi. Maksud daripada Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW melanak orang yang memberi syuhadan, orang yang menerimanya. Itu dia deh. Ini Nabi tak nak deh. Orang bui pun kena laknak, orang timur pun kena laknak, orang panggil syuhadan ni. Kena laknak belakang. Berkata Al-Bawi, syuhad ialah perkara yang diberi untuk menolak kebenaran atau menegak kebatilan. Itu. Abang Uwi kata betul-betul lah. Abang Uwi ni dia kata lah, Datuk ni dia kata risuah ni perkara yang diberi untuk menolak kebenaran. Abang Uwi upah benar-benarnya nak kot ni, tapi nya upah tu awak kot lain. Itu dia ni orang panggil berupah awak kena kebenaran. Hak benarnya kena dah kita pilih yang nak dia ni. Kerana dia ni orang suka tolong orang apa tu orang. Dia berbaik orang. Dia saat ni sepatut dia jadi deh. Tapi apabila mari dia syuah saat ni, orang patut Allah lah. Tak salah. Hak tu. Ada nak lain. Ada apa perkara dia beri untuk mencapai atau menegak kebenaran atau menolak kezalaman dari dirinya, maka tidak mengapa deh. Ada pun perkara yang diberi untuk
mencapai untuk menegakkan kebenaran atau menolak kezaliman, maka dia boleh tidak mengapa. Deh, itulah ada akuan mati sekalian. Orang panggil kata, kalau PM milih ke orang panggil nak beringat, benar lah deh. Supaya orang panggil kata jadi tak berkat. Balik dia mau jadi pun, jadi orang panggil kata tak berkat dia buat lah mana. Deh, dia benar-benar ada itu, kita bercapai benar lah. Pemdah lah dia, orang panggil kata, belah-belah mana pun, kita kena ingat kalau kita boleh pun, kita kata kita saat ni tu. Deh, hari betul dengan Allah Ta'ala nak. Kalau pasal tak ada boleh pun, Allah Ta'ala nak tu saya jadi boleh. InsyaAllah deh. Habis itu dia akan mati sekian apa masanya kita banyak maidah deh. Maka bahasa kata nak berhenti sini dulu lah dia akan mati sekian. Lepas tu sebelum pada kita nak tubik pagar, kita nak keluar daripada apa ni, daripada ruangnya kita pada pagi ni tu, jangan lupa lah deh. Dia akan mati sekian. Sekian dia akan kita pasal nak awak nak buat jariah gapa saat ni tu, boleh tak kita dia akan kita mari tolong-tolong bantu-membantu pada monetik perakan salat petanah sampai ke manut untuk pergi buat rumah saat ni tu deh. Jadi sekarang ni tu orang perlu pada keuangan kita lagi untuk pergi midah rumah saat ni tu. Jangan lupa lah Malik Banci Hok Untai saat ni tu 909-07-1-08 909-07-1-08 deh. Ini boleh akak-akak kita bakat-bakat bantu-membantu dari segi kata nak sudah rumah ini tu, insyaAllah deh. Lepas tu ada akak kita dan saya pun selalu ucap terima kasih belakang lah deh. Duduk dengan ruangan ni pun ada duit-duit, mari duduk buat bantu untuk sudahkan apa bangun ni, bukan sekolah dia akak kita deh. Bangun ni nak buat tempat belah anak yatim saat ni tu, ada duit saat ni tu, saya ucap terima kasih belakang. Walaupun tak ada kira tua muda, hak mari di munitik, sama telah kita kata deh. Hak tak ada mari munitik pun, ucap terima kasih belakang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa duit piti kita sekut dua saat ni tu, kita ada duit saat ni tu deh. Bukan kata sore dua, ada duit saat ni tu banyak deh. Kalau kita pakat-pakat ada duit saat ni tu, semoga Allah Ta'ala ganti lah deh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala khandak, Allahumma ati mufakon khalafa, Allahumma ati mufakon khalafa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala timu kebaikan kita, timu kebajikan kita, kita doak ni. Semoga Allah Ta'ala berkat teh dalam apa ni, salah kerja kita deh. Pada akhir sekali saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah Ta'ala selamat pokok-pokok kita semua.

0: minta Allah Ta'ala jadi hidup kebaikan. Nah, orang panggil bertambah umur, bertambah kebaikan deh. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Itu kita naknya. Kita tak save, saya tahu umur itu kau tua, kau kerja tak molek, kau kerja perkara hina, tak save deh. Kita minta Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala, tambahlah umur kita, panjang umur kita, murah rezeki kita, kita nak buat perkara kebaikan. Ia buat kita saat ini itu bekalai kita nak pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, insyaAllah. Dan kalau itu sedekah kebajikan tabarok kepada satu-satu perkara yang boleh menyelamatkan kita dunia dan kita ke akhirat. Dan saya sudah ingin aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afudu ila Allah inna ma yasibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati urfa.
2: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-asifati asfa.
2: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
2: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
2: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
2: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Uzran aw nuzra.
2: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
2: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
2: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
2: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
2: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa'idhal rusulu uqqitat.
2: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: Li'ayyi yawmin ujjilat.
2: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
1: Liyaumil fasl.
2: Sampai hari keputusan.
1: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
2: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
2: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
2: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
2: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in.
2: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
2: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
2: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
2: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
2: celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
2: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
2: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.